0: Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojaian. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Petrojaian Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau iso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus. Hari-hari ini solar langka di dunia.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
8: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
9: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
8: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
10: Bukan. Ini cetak tebu, tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
11: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana Pak?
10: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
12: Berarti mulainya di tahun depan?
10: Ya doakan, mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
8: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hiu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jpo Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport, jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMA Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di pinggir jalan,
2: tanahnya dibuang. Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Jadi kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya langganan berbayar itu, bisa kuatkan lah yang langsung itu kami bisa mengatasi.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111. Serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
5: Opini Publik.
0: Ya baik pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, kita hadirkan dengan Opini Publik di kesempatan pagi hari ini. Dan ternyata Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon kita 0717-94301 dan 0811-7179-111. Pagi hari ini juga saya nggak sendirian, ada Bung Yoga bersama kita. Selamat pagi Bung Yoga.
6: Selamat pagi Bang Haris.
0: Gimana kabarnya nih?
6: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Nah ini kita bakal undang juga nih ya Bung Yoga ya, untuk pendengar kita bergabung di kesempatan hari Opini Publik. Tentunya bisa bergabung bersama kami pendengar hingga usai nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, mengawali perjumpaannya di Opini Publik, ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang pertama itu ada informasi ini yang

0: Lampung 2793, kemudian Jambi 1117, Bengkulu 966, dan Bangka Belitung 1274 nopol. Jadi area manager communication Pertamina Sumbaksel Rusminto Wahyudi menyebut pemblokiran setelah verifikasi transaksi berulang yang tidak sesuai ketentuan. Jadi pihaknya ini ternyata melakukan juga pengawasan secara berkala terhadap transaksi BBM bersubsidi. Jadi apabila ditemukan indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan setelah melalui proses verifikasi, dilakukan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk juga pemblokiran nomor polisi ya, yang pada sistem begitu ya. Tapi kita terima dulu, ini ada penelpon kita. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, pagi. Ya. Kang Irwan ya? Iya, silakan Kang Irwan.
1: Di Sungai Liat cuaca cerah.
0: Alhamdulillah cerah ini.
1: Cerah, mudah-mudahan ya Bangka Belitung jangan ada kebakaran ya, sampai ada rumah yang kebakaran ikut prihatin juga ya. Seperti itu. Sekarang bicara masalah BBM ya.
0: Iya.
1: Memang BBM sekarang begitu bermasalah dengan adanya harga, ada dua harga ganda tuh kan, subsidi dan subsidi. Kalau untuk di Pulau Jawa, Bang Harisnya, khususnya Jawa Barat, tidak begitu bermasalah lah, masih tetap lancar-lancar aja kan. Ini yang sering terjadi, sampai ngantri, apalagi solar kan, kelangkaan solar di itu di daerah Sulawesi dan Sumatera itu kan. Nah ini kira-kira oknumnya mana? Tidak mungkin lah kalau tidak ada oknum yang sengaja menyalahkan BBM itu sendiri. Kasihan kan mereka, apalagi misalkan sampai ada istilah ganjil 6, ganjil 2, ganjil-ganjil. Kalau untuk di Pulau Jawa, di Jawa Barat, alhamdulillah Bang Haris, mungkin lancarlah masalah BBM, baik non-subsidi atau subsidi, tidak menemui masalah. Tapi kan itu di Sulawesi yang paling saya perhatikan. Ini kira berarti di Jawa Barat atau di Badan khususnya, oknumnya tidak ada. Tetap ada lancar kan, khusus di Pulau Jawa kan. Ini yang paling berkendala, Sumatera sama Sulawesi. Sampai ya, misalkan anggota truk sampai tidak bisa keluar karena mungkin tidak ada solar. Kan solar sekarang kok, solar itu kalau nggak salah 6.000 berapa ya, 6.900 kalau nggak salah. Oh, maaf ya kalau memang saya salah itu kan. Itu justru sekarang BBM non subsidi. Nah, kita solusinya seperti apa? Jangan sampai rakyat itu dibingungkan, udah segala dibingungkan, terjadi masalah BBM lagi sekarang. Itu saat memang terjadi di Sulawesi itu kan. Nah, itu oknumnya ya. Oknum yang sengaja mengambil keuntungan dari atas penderitaan rakyat yang sangat membutuhkan. Seperti itu diantaranya ya.
0: Tapi kalau menurut
1: kita, kalau toh memang sekarang banyak masyarakat yang berbicara open masyarakat, wajar hak-hak masyarakat, karena masyarakat sekarang kebingungan dalam segala hal. Sedangkan mereka-mereka yang bergelimang dengan masalah penyelenggara sebagainya itu kan banyak terjadilah. Kan kita janji pemerintah akan memberantas korupsi akar-akarnya. Selesaikan dulu masalah BBM, selesaikan dulu masalah BPN tuh yang sekarang lagi bermasalah. Menteri yang juga basmalah, kenapa tadi disapal, itu aja.
0: Tapi kalau menurut Kang Irwan gimana dengan langkah Pertamina yang memblokir ini nopol-nopol yang terindikasi curang begitu? Apakah ini langkah tepat kalau menurut Anda selaku masyarakat, Bung?
1: Ya, memblokirnya karena apa? Alasannya dulu karena diblokir, itu ya, aja.
0: Karena
1: dulu,
0: ada transaksi
1: ya,
0: berkali-kali yang terindikator begitu, indikasi curang begitu.
1: Ya, kalau memang sekarang ada indikasi kecurangan dalam arti merugikan masyarakat umum, ya boleh saja diblokir. Ya, ya. Gitu seperti itu. Ya. Janganlah kepada mereka swasta pojok misalkan begini, memanfaatkan beli bensin subsidi ini, beli akhirnya dijual keceran di jalan, itu termasuk pelanggaran juga kan. Seperti itu memang banyak bang Haris, kita bisi sana isu sini tiba-tiba dijual keceran misalkan 1 liter 2 liter itu juga sama juga perlu diarah juga, jangan hanya melakukan kepada mereka yang lagi berkuasa, rakyat bisa masyarakat semacam juga, kalau toh memang jadi seperti itu perlu ditindak juga kan, sengaja menjualkan harga sekian terus dijual di jalan jadi sekian, itu ada juga seperti itu di sini. Saya sering lihat tuh seperti itu. Acanakan imana beli lagi dari mobil lagi, jadi jualnya sekian. Itu kan salah satu penyelewengan juga. Jadi semualah pokoknya dari atas sampai bawah yang oknum seperti itu perlu ditindak lah. Beda kalau misalkan menindak kepada rakyat seperti itu sangat tegas sekali kan tindaknya pasti. Wah, tapi untuk menindak.

0: mereka-mereka yang triliunan menyelengkan itu, saya kira tetap aja agak segan gitu kan, sebetulnya karena mungkin dia punya sebuah jabatan atau apa. Tapi beda kalau menindak kepada yang seperti itu, gampang sekali ditindak. Jadi semua juga perlu ditindak sesuai dengan perlakuannya masing-masing. Kalau rakyat di bawah mungkinlah paling juga hanya mengambil keuntungan yang katakanlah tidak seberapa, tapi mereka oknum yang di atas banget triliunan, bukan lagi ini seperti itu diantaranya. Itu Bang Haris ya.
1: Iya, baik. Cuman
0: mudah-mudahan lah BBM masal terutama di daerah Sumatera dan daerah-daerah yang lainnya yang mengalami kesan BBM, semoga cepat terasi oknum, semoga cepat sadar lah gitu kan. Bunda tidak berbicara untuk di daerah saya sendiri ya, Jawa Barat. Kalau Jawa Barat sekalinya aman-aman aja lah, nggak ada
1: lancar apa-apa jaya mungkin. Ya.
0: Lancar, benar, berarti tidak ada oknumnya kalau di Jawa Barat. Terima kasih Bang Haris, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada Bung Ahmad Irwan ya, Bung Yoga ya.
2: Iya.
1: Yang sudah bergabung. Tapi kalau di Pangkal Pinang gimana, Bung Yoga? Dari Bung Yoga dari Pangkal Pinang, antriannya masih panjang enggak nih kalau di Pangkal Pinang? Masih ya?
2: Kalau di Pangkal Pinang ya sama, Bang, masih juga itu.
1: Kira-kira kalau Yoga antri cukup lama juga enggak nih?
2: Cukup lama itu, kadang makan waktu tuh bisa sampai 20 menit Bang, saking panjang ya.
1: Oh, iya. Untuk pengisian BBM ya?
2: Betul.
1: Oke. Baik, nah untuk pendengar silakan yang mau gabung lagi ya, kita undang lagi di 0717-94301 dan juga di 0811-717-9111. Jadi pendengar, dimana di sisi lain ya, Polda Babel juga ini menertibkan antrian BBM subsidi, di mana kendaraan tangki modifikasi ini langsung ditindak. Wah, ini langkah tegas yang sudah sering dilakukan juga dari pihak terkait ya, di mana ada kendaraan-kendaraan dengan tangki modifikasi langsung ditindak. Jadi dari kepolisian sendiri di Kapolda Babel Irjen Pol Victor T. Siombing mengatakan ini pihaknya sudah melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang mengumpulkan BBM tanpa izin usaha. Di mana setiap kali ada antrian panjang, jika ditemukan kendaraan dengan tangki modifikasi yang sengaja dibuat tidak benar, itu langsung akan ditindak. Jadi pendengar, Polda juga akan memanggil dari pengelola SPBU terkait celah pengawasan barcode yang dipinjamkan. Nah sebenarnya udah ada sistem barcode ya, tapi kadang-kadang masyarakat ini menggunakan barcode milik orang lain. Dan dari pihak SPBU ada yang mengizinkan. Nah, dalam waktu dekat ini pengelola SPBU juga akan dipanggil kembali. Ya, seperti itu informasinya. Silakan pendengar, kita masih undang untuk Anda yang ingin bergabung kembali. Kita buka line teleponnya 0717-94301 dan juga di 0811-717-9111. Nah, kemudian kita informasi lain juga ada informasi lain yang bakal disampaikan oleh Bung Yoga di pagi hari ini dalam opini publik. Ya, mungkin ada informasi apa nih, Bung Yoga, yang akan disampaikan ke pendengar kita nih?
2: Oke, jadi tadi kan kita udah ngomongin nih masalah kelangkaan BBM nih, khususnya di Indonesia ya. Nah, sekarang kita ngomongin akibat dari efek kemarau yang berkepanjangan saat ini.
1: Iya, benar banget. Sekarang kemarau.
2: Iya, jadi di mana-mana itu kan terjadi karhutlah gitu, kebakaran di mana-mana. Enggak menutup kemungkinan di Bangka juga banyak gitu.
1: Tiap hari ya.
2: Jadi di sini Dinas Kesehatan itu mencatat meningkatnya fluktuasi signifikan kasus ISPA di Babel gitu. Jadi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu mencatat sebanyak 73.167 kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA kategori semua umur di Bangka Belitung per Januari sampai Agustus 2026 gitu. Nah, jadi maka dari itu nih Dinas Kesehatan Babel menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kesehatan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan karhutla itu selama musim kemarau ini, Bang. Jadi Kepala Bidang Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu Merista mengatakan paparan kabut asap itu berisiko tinggi gitu, memicu infeksi saluran pernapasan akut. Terutama bagi kelompok-kelompok rentan kayak balita gitu, ibu hamil, lansia dan juga penderita penyakit penyerta gitu. Nah, jadi karena dari itu nih untuk meminimalkan dampak buruk polusi udara dan juga asap karhutla tadi, Merista itu membagikan sejumlah langkah preventif yang perlu diterapkan oleh masyarakat, yakni Selalu periksa kondisi udara sebelum beraktivitas di luar rumah. Jika udara berasap atau kurang sehat, itu wajib menggunakan masker atau keluar rumah. Sementara itu untuk anak-anak maupun balita, ibu hamil, lansia, dan juga pemilik penyakit penyerta harus mendapatkan perlindungan ekstra. Jika mengalami gejala seperti batuk berdahak, sesak napas, nyeri dada, ataupun mata perih, itu segera mendatangi puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Jadi gitu bang.
1: Okay. Jadi meningkat gitu ya untuk ISPA ini ya.
2: Iya.
1: Ya, tapi kalau di kita, kalau pagi-pagi kayak mau hujan, mendung, apa kabut atau bukan gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau Bung Yoga gimana dalam perjalanan untuk mencegah, apa kayak sekarang kan Bangka Belitung kebakaran terus nih, kebakaran iya. hutan dan lahan. Ini pakai masker juga nggak nih kalau keluar rumah?
2: Iya tentu bang, saya selalu pakai masker gitu. Jadi kan apalagi saya ini sensitif kan bang ya.
1: Oh kalo, ada alergi juga.
2: Okay, masker itu harus selalu sedia gitu.
1: Okay. Tapi ini kita himbau juga ya ke masyarakat ya, yang dihimbau juga oleh BPBD untuk tidak membakar lahan secara sengaja ataupun ketika membuka lahan ditinggal, karena ini yang hampir tiap hari, karena saya juga lihat kalau di grup Pusdalop atau grup info tanggap bencana Bangka Belitung tiap hari kebakaran ya di Bangka Belitung, baik di Belitung Timur, Belitung ya, di Bangka, Pulau Bangka pendengar, dan ini hampir tiap hari kebakaran. Kasihan juga nih petugas-petugas kita yang terus berjibaku di tengah air yang memang saat ini juga sudah banyak masyarakat yang kekeringan. Jadi banyak yang tugas yang harus dilaksanakan selain memadamkan karhutlah, untung juga dari kepolisian dan lain sebagainya ini membantu untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang memang ini mengalami kekeringan begitu ya.
2: Betul sekali bang.
1: Nah kemudian ada info ini WA kembali pendengar yang kita terima dari Bung Dian di Riding Panjang, karena efek tambang permintaan BBM banyak. Kalau nopol yang diblokir dipakai apa nih oleh oknum lain disalahgunakan gimana? Bisa nggak dicabut blokirnya? Praktek di lapangan gitu. Kalau di kampung 3T nggak ada pom bensin gimana? Pengecer dilarang. Oh gimana cara cek kondisi udara pakai alat ya, Bang Yoga? Ya tadi memang dari Dinkes ada alatnya ya untuk memeriksa kondisi udara ya pendengar ya, apakah tercemar atau tidak begitu ya. Yang pastinya ini untuk kita semua tetap antisipasi menggunakan masker ya, kemudian juga di tengah cuaca kemarau kayak gini minum yang cukup ya supaya badan tubuh juga tetap terhidrasi dengan baik ya. Untuk pendengar silakan kita lanjutkan kembali di bagian dalam opini publik. Kita undang Anda untuk bergabung di 0717943001 dan 0811717911.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah judi online.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita terima kembali ada penelpon lainnya, ada Pak Salasito. Selamat pagi, Pak Salasito.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan Pak Salasito.
1: Masalah antrian BBM.
0: Ini ada 1274 nopol di Bangka Belitung diblokir beli BBM subsidi karena terindikasi curang.
1: Ya memang gejala penggunaan barcode secara berulang itu cuma sudah lama ada ya. Karena seperti di awal beberapa hari yang lalu saya pernah cerita juga masalah karut-marut mengerit BBM ini. Jadi masalahnya terjadi ngerit itu memang dari internal SPBU dan Pertamina sendiri. Kalau mereka itu kuat kontrolnya, tidak mungkin lah bisa terjadi pembelian berulang-ulang. Misalnya saya, contohnya saya punya mobil. Kalau setiap beli itu kan dicatat, plat nomor dicatat, dan barcode-nya diunjukkan. Ya. Artinya kontrolnya kan sudah ada. Nah sekarang kenapa bisa terjadi pembelian berulang? Tentu ada persekokolan, ada niat jahat di sini untuk istilahnya menghalalkan segala cara memperoleh keuntungan pribadi. Nah hal-hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kalau kontrol di SPBU dan sistem lainnya itu berjalan. Kalau masyarakat ya, ya jangan salahkan masyarakat, mereka kan banyak spekulan. Nah kalau misalnya pemerintah ingin lebih menghambat agar tidak terjadi antrian panjang, nah bisa misalnya diperbanyak SPBU itu atau ganjil genap. Itu saya dengar sudah berlaku tuh ganjil genap tadi mana itu. Nah ini bagus sebenarnya. Cuma akan lebih bagus lagi kalau manajer SPBU itu tegas. Kalau sudah satu kali beli, nah bisa lagi lah kamu.
0: Ya. Harus ada keberanian, ketegasan.
1: Iya. Kalau mereka itu terlibat persekokolan juga ya, bagaimanapun hebatnya sistem, ya tetap aja bocor. Misalnya ngisinya tengah malam. Ya. Ada wah SPBU di pengeritnya itu muter di belakang SPBU tuh, ya kan itu nguras di belakangnya itulah. Nah, dan balik lagi ngisi lagi. Nah kalau hal-hal berulang ini masa petugas nosel itu tidak tahu atau manajer SPBU itu tidak tahu. Nah, ini kan upaya tutup mata inilah yang membuat antrian panjang itu. Nah jadi mata rantai pengawasan itu sebenarnya ujung tombaknya itu petugas SPBU itu sendiri. Yang kedua Aswana Migas. Mereka sebagai organisasi asosiasi pengusaha migas, mereka juga harus turun bagaimana kerja anggotanya itu. Nah begitu juga Patra Jasa sebagai perusahaan mewakili negara. Nah kalau ada semua ada pengawasan, saya yakin lah ya tidak akan terjadi penyimpangan. Nah kalau misalnya juga memang terjadi penyimpangan, berarti ada penalti seperti yang sekarang ini, di blok aja barcode-nya itu, ya ini kan penalti. Nah itu memang bagus, saya yakin lah kedepannya kalau sistem pengawasan ini berjalan, nah saya yakin juga masyarakat juga tidak akan diam, dan juga sebagai warga negara juga anggota DPR itu jangan diem saja ngelihat kondisi ini ya. Karena mereka itu ibaratnya suara mereka tuh lebih masin daripada suara kita. Lebih didengar maksudnya. Kalau mereka bersuara, saya yakin lah, cobalah anggota dewan misalnya yang ada di kota Pangkal Pinang pilih misalnya Kecamatan Gurunggang misalnya yang bersuara tentang SPBU yang ada di Gurunggang, saya yakin lebih didengar oleh Pertamina atau Patra Jasa di sini. Jadi ketimbang kita yang ngomong. Nah itu. Jadi saya berharap sistem itu berlakulah istilahnya dengan baik sehingga saya menggunakan ini bisa terjamin kesediaan barang itu sehingga tidak menghambat ekonomi ya.
0: Nah, tapi kalau kalau ini menurut Pak Salis itu udah mantap langkah tegas, apalagi dari pihak kepolisian Kapolda Bangka Belitung juga ini akan memanggil pengelola SPBU terkait celah pengawasan barcode yang dipinjamkan begitu.
1: Jadi kalau sudah berkaitan dengan kepolisian artinya sudah keterkaitannya dengan hukum. Jadi tidak bisa lepas itu karena ini penyimpangan penyalahgunaan ya barang milik negara, dalam hal ini barang yang subsidi oleh negara. Jadi jelas ada penaltinya. Jangan berhenti pada ya nanti musyawarah mufakat aja kita ya akhirnya konflikong akhirnya masyarakat lupa akhirnya kasusnya hilang gitu saja. Kalau ini terjadi bagaimana masyarakat mau jera yang melakukan pengeritan itu bagaimana mau jera? Bikin aja sanksi sampai pengadilan sampai ketok palu hakim. Ya. Jadi ada efek jera. Kalau tidak artinya aparat kepolisian pun tidak mendidik masyarakat untuk taat hukum kalau misalnya berhenti pada istilahnya berunding di sudah diselesaikan secara kekeluargaan kan nggak bisa itu karena ini sudah merugikan negara. Coba kita pikirkan satu liternya tuh berapa subsidinya sehingga bisa hasil 10.000 itu kan kita bisa lihat berapa negara ini mensubsidi masyarakat dan uangnya itu juga dari pajak rakyat. Nah rakyat yang lain bagaimana? Ya, yang harusnya menikmati juga dana APBN itu yang seharusnya bisa digunakan untuk mensubsidi orang-orang miskin. Ternyata digunakan oleh spekulan. Ya, jadi gitu. Jadi berkaitan dengan kondisi panas dan cuaca sekarang ini memang sangat berbahaya sekali bagi kami ya yang sudah Manula ini ya, kita sudah 60-an lebih. Jadi konsepnya satu, untuk agar kita tetap sehat. Yang pertama, yang tahu kondisi tubuh kita itu kita lah. Gak perlu imbauan-imbauan. Nah, kita ngerasakan bagaimana kondisi tubuh kita. Saya pengalaman ya, pada waktu masa COVID, terus terang saya ini orang yang tidak pernah divaksin, karena COVID itu ya. Kuncinya satu, konsumsi kita harus ya 4 sehat 5 sempurna. Dan perbanyak vitamin C bila perlu ya bukan saya ini ya, bukan saya promosi ya. Minumlah seminggu sekali sonsi itu. Karena apa? Vitamin C itu untuk mencegah atau mempercepat pertumbuhan sel baru, penggantian sel baru, sehingga ketahanan tubuh kita, imun kita itu sebenarnya ada, cuma kan kalau dipicu dengan vitamin, mineral dan vitamin itu justru kuat. Apalagi misalnya kita lebih berhati-hati kalau keluar pakai kacamata, pakai masker ya. Ada tuh kacamata khusus untuk debu itu. Nah itu, jadi yakinlah bahwa kalau kita tersolosiasi masalah ini dengan baik, saya yakin masyarakat akan lebih sehat dan puskesmas pun akan sepi.
0: Oke, makasih nih Pak Salasito udah gabung ya.
1: Ya, makasih ya, banyak
0: baik,
1: ya.
0: Baik, makasih Pak Salasito udah memberikan pendapatnya. Ya. Pendengar, ada Pak Salasito yang sudah memberikan opininya di kesempatan pagi hari ini. Silakan untuk pendengar lainnya yang mau bergabung kembali, kita undang di 0717943 01 dan 0811717911 ya. Ya butuh langkah-langkah tegas gitu ya, disampaikan Pak Salasito tadi dari pengelolanya sendiri ya, bagaimana supaya juga nanti tidak ada lagi nih pendengar antrian yang cukup panjang begitu ya. Apalagi untuk Anda yang setiap harinya mungkin bepergian butuhkan cepat ya, habis waktu di SPBU jadi ya antriannya ya. Baik, untuk pendengar kita undang kembali di 0717943010-nya dan 0811717911. Sesaat lagi kita akan lanjutkan kebersamaan kita dalam opini publik pagi hari ini. Tentunya untuk pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung. Kita akan hadirkan dulu dengan lagu-lagu hiburan di pagi hari ini.

Harari dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, pendengar, kita lanjut lagi di opini publik pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kita masih lanjutkan dengan opini publik. Masih mengundang Anda juga untuk bergabung, baik lewat telepon maupun juga di SMS-nya juga ya pendengar ya. Kita lanjutkan dengan menghadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Setelah tadi informasi sudah kami hadirkan, ada 1274 nopol di bubble diblokir beli BBM subsidi karena terindikasi curang. Nah, kemudian pendengar, informasi-informasi lainnya yang kita sampaikan kembali ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini juga terkait dengan BBM. Jadi Pemkab Beltim ini menerapkan kartu kendali bagi pengecer BBM. Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda menyepakati pengecer BBM kios diatur menggunakan kartu kendali yang diterbitkan oleh masing-masing kecamatan sebagai upaya mengatasi persoalan antrian. Jadi Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan masing-masing kecamatan akan membagi pengecer ke dalam 3 kelompok. Pengecer mendapatkan kartu kendali sesuai wilayah pembelian dan hanya dapat melakukan pembelian pada SPBU sesuai wilayah masing-masing. Jadi pengecer itu masing-masing kecamatan nanti dibagi 3 kelompok menggunakan kartu kendali khusus pengecer sesuai hari yang ditentukan, sesuai wilayah pembelian dan hanya berlaku di SPBU yang telah ditentukan. Nah, melalui mekanisme tersebut, setiap pengecer ini dibatasi membeli maksimal 60 liter BBM per hari. Jadi BBM yang dibeli wajib dijual kembali kepada masyarakat melalui kios ya. Nah, Bupati juga menegaskan tidak ada lagi istilah pengerit dalam pengaturan tersebut. Pengecer yang mendapatkan kartu kendali merupakan mereka yang telah masuk dalam data pemerintah kecamatan. Pendengar, pengecer ini diwajibkan menjual BBM di kios masing-masing. Kalau dikontrol dia tidak jual, kartu kendalinya akan dicabut. Jadi pengaturan kartu kendali tersebut mulai diberlakukan Senin hingga Sabtu, sementara pada hari Minggu diperbolehkan melakukan pembelian BBM secara bebas tanpa menggunakan kartu kendali. Wah, ya, salah satu warga Kecamatan Manggar, Panji, menyambut baik akan diberlakukannya pengaturan penerapan kartu kendali. Jadi dia juga berharap pendengar, mekanisme pembagian kartu dilakukan secara tepat berdasarkan data pengecer yang benar-benar aktif, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru dalam mendapatkan BBM ya. Jangan, yang penting ini penerapannya jelas ya, pengecer yang memang sudah terdata bisa mendapatkan sesuai kebutuhannya dan BBM yang dibeli benar-benar dijual kembali kepada masyarakat, dan dia juga berharap pengawasannya di konsisten juga ya pendengar ya. Nah, ini langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Jadi ini pendengar, Pemkab Beltim menerapkan kartu kendali bagi pengecer BBM. Kios-kios yang pastinya juga di pedesaan, kampung-kampung kan ada nih, Pertamini gitu ya. Jadi mereka diberikan kartu kendali untuk pengecer, 60 liter perharinya jatahnya, tapi dipastikan harus dijual kembali kepada masyarakat. Kalau tidak dijual, izinnya akan dicabut. Nah, bagaimana pendapat Anda ya selaku masyarakat ya, dengan tentunya langkah yang telah diambil ya oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Untuk Anda bisa bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mendengar informasi lainnya ini untuk Anda, waspada pencurian kendaraan bermotor. Ya, jadi pendengar, lupa cabut kunci motor saat parkir di apotik ini berujung kehilangan. Ya, sepeda motor yang diparkir di Kelurahan Bukit Merapin, Gerunggang, Pangkal Pinang digasa pelaku pada Senin 14 September 2026. Pelaku berinisial IJ akhirnya ditangkap warga di Kampung Keramat pada 19 September 2026 lalu diserahkan ke polisi. Kita coba terima penelpon, ada Pak Yota di Bangka Barat. Selamat pagi, Pak Yota.
4: Halo, selamat pagi.
3: Pagi, Pak Yota, silakan, Pak Yota.
4: Tentang apa nih, BBM SPBU ini ya?
3: Ya, jadi ada 1.200 lebih nopol di bubble diblokir. Diblokir ya. Jadi untuk dicabut maksudnya subsidinya karena terindikasi curang.
4: Sebenarnya kita melihat lah dari tahun ke tahun kan, macam mana tugas dari istilahnya yang terkait di pemerintah ini, baik dewan ya kan, DPRD ya kan, semua-semuanya sampai pemerintah itu sebenarnya sudah tahu itu berapa keperluan antara kita ini, permintaan ya kan, keperluan. Masa mereka enggak mau istilahnya dari dulu-dulu antara demand dan supply ini benar-benar istilah untuk menambah kuota minyak kita di Bangka Belitung ini. Kita enggak berbicara masalah sisi permintaan lain soal tambang-tambang, enggak. Yang penting kebutuhan untuk masyarakat Bangka Belitung kan. Nah, bisa mengajukan misalnya berapa yang kuota yang pas istilahnya benar-benar harus untuk Bangka Belitung. Nah, tentang pengecer-pengecer itu sebenarnya jangan malah ditutup. Kalau saya pribadi itu menganggap pengecer-pengecer ini malahan pahlawan itu. Membantu orang-orang di pelosok itu ya, Bang Aris ya. Kalau nggak ada pengecer itu, ya macam mana, sulit lah. Kalau kita rakyat di Bangka Belitung ini benar-benar harus menurut petunjuk aturan misalnya mengisi DPSBU, kita bisa bayangkan makin apa itu penuh antriannya. Ya enggak? Bayangkanlah misalnya semua desa, semua motor berkumpul, mungkin sepanjang jalan itu antri terus kita. Kalau tidak ada pengecer-pengecer tadi yang membantu kan. Di samping itu kita juga nggak mau kan kegiatan kita hanya untuk ngurus ngisi minyak aja kan. Artinya bagus ada pengecer itu. Cuma saya nggak tahu juga kita di misalnya di Bangka Barat ini, kita pengecer ini ada surat kendali apa-apa itu kan. Itu sebenarnya harus ada kan, jangan sampai terjadi melebihi istilahnya kan. Jadi jangan disalahkan bagi pengecer-pengecer itu, mereka itu pahlawan-pahlawan untuk keperluan daerah-daerah pelosok, lapisan masyarakat ini banyak, lapisan tengah, mulai dari jalan raya misalnya kan, lapisan pesisir, biarpun di pesisir juga ada SPBU misalnya, tapi itu nelayan, itu untuk nelayan kan. Artinya beginilah, saya mengharapkan kepada pemerintah ini benar-benar yang ideal lah, pas. Langsung membuat apa itu namanya action.
3: Di tempat Pak Yota, gimana tempat Pak Yota? Aman ya?
4: Eh, tempat, kalau tadinya sebenarnya aman, tapi itu juga harus mengharapkan dari simpang Ibul SPU, dari Kelapa juga kan. Yang penting tidak antri-antri lah. Oh enggak lah, kalau kita itu kan biaya beli di kios-kios kan.
3: Ya aman, tapi kios-kios ada terus ya.
4: Termasuk ada lah.
3: Oke.
4: Okay. Ada. Baik. Nah, gitu aja. Mungkin bisa di apa itu dipahami lah. Terima baik. Kasih Bang Aris ya.
3: Makasih Pak Yota di Bangka ya, Barat ya. Sudah.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan Pak Yota di Bangka Barat ya pendengar. Ya senada. Tadi jadi pengecer tuh membantu juga masyarakat yang ada di desa-desa. Karena SPBU jarang atau ada yang nggak ada SPBU. Jadi ini mereka terbantu ya. Jadi itu tadi ya. Yang diambil langkah oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur memberikan kartu kendali. Nah, terkait dengan pencurian tadi pendengar, jadi Anda waspada ya. Dan pelaku ini sudah diamankan, berinisial IJ, ditangkap warga di Kampung Keramat pada Sabtu 19 September 2026. Jadi diamankan pelaku, tim URC mendapat informasi pelaku berhasil diamankan oleh masyarakat di daerah Kampung Keramat. Saat diinterogasi, pelaku mengaku menggasak motor karena melihat kunci masih menempel di motor. Jadi motor sempat dititipkan di jebus dan belum sempat dijual. Polisi mengungkap pelaku bukan pemain baru di bidang ini. Tercatat residivis 4 kali, penggelapan 2014, curanmor 2017, anilat 2021, dan penggelapan 2025. Tim URC juga menemukan dua aksi lain yang dilakukan pelaku di Jalan Solihin GP Asam dan Pahlawan 12 Kacang Pedang. Kini pelaku dan barang bukti dibawa ke Polresta Pangkal Pinang untuk proses hukum. Jadi pendengar, untuk Anda hati-hati ya, yang bepergian ketika berhenti mungkin ingin membeli sesuatu tidak seperti dulu lagi ya. Karena saya juga merasakan bagaimana dulu luar biasa kalau kita ketinggalan kunci ya. Masih SMA waktu itu ya, ketinggalan kunci motor di pinggir jalan Pemuda waktu itu ya. Saya kelupaan berjam-jam, motor dan kuncinya masih nempel, itu dulu ya. Tapi mudah-mudahan sampai sekarang juga alhamdulillah kita doakan juga tetap aman, tentram, damai ya. Jadi pendengar, ini untuk kewaspadaan karena sering aksi ini ada kesempatan ya. Kalau ada kunci-kunci motornya itu jangan ditinggalkan begitu saja, karena akan mengundang yang niat jahat gitu ya, untuk mengambil motor itu ya. Jadi ini sudah berhasil diamankan, ternyata residivis ya pendengar ya. Baik, untuk Anda itu dia informasinya yang kita sampaikan. Saat lagi kita akan update informasi cuaca ke ruang dengar Anda, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro Satu Sungai Riat, Bangka Belitung.

Baik, mereka dari Samson yang telah sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Tentunya untuk mendengar di manapun Anda berada, di hari ini kita juga akan update informasi untuk pendengar, di mana informasi yang akan disampaikan juga pendengar, kita akan update informasi cuaca ke ruang dengar Anda.

0: para pendengar RRI, saya selaku prakirawan Stasiun Klimatologi Bangka Belitung ingin menyampaikan prakiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi hari didominasi cerah berawan, sedangkan siang hingga sore hari didominasi berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka di Puding Besar Mendo Barat, di Kabupaten Bangka Tengah, di Sungai Selan dan Simpang Katis, di Bangka Selatan, di Simpang Rimba, Payung, dan Pulau Besar, sedangkan di Belitung, di Selat Nasik. Sedangkan untuk potensi hujan petir di Kabupaten Bangka Barat, yaitu di Jebus dan Simpang Teritip. Untuk malam hingga pagi hari, didominasi berawan. Untuk suhu udara berkisar 23-33 derajat Celcius dengan kelembapan 53-94%. Dengan angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata 5-24 km per jam. Beralih ke perakiraan gelombang, untuk potensi tinggi gelombang 0,1-1,25 meter diperkirakan terjadi di perairan Bangka Barat bagian utara, Bangka Barat bagian selatan, perairan Bangka bagian utara, perairan Bangka bagian selatan, dan perairan Bangka Tengah bagian barat. Sedangkan untuk tinggi 0,5-1,25 meter diperkirakan terjadi di perairan Bangka Tengah bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian barat, perairan Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian utara, perairan Pulau Belitung bagian timur, dan perairan Pulau Belitung bagian selatan. Waspada potensi adanya awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah dan potensi bertambahnya tinggi gelombang yang disebabkan oleh angin kencang di perairan. Untuk beralih ke informasi dasarian, dari monitoring hari tanpa hujan tanggal 11-20 September menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah ini masih mengalami hari tanpa hujan dengan kategori sangat panjang hingga bahkan di beberapa wilayah mengalami kekeringan iklim ekstrim. Namun terdapat beberapa wilayah yang mengalami hujan kategori sangat pendek, kategori HTH sangat pendek yaitu 1-5 hari yang terjadi di titik pengamatan Jebus dan Kelapa, di Sungai Selan, dan terdapat wilayah di titik pengamatan Payabenua Kabupaten Bangka yang masih ada hujan sampai dengan updating. Untuk analisis curah hujan dasarian menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah itu masih berada di kategori rendah, yaitu 0-50 mm per dasarian. Namun di Kecamatan Paritiga dan Kecamatan Jebus di Kabupaten Bangka Barat itu berada pada kategori menengah, yaitu 50-150 mm per dasarian. Untuk sifat hujannya, sebagian besar wilayah juga masih berada pada kategori bawah normal, kecuali di Kabupaten Bangka Barat, di Kecamatan Paritiga dan Kecamatan Jebus, yang sifat hujannya normal hingga atas normal. Untuk prediksi curah hujan 3 dasarian ke depan, yaitu dasarian 3 September hingga 2 Oktober 2026, di sebagian besar wilayah itu masih berada pada kategori rendah, yaitu 0-50 mm per dasarian. Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering itu masih berlanjut, sehingga wilayah dengan curah hujan rendah itu perlu mewaspadai dampaknya terhadap ketersediaan air dan potensi peningkatan resiko kebakaran lahan. Sekian informasi perakiraan cuaca, tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Instagram kami, BMKG Bubble, dan info BMKG PKP. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Putri untuk update informasi cuaca kita langsung ya. Dari informasi yang pendengar, semoga bermanfaat. Terima kasih Kak Putri, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Ya, selamat pagi Kak.
1: Baik pendengar, demikian update informasi cuaca yang telah kita terima dari Stasiun Klimatologi Bangka Belitung di kesempatan pagi hari ini. Sekaligus ya mengakhiri kebersamaan kita dalam opini publik. Untuk edisi hari ini kita akan berjumpa kembali dengan opini publik edisi selanjutnya. Sampai jumpa, dan selepas ini kita lanjutkan masih dengan rangkaian informasi di Bangka Belitung pagi.

RRI dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan lanjutkan dengan menghadirkan informasi-informasi lainnya. Kembali, tadinya kami kutip dari rri.co.id di pagi hari ini. Pendengar, informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda di hari ini yang berkaitan dengan DPRD Bangka yang tentunya juga sukses ya, aturan batas gawai di sekolah tergantung orang tua di rumah. Jadi pendengar, keberhasilan pembatasan HP di sekolah tidak hanya bergantung pada aturan sekolah, peran orang tua di rumah juga ternyata ini bisa menjadi kunci untuk pola penggunaan yang terkontrol. Ini ditegaskan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Bangka, Gia Subhan. Dia menilai gawai perlu ditempatkan secara proporsional. Ya, keberhasilan kebijakan pembatasan gawai tidak hanya berlangsung pada aturan di sekolah. Peran orang tua di rumah juga penting untuk memastikan anak memiliki pola penggunaan gawai yang terkontrol. Menurut Subhan, teknologi tetap bermanfaat dukung belajar, namun penggunaannya perlu diarahkan agar tidak mengganggu konsentrasi dan interaksi sosial. Dia menilai sekolah perlu memberi pemahaman alasan dibalik aturan yang dipahami sekedar barang larangan bawa HP. Komunikasi baik antar sekolah, orang tua dan siswa ini perlu dibangun ya. Dengan begitu, mendengar, aturan menjadi bagian bangun disiplin dan tanggung jawab digital. Dan pandangan itu didukung oleh masyarakat juga yang melihat aturan menjadi momentum orang tua lebih perhatian. Ya, kalau ini sudah seperti ini, sebagai orang tua juga mendukung. Jangan cara mengawasi dan membatasi pada saat anak bermain HP di rumah. Ya, ini aturan mungkin yang cukup baik ya, karena kadang-kadang kalau udah kecanduan main handphone ini, tumbuh kembang anak juga kurang baik ya, benar. Gampang, apa namanya itu sih, kalau istilah anak kecil itu tantrum ya. Dan pastinya juga berbahaya bagi anak-anak ya, kalau sudah kecanduan bermain gadget sejak kecil ya, pendengar ya. Dia lebih gimana ya, kurang bersosialisasi. Jadi kurang bagus lah kalau menurut saya ya, untuk perkembangan emosional anak. Baik, untuk pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan juga nih, ada beberapa pesan yang mau lewat ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
1: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti adalah uang pelicinnya.
2: Maaf ya Pak, di BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada ruang untuk gratifikasi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Semua layanan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, Pak.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan melayani sepenuh hati.
1: Baik, Pak. Kalau begitu, saya ikuti prosedur yang benar saja.
2: Itulah pilihan yang tepat, Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
0: BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sobat Tanggap. Dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 9.56 menit waktu Indonesia Barat. Saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selepas ini ada rekan kami Nur Aisyah yang akan menemani Anda yang gak usah nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
7: Bangka Belitung siang ini.
8: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat dan di Bangka Belitung siang. Tentunya juga saya Nur Aisyah akan menemani Anda bersama rekan Yogi. Namun sebelumnya pendengar, kita akan hadirkan dulu informasi bersama rekan reporter kami di kesempatan siang hari ini, juga terkait 9 desa Kabupaten Bangka ini tertunda melaksanakan pilkades dari tahun habis jabatan 2027. Tentunya kali ini bersama rekan Sari. Silakan rekan Sari informasinya.
9: Baik, pendengar di mana saja berada, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka, pendengar, yang berhasil kami konfirmasi bahwa ada 9 kepala desa yang habis masa jabatan tahun 2027 ini. Dan tentunya meski masih pertengahan tahun 2026, namun pilkades ini tentunya sudah harus dipersiapkan oleh pemerintahan desa yang akan melaksanakan pilkades tersebut. Namun pendengar, informasi terbaru dari pemerintah pusat bahwa 9 desa yang habis masa jabatan tahun 2027 tersebut akan ditunda di tahun 2028 nanti. Dan karena beberapa hal, mempertimbangkan kondisi dan juga lain sebagainya, tentunya hal ini bisa menjadi pertimbangan yang ada di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan pilkades nanti. Dan juga pernah di mana 9 desa tersebut, yaitu Kepala Desa Riding Panjang, Kepala Desa Jurung, Kima, Air Anyir, KC Timur, Petaling Banjar, Air Wai, Air Duren, dan juga Desa Mapur. Dan tentunya ini juga ketentuan tahapan pilkades ini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka, Pak Dalian Amri, bahwa hal ini mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, khususnya Pasal 39 Ayat 2, pembentukan panitia pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh BPPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Dan tentunya 9 desa dari 59 desa yang ada di Kabupaten Bangka ini juga perlu dilakukan pendengar untuk perencanaan yang dilaksanakan pilkadesnya pada awal tahun 2028 nanti. Demikian pendengar informasinya, saya melaporkan kembali ke Ica di studio.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: así.
1: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: 96,4 sungai lewat kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali mendengar ya. Tentunya juga saya gak sendirian. Sekarang saya udah bareng sama Yoga. Sehat Yoga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah walaupun cuaca lagi panas kayak gini.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan kamu gak kena flu ya.
1: Iya.
0: Iya, karena kita tahu nih Yoga, walaupun cuaca lagi kemarau kayak gini, tapi influencernya selalu ada dan hadir ya. Mm-mm. Dan salah satunya ini ada influenza A. Tapi ternyata enggak A, B, C, D, ternyata banyak juga ya. Nah, nanti nih Yoga tuh bakal ngasih informasi ya, ada influenza A juga dan B juga. Boleh dong jelasin sedikit nih Yog, kalau influenza A ini apa aja?
1: Oke Kak, jadi ngomong-ngomong terkait cuaca nih Kak ya.
0: Mm-hmm.
1: Kan kita lagi musim kemarau, panas, terik banget nih. Nah, influenza ini salah satu penyakit yang menyerang saluran pernapasan nih Kak. Jadi kita harus ya, kita harus waspada juga nih di musim kemarau yang panas gini gitu. Jadi influenza tadi enggak hanya ada satu tipe aja kayak kata kakak tadi kan. Influenza ini ada tipe A, tipe B, dan bahkan ada tipe C nih Kak. Nah untuk tipe A itu, jadi ini adalah tipe influenza yang virusnya itu paling banyak ditemukan di pandemi global.
0: Waduh, iya. Banyak juga ternyata ya. Saya pikir tidak bertipe, influenza itu bertipe. Oke, ciri-cirinya ini apa aja sih? Nah, mungkin ada gejalanya kayak gimana nih? Karena nggak semua orang tahu kan.
1: Iya. Walaupun ini Kak, walaupun yang menariknya ini Kak, walaupun influenza ini umumnya kan menyerang manusia nih. Nah, tapi ini juga banyak ditemukan pada spesies hewan gitu.
0: Si influenza A ini.
1: Iya, si influenza A ini. Adapun gejalanya itu kayak misalnya penderitanya itu mengalami demam yang disertai dengan menggigil nih. Kemudian sakit kepala, nyeri otot, merasa lelah dan juga lemas, disertai dengan batuk dan sakit tenggorokan, kemudian bersin, hidung tersumbat dan juga berair gitu.
0: Kalau sakit isi dompet enggak ada kayaknya jadi-jadinya di situ ya. Oke. Oh, jadi memang ini banyaknya ini kena hewan gitu. Ada spesifik hewan enggak sih yang terinfeksi kalau influenza A ini?
1: Iya, jadi influenza A ini didapatkan dari hewan-hewan yang telah terinfeksi gitu. Kayak hewan burung, babi, dan lain-lain gitu Kak.
0: Oke, jadi kita mesti hati-hati juga ya ternyata ya.
1: Iya, dia menular soalnya.
0: Menular banget ya. Ya, dan memang saya sempat juga nih ya kayak searching-searching di media sosial, ternyata memang lagi musim influenza A gitu. Mudah-mudahan aja kita jauh-jauh dari penyakit deh Yoga ya.
1: Iya,
0: tetap harus jaga kesehatannya juga. Apalagi mungkin untuk yang kerjanya outdoor, indoor ya. Kalau cuaca kayak gini memang mudah banget ya kita terserang influenza. Oke, itu yang A. Dan kalau yang B nanti seperti apa? Nanti ya kita akan hadirkan informasinya. Tapi ngomong-ngomong, kalau flu ini kemasuk ke flu ringan gak sih? Apa cukup ke dokter aja ya? Apa gimana nih? Mungkin ada keterangan lagi nih Yoga?
1: Jadi yang apa ya, ini termasuk ke flu yang sedang gitu.
0: Oh
1: Kak.
0: Sedang.
1: Jadi gejalanya itu bisa bervariasi gitu. Bisa misalnya jika gejala yang dialami itu nggak terlalu parah, kayak hanya flu ringan dan juga demam, itu kita bisa mengkonsumsi obat-obat nyeri aja, kayak misalnya paracetamol, ibuprofen, ataupun obat-obat flu juga gitu.
0: Oke, dan pengidapnya ini kalau nggak salah kurang lebih waktunya ini 7-10 hari gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Tapi kalau udah lebih banget, lebih baik langsung konsultasi ke dokter aja ya.
1: Iya.
0: Oke, dan nanti juga kita akan ngobrol lagi nih influenza B seperti apa. Karena jujur aja saya baru tahu ya, ternyata ada A, B, C, D. Aku pikir A doang gitu ya, atau nggak kayak flu Singapura gitu-gitu doang gitu loh. Ternyata ada tipenya ya, ya ampun. Oke deh, ini juga mungkin pengetahuan untuk kita juga berdua ya Yoga ya, dan pendengar juga ya, bahwa ternyata influenza tuh banyak, tapi bukan untuk ditakuti gitu ya. Untuk minimal kita mengetahui dan mencegah penyakitnya tuh ke tubuh kita.
1: Betul
0: ya
1: sekali.
0: Oke deh kalau gitu Yoga ya, sebelum nanti kita berbagi informasi kembali ya, beberapa koleksi musik juga kita hadirkan untuk Anda. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau flu biasanya kamu langsung minum yang anget-anget gak sih Yoga?
1: Iya benar sekali Kak.
0: Langsung
1: biasanya apalagi udah minum es anget pakai Kok
0: es anget? Biasanya apa nih?
1: Iya, teh anget sama perasan lemon gitu.
0: Wah. Aduh, ini nih kalau ngomong-ngomong dengar tadi es anget kayak gini, otaknya tuh pingin es. Lihat kaca di luar sana panas jadi es anget. Untung aja bukan roti es ya. Oke deh kalau gitu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sengelnya. Masih bersama saya Ica dan juga
1: Yoga Susanto.

tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

0: Baik pendengar RRI Pro 1 Sungaliat 96,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali setelah jeda lagu tadi. Tadi sebelum jeda kita sedang membahas influenza nih. Penyakit yang mungkin terdengar sepele tetapi cukup mengganggu aktivitas kita sehari-hari itu.
1: Banget. Pagi kalau misalnya nih kalau aku jujur ya, ya kalau misalnya lagi on air dan itu flu.
0: Iya.
1: Aduh itu udah aja. Udah bingung ya. Terus kalau misalnya pas flu-nya ini juga radang tenggorokan. Itu aku angkat tangan itu. Itu sih benar-benar memang mengganggu banget.
0: Betul sekali Kak. Nah, tadi kan kita udah ngebahas influenza tipe A nih Kak.
1: Benar. Sekarang kita ke tipe B ya.
0: Iya, jadi kita akan membahas tipe B ini ada nggak sih bedanya dengan tipe A tadi itu? Jangan-jangan lebih berbahaya nih tipe B ini.
1: Kayaknya semua penyakit sih bahaya ya, kalau nggak diobatin. Iya, ini ternyata kalau influenza B ini, pendengar yang kami kutip nih informasinya dari artikel Halo Dok, bahwa ternyata tipe B ini memang masuknya ke urutan 2 ya, dan memang bisa nyerang ke manusia. Gejalanya ini hampir-hampir sama kayak influenza A, tapi katanya sih nggak separah kayak influenza A. Jadi sedikit nih aku spill lagi deh ya. Kalau B ini yang samanya batuknya ada, kelelahannya ada, demamnya ada, sakit kepalanya ada, nyeri ototnya ada, pilek sama sakit tenggorokannya ada. Yang ngebedain sama si tipe A ini mungkin kayak tersumbat sama berair dan ngerasa lemes banget.
0: Iya.
1: Ini lebih ke otot nyerinya Gimana nyeri ototnya kamu? Langsung self-diagnosis gitu ya.
0: Tapi kalau pengobatannya itu ada yang beda nggak sih Kak dengan tipe A tadi?
1: Nah, kalau di sini nih kadang-kadang dokter itu kayak ngeresepin antivirus gitu ya untuk obat-obatannya dan mengurangi gejalanya. Tapi ada baiknya sih kalau kita memang pengen jauh dari si influenza ini, sekarang ini kan udah ada tuh yang namanya apa namanya vaksin influenza ya. Nah, itu sebenarnya lebih bagus deh biar kita tuh enggak mudah kena influenza gitu. Hampir-hampir sama, cuman mungkin kalau ini lebih ke nyeri otot aja gitu ya. Jangan sampai kita tuh kayak flu, dibiarin aja. Tapi kalau udah berkelanjutan, ini kalau flu ini kan langsung ke imun ya, biasanya langsung kayak lemes gitu loh.
0: Betul,
1: makanya
0: sekali, Kak.
1: Harus cepet-cepet diobatin gitu. Nah, dari B ternyata ada ke C nih Yog. Nah, kalau C ini seperti apa nih Yog nih, influenza C ini?
0: Jadi kalau influenza C ini, itu jenis influenza yang gejalanya itu lebih ringan lagi dibandingkan influenza A dan juga influenza B itu. Jadi influenza ini tuh dia hanya ngejebapin penyakit pernapasan ringan yang diperkirakan tidak akan berpotensi menjadi epidemi gitu. Iya, jadi kalau menurut studi yang kita baca kutip di Halodoc nih, hampir semua orang dewasa itu pernah terinfeksi oleh virus influenza C ini gitu. Iya, jadi gejalanya itu mirip-mirip kayak flu biasa gitu. Misalnya
1: kayak
0: kita kena debu gitu kan, kita flu ya. Tapi mengganggunya itu sama aja sih.
1: Sama aja ya. Namanya juga flu ya, tetap gak enak ya. Nah, kalau si tipe C ini ternyata gejalanya ini biasanya 3-7 hari kayak gitu. Jadi ya intinya kita tetap harus jaga kesehatan ya. Dan pendengar, tentunya juga nanti di pukul 11 ya, kita juga akan mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3. Nanti kita akan lanjut lagi nih tipe selanjutnya ya. A, B, C udah ya. Nanti ada influenza D dan pengobatan serta pencegahannya bagusnya seperti apa ya? Kalau tadi salah satunya minum yang anget-anget ya. Minum yang anget-anget. Kalau aku tuh kalau misalnya udah langsung flu ya, misalnya tiba-tiba ngedadak, lagi cuaca lagi enggak banget, aku biasanya di rumah itu kayak ada wedang, memang kayak nyediain gitu ya, wedang uwu, itu langsung diminum. Nyari aman, jangan sampai berkelanjutan ya maksudnya. Jangan sampai benar-benar flu. Atau enggak kalau misalnya enggak ada wedang, aku kayak ngambil serai sama jahe.
0: Iya.
1: Potong, masukin pakai air anget. cari oh, aman, iya. Cari aman.
0: Efektif itu sih sebenarnya. Kalau kalau saya soalnya biasanya kalau flu itu langsung minum obat.
1: Oh, langsung minum obat. Oke.
0: Okay. Yang mana itu bikin ngantuk banget itu ganggu.
1: Ini bobo ya. Ini bobo. Besoknya tapi ini lagi sehat ya. Oke. Okay. Nah itu beda-beda caranya. Tapi nanti seperti apa sih bagusnya ya? Nanti kita akan hadirkan informasinya untuk Anda. Untuk pendengar yang di perjalanan tetap hati-hati ya, tetap awali segala kegiatannya tentunya dengan doa. Terus juga untuk pendengar yang lagi sakit mungkin ya Yoga. Semoga cepat sembuh juga. Atau lagi flu berkepanjangan. Amin. Wah, ini jangan ditanya nih. Istirahat dulu lah ya.
0: Iya.
1: Karena memang kalau flu ini bawaannya tuh lemes.
0: Kita terus, mau beraktivitas juga rasanya gak enak gitu.
1: Bener banget. Terus biasanya makan juga ya kayak gak enak gitu. Bener gak sih rasa makan itu?
0: Iya, pengennya aja mau tidur aja terus.
1: Nah, gitu dia. Oke deh, kalau kita mendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Net. Masih bersama saya Ica dan juga
0: Yoga.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Pendengar, kali ini juga kita akan hadirkan report on the spot kembali bersama rekan reporter kami. Dan kali ini bersama rekan Debi, pendengar, terkait informasi Polda Bangka Belitung, peringatan HUT ke-71 lintas Polri. Silakan rekan Debi informasinya.
2: Baik rekan Noraisa dan juga pendengar, di mana Polda Babel hari ini memperingati peringatan HUT ke-71 lalu lintas, di mana Kapolda Bangka Belitung menekankan sejumlah hal. Dalam hal ini adalah momentum ini adalah untuk merefleksi serta introspeksi diri bagi jajaran kepolisian khususnya pada satuan lalu lintas, di mana Kapolda Babel Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya penyesuaian kualitas dan kapasitas diri personel lalu lintas di tengah pesatnya era digitalisasi saat ini. Menurut Kapolda, pemanfaatan teknologi harus dioptimalkan dalam menjalankan pelayanan tugas kepada masyarakat, yakni yang langsung bersinggungan di lapangan. Kapolda menjabarkan 4 pilar utama yang wajib dikerjakan oleh jajaran lalu lintas, mulai dari rekayasa lalu lintas untuk mengurai potensi kemacetan kerawanan, kemudian penegakan hukum yang adaptif berbasis teknologi, kemudian pengurusan SIM dan dokumen kendaraan lainnya yang mudah, kemudian edukasi masyarakat mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya. Dalam penegakan hukum, Kapolda Babel menyoroti langkah efisiensi dan penindakan dengan minimalisasi tilang manual atau langsung di depan ataupun di lapangan, kemudian dengan mendorong tilang elektronik traffic law enforcement atau ETLE melalui edukasi di media sosial. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Babel, Kombespol Oscar, menegaskan komitmennya untuk terus membenahi internal jajaran lalu lintas melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas personel. Dan di momentum ini juga pihaknya akan menambah titik ETLE yang memang saat ini masih 2 titik, diajukan nanti menjadi 10 titik yang diajukan ke Mabes Polri untuk di Bangka Belitung, namun tidak terpusat di Pangkal Pinang. Nanti diharapkan tersebar di seluruh Pulau Bangka maupun Pulau Belitung, sehingga masing-masing tiap kabupaten kota memiliki teknologi yang canggih dalam penilangan tersebut, pendengar. Demikian rekan Nuraisa, informasi dapat sampaikan. Kembali ke Anda.
0: Pro 1.

0: Baik pendengar, itu dia informasi bersama rekan Debbie. Nah, kita balik lagi ke influenza nih Yoga ya. Nah, tadi A, B, C, udah D. Nah, kalau D ini seperti apa nih Yoga? Silakan.
1: Oke, jadi sebenarnya mirip-mirip aja. Cuman influenza ini penyakit yang termasuk baru lah gitu. Mm-hmm. Baru aja ditemukan. Mm-hmm. Jadi virus influenza ini biasanya hanya ditemukan pada hewan kayak sapi dan juga babi gitu. Mm-hmm. Nah, tapi virus ini tuh masih belum menunjukkan kemampuannya untuk melakukan penularan dari hewan ke manusia, beda dengan yang sebelumnya gitu.
0: Berarti belum pernah teridentifikasi ya.
1: Tapi okay, meskipun demikian kita tetap harus waspada gitu.
0: Benar banget ya. Iya. Oke deh kalau gitu Yoga nih, sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih tentang influenza ya. Oh, ini kembali lagi kita informasi dari rekan reporter kami ya. Kali ini ada rekan Irwan yang akan memberikan informasi terkait Kemenham bersama Pemkab Bangka membentuk gugus tugas Kampung Redam. Silakan rekan Irwan.
2: Baik, terima kasih rekan Nur Aisyah dan pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Saat ini saya melaporkan langsung dari kantor Bupati, tepatnya dari ruang rapat Parai Tengah.

0: Dan poin utama pembentukan gugus tugas yakni yang pertama untuk penguatan literasi HAM untuk meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat di tingkat yang paling bawah yakni desa kelurahan. Selain itu juga penyelesaian konflik non-litigasi atau mendorong jalur musyawarah dan mediasi adat lokal dalam menyelesaikan perselisihan warga sebelum masuk ke jalur hukum formal. Lalu juga pendengar, nanti juga ada kolaborasi lintas sektor yang mengintegrasikan peran Pemkab Bangka, Kanwil Kemenham, terus juga bersama tokoh masyarakat hingga aparat dan juga OPD lainnya dalam pembinaan Kampung Redam. Pendengar dari Pemkab Bangka yaitu Sekda Bangka menegaskan bahwa kehadiran Kampung Redam diharapkan tidak diharapkan menjadi mampu menjadi wadah nyata yang aktif bagi menjaga ketentraman dan keharmonisan hidup bermasyarakat Kabupaten Bangka. Dan itu juga tadi sudah dipaparkan beberapa pembentukan atau susunan gugus tugas Dewan Pembina Kampung Redam ini yang ketuanya yakni Kakanwil Kemenham Bangka Belitung, terus juga ada Wakil Ketua Sekda, Wakil Ketua 2 Kepala Kesbangpol, Wakil Ketua 3 Kepala Dinas Pemdes, untuk Sekretaris Kepala Bidang PDK, dan anggota ada Kabak Hukum, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Lalu juga ada Satpol PP Kabupaten Bangka. Demikian laporan saya terkait dengan pembentukan gugus tugas Kampung Redam di Kabupaten Bangka. Kembali ke studio rekan Nur Aisyah.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, ya manapun Anda berada masih bersama saya Ica dan juga Yoga. Nah, Yoga tadi ada influenza ya dari A sampai D. Dan tentunya juga kalau yang D ini memang banyaknya di hewan ya. Walaupun belum ada indikasi ke manusia, tapi tetap kita harus berhati-hati. Nah, untuk yang namanya pencegahan, ya salah satunya juga memang kita harus menjaga kebersihan nih, Yoga. Jangan cuma pas COVID doang. Pas COVID, oh rajin banget nih cuci tangan, ya kan? Udah nggak COVID, padahal namanya influenza ini juga apa ya? Tetap harus jaga kebersihan. Penyakit apapun sebenarnya ya.
3: Sekali, Kak.
2: Terus udah gitu juga kalau lagi flu usahain yang namanya menggunakan masker. Kalau kamu gimana nih? Kalau lagi flu, banyak menggunakan masker apa lebih banyak bawa tisu?
3: Kalau saya sih tisu sih, Kak.
2: Tisu ya?
3: Iya, soalnya kalau pakai masker ini malahan yang bikin flu-nya itu malah bikin kita apa ya? Bikin makin nyebelin gitu. Bayangin kita lagi pakai masker.
2: Versi yoga gitu ya?
3: Kita lagi pakai masker nih, pengen kita flu kemudian pengen bersih di masker itu.
2: Versinya yoga malah nggak begitu suka pakai masker ya, padahal kan anjurannya menggunakan masker gitu ya. Oke deh ya, dan tentunya juga memang kalau lagi flu ini kita kalau bisa hindari ya kontak dekat dengan orang, karena gampang banget loh flu itu.
3: Iya betul sekali.
2: Karena kalau nggak salah saya pernah sempat baca artikel bahwa 15 menit pas 10 menit bisa kita satu ruangan, itu tuh mudah
3: Lular
2: banget
3: kan gitu,
2: gitu ya, katanya itu apa tertularnya
3: lewat
2: gitu.
3: Udara gitu.
2: Benar. Nah, makanya kalau bisa kita pun memang harus jaga kebersihan kita, terus juga mencegah dan kalau emang udah benar-benar badan gak enak tetap berobat nomor satu ya.
3: Betul,
2: oke deh, thank you Yoga udah nemenin saya ya di Bangka Belitung pagi ini, dan nemenin lagi ya di proper sadangan nih. Menemani lagi gak nih?
3: Ya tentunya saya akan menemani para pendengar
2: lagi ya.
3: Ya.
2: Oke deh, di kesempatan siang hari ini juga pendengar, saat lagi Dinamika Olahraga kita akan hadirkan bersama Pro 3 Jakarta. Namun sebelumnya kembali lagi satu koleksi musik saya temani Anda. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas. Jangan lupa segala aktivitas awali dengan doa.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir haben geglaubt, dass
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Menos yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: Go.
1: Tim Nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan Tim Nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tandi, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim Nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi Tim Nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final beregu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rose, Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Jin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan punya atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
2: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
3: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekip Wila. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
2: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Inspirasi.
1: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya pendengar, informasi untuk Beduga Zanzur berkumandang pukul 11:54. Dan mendengar, musim pencairan es laut di Arktik kini rata-rata berlangsung sekitar 40 hari lebih lama dibandingkan tahun 1979. Studi teranyar yang dipimpin oleh NASA menemukan bahwa tren perpanjang musim pencairan tersebut mulai stabil pada tahun 2010. Tujuannya adalah untuk mengetahui waktu es laut mulai mencair pada musim semi dan kembali lagi membeku pada musim gugur. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh es laut yang membeku lebih lambat di akhir tahun. Bahkan pada dekade 2000-an, berkurangnya tutupan es membuat permukaan laut yang lebih gelap semakin banyak menyerap energi matahari. Kondisi tersebut juga menambah panas di lautan dan menunda pembekuan es sehingga memperpanjang musim pencairan. Namun pada 2010, perubahan pola awan ini mengurangi jumlah sinar matahari yang mencapai sejumlah wilayah Samudra Arktik, pendengar. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan untuk Anda juga mungkin yang baru saja bergabung, selamat siang. Dan satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Ya, untuk Anda informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, untuk Anda, kayaknya informasinya beras kemasan 5 kg ini belum banyak tersedia. Ya, beras kemasan 5 kg masih belum banyak tersedia di sejumlah pasar Sungai Liat. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian mengatakan bahwa beras kemasan 5 kg belum tersedia di pasaran karena Bulog sedang fokus dalam penyaluran program beras bantuan pangan. Bahkan pendengar, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Bulog terkait dengan pengajuan penyaluran beras SPHP kemasan 5 kg. Selain itu juga Latifah, warga Sungai Liat, juga mengatakan bahwa kesulitan mencari beras 5 kg, baik beras SPHP maupun kualitas premium. Bahkan dia berharap penyaluran beras 5 kg juga segera dilakukan mengingat banyaknya masyarakat yang sudah terbiasa membeli beras kemasan 5 kg, pendengar.

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda. Seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda, simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami, saya ada Ica dan juga
1: Yoga.
0: Iya. Ya, dan kembali lagi sama Yoga kali ini juga di program Melekat Mengenal Lebih Dekat. Tadi Yoga kita udah puterin dua lagu ya dari grup band Beep. Ini grup band lumayan cukup lama juga. Ada tadi judul lagunya Seribu Puisi dan Kita Bisa. Nah, mungkin untuk pendengar mengingat kembali nih siapa aja nih anggota Beep ya, silakan deh Yoga informasinya.
2: Jadi Beep ini merupakan grup musik yang dibentuk oleh Parlin Burmey atau Pay, Bongki Marcel Ismail atau Bongki sebagai bass, dan Indra Chandra Setiadi atau Indra itu sebagai keyboardnya. Sesuai inisial nama mereka, Beep resmi berdiri tanggal 20 April 2000 di acara Reuni Potlot yang diadakan di Gor Saparua, Bandung, 4 tahun setelah Bongki, Indra, dan Pay hengkang dari Sleng. Sebelum membentuk Beep, para personel jebolan Sleng itu pernah membentuk grup band Sableng gitu. Mm-hmm. Yang artinya itu saya bekas anak Sleng.
0: Oke. Ada singkatannya berarti ya. Bukan berarti
2: yang Sableng.
0: Sableng ya, tapi memang ada singkatannya. Yeah. Nah, ternyata nih awal berdiri Beep-nya ini diperkuat sama Jaka Hidayat di posisi drum, terus juga ada Irang Perdana Arkat di vokal. Nah, dengan formasi tersebut pada saat itu yang mereka juga merilis dua album, ada Turun dari Langit 2001 dan mengandalkan lagu Skakmat, dan album Mini Plus 2002 di bawah PT EMI Musik Indonesia. 2001 kira-kira udah lahir belum ya, Yoga?
2: Belum saya.
0: Belum lahir ya.
2: Belum dibuat.
0: Oke, dan akhirnya juga mereka sempat rilis ya. Ini kalau salah album The Best of Beep, benar enggak sih?
2: Iya.
0: Tahun berapa tuh?
2: Jadi saat merilis album The Best of Beep ini itu pada bulan April 2003. Jadi ini setahun sebelum saya lahir ini. Beep mengumumkan pengunduran diri Irang. Album yang berisi 14 tembang itu sekaligus menjadi perpisahan bagi Irang. Di album tersebut Irang masih mengisi vokal pada lagu terbaru Beep, yaitu Ternyata Harus Memilih dan Bosen.
0: Itu dia sedikit spill tentang Beep ya. Mungkin mengingatkan kembali untuk Anda pendengar ya, kalaupun lupa diingat-ingat lagi ya. Nah, kali ini juga ada lagunya Beep juga dengan Pelangi dan Matahari.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu, nggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Wah, itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik pendengar, nah itu dia ada Ipang juga ya, Yoga ya, dan tentunya juga Ipang ini mantan vokalisnya. Mungkin zaman-zaman atau mungkin Yoga suka nggak sih salah satu lagu Ipang? Jangan-jangan nggak suka? Belum pernah dengar nih, baru ini didengarnya nih. Karena beda zaman ya, kelihatan banget tuh beda umurnya ya. Oke deh Yoga ya, mungkin di antara lagu-lagu tadi nih, terus juga mungkin kalau agak flashback dikit, zaman-zamannya kamu remaja deh SMP, lagu-lagu apa sih yang masih kamu ingat ataupun zaman-zaman SD? Band-band siapa sih?
1: Kayaknya lagu-lagu dari ini deh, kayak apa ya? Lagu Ceylon 7.
0: Oh, iya. Ceylon 7 itu juga lagi ini ya. Karena Ceylon 7 kan memang long last ya.
1: Iya.
0: Dari zaman aku SD ya. Ya SD itu udah ada, dan ternyata pas kamu SD juga denger juga ya. Oke. Okay.
1: Kayaknya terus, sampai sekarang juga masih itu, banyak ini.
0: Pokoknya itu dari gen milenial deh ya. Kayaknya sampai sekarang atau nge-boomers aja udah suka deh kayaknya ya sama Ceylon 7. Nah, terus apa lagi di band-band yang dulu yang masih kamu suka dengerin nih lagu-lagunya?
1: Paling kayak dari ini Noah.
0: Oke.
1: Iya, Peter Pan.
0: Itu juga suka gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau Virgun?
1: Virgun.
0: Enggak begitu. Rachel enggak?
1: Kurang
0: begitu ya. Oke lah kalau begitu ya, pukul 13 nanti ada warta berita daerah juga yang kita bakal menemani Anda ya. Dan untuk pendengar nanti di Pro Persada di setengah satu nanti nih Yoga ya, karena Yoga juga nih baru datang nih ke Pro 1 ya, welcome di Pro 1 ya. Jadi nanti di jam setengah dua itu kita ada acara 100% Indonesia, dan nanti bakal ditemenin di Pro 1 Jakarta ada hostnya, ada Isan Tarore sama Dede Firdaus, dan nanti juga ada bintang tamunya, ada Shani Liega dan Imani juga. Wih, tentunya ini bakal dan bisa didengerin di seluruh Pro 1 Indonesia di mana aja, dan bisa ditonton juga di RRI Net. Gitu Yoga. Mungkin sama lagu Imani mungkin pernah, kalau aku nih enggak deh, enggak sempet zamannya masuk dan dengerin lagunya dia nih ya. Oke deh kalau gitu, kalau untuk lagu-lagu jadul gimana nih, kamu ada di playlist di handphone sendiri atau enggak, lagu-lagu yang memang kadang lama tapi

0: Lagu ya. Yaudah deh kalau gitu pendengar, kita akan hadirkan lagi nih lagu-lagunya untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Yang lagi makan siang, selamat makan siang. Udah makan siang ya Gaya?
1: Udah
0: kenyang ya, udah tenang ya. Tinggal semangatnya lagi untuk pendengar. Mungkin yang belum sempat makan siang dulu deh. Mumpung masih ada waktunya juga ya. Terus untuk pendengar yang mau leyah-leyah dulu, mau tiduran, ya udah main tiduran aja dulu ya. Tapi yang lagi kerja tetap harus melek, tetap semangat ya. Ngopi kali ya pasnya ya. Ya udah deh, mat ngopi aja untuk Anda pendengar.

0: inspirații.
1: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk.
2: Asik deh kayaknya, cave tubbing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Hari ini kita laksanakan yaitu membentuk Desa Kamperdam, rekonsiliasi perdamaian. Jadi ini merupakan inovasi Pak Menteri yang saat ini kita dalam proses pembentukan ada dua gugus.
2: Introspeksi diri ya, sekaligus mentropeksi diri juga dan mempersiapkan kualitas dirinya. Bagaimana nanti lantas ini ke depannya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

Sari berita. Pemerintahan Kabupaten Bangka bersama Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Bangka Belitung membentuk gugus tugas Kampung Redam. Peringatan HUT ke-71 lalu lintas, Kapolda Kepuan Bangka Belitung tekankan refleks dan kualitas personil lalu lintas. Berita selengkapnya pendengar hari Selasa 22 September 2026 kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti.

0: Pendengar, pemerintahan Kabupaten Bangka bersama kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Bangka Belitung membentuk gugus tugas Kampung Redam. Selengkapnya Irwan Oleh Rahman melaporkan.
1: Kita akan membentuk yang hari ini kita laksanakan, yaitu membentuk Desa Kampung Redam, rekonsiliasi perdamaian. Jadi ini merupakan inovasi Pak Menteri.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka bersama kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat pembentukan gugus tugas Dewan Pembina Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian atau REDAM di ruang pertemuan Parai Tenggiri kantor Bupati Bangka. Rapat dilaksanakan sebagai langkah awal pemerintah Kabupaten Bangka dalam menindaklanjuti program Kampung REDAM yang diinisiasi Kemenham melalui kantor wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Kanwil Kemenham Bangka Belitung Suherman mengatakan pembentukan gugus tugas Dewan Pembina Kampung Redam bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan Kemenham dalam menjaga stabilitas sosial, meminimalisir konflik kemasyarakatan, serta mengedepankan kolaboratif yang melibatkan pemangku kepentingan. Rapat koordinasi tersebut juga membahas rencana pembentukan tim gugus tugas yang nantinya bertujuan melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan program Kampung Redam di Kabupaten Bangka. Susunan tim diketuai Kepala Kanwil Kemenham Babel dan unsur pemerintah daerah.
1: Kita akan membentuk yang hari ini kita laksanakan, yaitu membentuk Desa Kampung Redam, rekonsiliasi perdamaian. Jadi ini merupakan inovasi Pak Menteri yang saat ini kita dalam proses pembentukan ada dua gugus yang akan dibentuk. Yang pertama adalah gugus Dewan Pembina. Nah, di dalam surat edaran Menteri Hak Asasi Manusia, mungkin nanti kita bisa rapat bersama nanti Pak menentukan apakah harus melibatkan Bupati, Pak Sekda, apakah melibatkan Kodim, atau juga Kapolres. Nanti akan kita bahas sama-sama apakah memang harus kita hadirkan mereka untuk sebagai Dewan Pembina.
2: Sementara itu, Sekda Bangka Asep Setiawan memberikan dukungan program Kampung Redam yang diharapkan mampu menjadi wadah yang aktif menjaga ketentraman dan keharmonisan hidup bermasyarakat di Kabupaten Bangka.
3: Ini pembinaan Kampung Redam, jadi seluruh pembina dan program Kampung Redam wajib mendapatkan persetujuan dari Direktorat Pelayanan dan ini ya secara kelembaganya seperti itu. Jadi untuk penguatannya, jadi kita tidak asal bentuk juga, tetapi ini betul-betul program pusat yang sasarannya kita wujudkan di lini terbawah, yaitu di tingkat desa dan kelurahan.
2: Setelah susunan gugus tugas Dewan Pembina Kampung Redam dibentuk, selanjutnya akan diteruskan kepada Kementerian HAM yang nanti secara resmi dikukuhkan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, peringatan HUT ke-71 lalu lintas, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung tekankan refleks kelis dan kualitas personil lalu lintas. Debi Nirwandi melaporkan.
4: Ya, yang jelas ini hari ulang tahunnya lantas yang ke-71 tahun. Tentunya ini jadi momentum untuk merefleksi diri ya.
5: Momentum peringatan HUT ke-71 lalu lintas menjadi sarana refleksi dan introspeksi diri bagi jajaran kepolisian khususnya pada satuan lalu lintas. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Victor Sihobing menegaskan. Pentingnya penyesuaian dan kapasitas diri personel lalu lintas di tengah pesatnya era digitalisasi saat ini. Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus dapat dioptimalkan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Kapolda menjabarkan 4 pilar utama yang wajib dikerjakan oleh jajaran lalu lintas, mulai dari rekayasa lalu lintas, penegakan hukum, pelayanan publik, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya.
4: Momentum untuk merefleksi diri ya, sekaligus mengintrospeksi diri juga dan mempersiapkan kualitas dirinya. Bagaimana nanti lantas ini kedepannya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apalagi di era digitalisasi ini, sebaiknya lalu lintas juga sudah semakin mempersiapkan dirinya dalam memanfaatkan teknologi dalam bermasyarakat. Jadi ada 4 hal yang harus dikerjakan oleh lalu lintas. Pertama, dia juga mempersiapkan dulu untuk melaksanakan rekayasa, lalu menegakkan hukum, memberikan pelayanan publik, ada SIM, STNK, dan yang lainnya. Termasuk yang lainnya melaksanakan edukasi.
5: Sementara itu, di Lantas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Oscar menegaskan komitmennya untuk terus membenahi internal jajaran lalu lintas melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas personel.
6: Dari lalu lintas, harus terus meningkatkan kapabilitas. Jadi kapasitas personil itu ya harus tetap terus ditingkatkan. Ya, kita terus bagaimana mengembangkan diri kita dengan menyesuaikan perkembangan zaman, dengan menyesuaikan tantangan tugas, ya, nah, sehingga mereka betul-betul siap ya untuk ya seperti yang disampaikan tadi bahwa memiliki tupoksi untuk memberikan pelayanan, pengayoman dan lain bagi masyarakat.
5: Lebih lanjut ia menambahkan muara dari peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalisme personel ini adalah terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltipkar Lantas yang kondusif di wilayah Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang di Binirwan di RRI.
0: Pendengar, Wakil Bupati Belitung bersama Forkopimda tinjau langsung ke lapangan terkait penerapan sistem tanggal ganjil dan genap di SPBU Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
7: Seluruh wilayah lah pengaturannya. Cuman hari ini kita turun ya supaya kita tahu masalah di lapangan. Dan hari ini udah tahu kita.
8: Wakil Bupati Belitung Syamsir bersama jajaran Forkopimda meninjau langsung penerapan sistem ganjil genap pengisian Pertalite di sejumlah SPBU di Tanjung Pandan. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi antrian sekaligus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang dimulai diterapkan pada hari tersebut. Syamsir mengatakan peninjauan dilakukan selama beberapa hari untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan, termasuk pola antrian dan penyaluran BBM kepada masyarakat.
7: Seluruh wilayah lah pengaturannya. Cuman hari ini kita turun ya supaya kita tahu masalah di lapangan. Dan hari ini udah tahu kita. Ya, hari ini udah tahu pengaturannya gimana. Ya, kalau kuota itu kan ya kita sama tahu bahwa kondisi geopolitik lah. Kalau dulu di Belitung ini kalau terlambat itu karena gelombang aja, keterlambatan kapal. Ya sekarang nggak bisa karena faktor harga minyak dunia juga. Ya kita penyesuaian yang penting disampaikan Pak Rafli, ya barangnya ada. Ya.
8: Dari hasil peninjauan, Syamsir meminta masyarakat umum untuk tidak melakukan pengisian Pertalite secara berulang. Pemerintah juga akan mengatur mekanisme pengisian bagi pengerit agar tidak mengganggu antrian masyarakat umum. Sementara itu, Sales Brand Manager PT Pertamina Patraniaga Wilayah Belitung, Rafli Alhaq, mengatakan penerapan ganjil genap masih dalam tahap evaluasi karena baru memasuki hari pertama. Menurutnya, antrian yang meningkat pada hari pertama dapat dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk kemungkinan masyarakat melakukan pembelian berlebih karena khawatir terhadap ketersediaan BBM.
9: Tentu kalau terkait dengan hari ini, kami akan evaluasi situasi di lapangan, namun memang implementasi ini baru hari pertama. Kita perlu memaklumi efektivitas dari sebuah kebijakan, memang apakah ada impact dari panik buying ataupun lainnya, itu masih bisa berdampak terhadap meningkatnya antrian hari ini. Namun kita pastikan penyaluran hari ini sudah sesuai. Kami juga sudah tingkatkan penyaluran di hari Minggu kemarin supaya SPBU tersedia di sejak pagi hari. Dan harapannya seperti arahan Pak Wakil Bupati tadi, masyarakat untuk menggunakan BBM sesuai dengan fungsinya untuk kendaraan dan tidak melakukan jual beli kembali ataupun penggunaan di luar kendaraan tersebut.
8: Rafli memastikan Pertamina telah meningkatkan penyaluran BBM untuk menjaga ketersediaan Pertalite di SPBU. Untuk wilayah Belitung dan Belitung Timur, penyaluran telah ditingkatkan menjadi 324 kiloliter per hari dan kondisi normal sekitar 240 kiloliter. Pemerintah Kabupaten Belitung bersama Pertamina akan terus mengevaluasi penerapan sistem ganjil genap untuk memastikan kebijakan tersebut efektif mengurai antrian dan menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.

0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungailat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Polisi Victor, mengingatkan masyarakat dan pengguna medsos agar bisa bersifat bijak dan waspada dalam menyikapi hoax agar tidak berkembang di tengah masyarakat. Guna menangkal hoax tersebut, masyarakat juga diminta agar lebih jeli, faham, serta menggunakan akal sehat dalam menyikapi suatu pemberitaan atau bahkan informasi. Menurut Kapolda, di zaman media sosial sekarang, berita hoax merupakan tempat untuk mencari keuntungan bagi pelaku yang memiliki kepentingan, mulai dari faktor ekonomi, politik, kebanggaan yang tidak pada tempatnya juga dinilai bisa merusak persatuan dan kesatuan. Untuk itu masyarakat juga bisa memahami berita yang ada di medsos dan tidak mudah percaya dengan hal yang belum diketahui kebenarannya. Pendengar, ada 81 koperasi desa, Kelurahan Merah Putih ataupun KDKMP di Bangka yang sudah berbadan hukum. Bahkan ada 33 koperasi di antaranya rampung 100%. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Untuk pembangunan kan diserahkan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara.
2: Sebanyak 81 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bangka telah berbadan hukum koperasi. Dari jumlah itu 33 KDKMP telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga mencapai progres 100% dengan rincian 28 koperasi desa dan 5 koperasi kelurahan. Sedangkan untuk pembangunan fisik dijelaskan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, Eli, baru 53 KDKMP yang telah masuk dalam tahap pembangunan, seperti gerai, pergudangan, dan kelengkapan lainnya.
1: Cuma terkait dengan pembangunan, ini kan ada peran PT Agrinas di dalamnya, makanya dari Kementerian Koperasi kan mereka mempersyaratkan untuk lahan, apakah aset Pemda, kemudian aset BUMN, ataupun hibah dari masyarakat. Nah sejauh ini kan ada syarat untuk pembangunan itu dia harus 1000 meter persegi. Nah itu yang masih proses verifikasi yang AD28 kan.
2: Dari jumlah 81 KDKMP dikatakan Eli terdiri dari 62 koperasi desa Merah Putih dan 19 koperasi Kelurahan Merah Putih. Ke-28 KDMP yang telah rampung 100% di antaranya berada di Desa Bakam, Naiknang, Penyamun, Mangkak, Bukilayang, Dalil, Mabat, Yangtara, Kapuk, Marasenang, Sempan, Pemali, Rebo, dan Silip. Sedangkan 5 koperasi kelurahan yang telah mencapai progres 100% berada di Kelurahan Jeliti, Sinar Jaya Jelutung, Surya Timur, Sri Menanti, dan Lubuk Keli. Sementara kepada Selabu, Kecamatan Mendo Barat Muslim mengatakan KDKMP di desanya telah selesai dibangun. Saat ini pihaknya masih melengkapi sejumlah fasilitas penunjang.
3: Di lembu kami kendaraan tidak di lembu apa lalam, cuma baru ada sebatas rak dan apa AC ya.
2: Dikatakan Muslim pihaknya terus melakukan pemenuhan kebutuhan operasional sembari menunggu arahan dari pusat. Dari Sungailat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungailat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, Cave Tubbing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah,

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa? Mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa? Menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yeah, 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia nasional.
0: Betul.
2: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa. Berarti kan apa-apa ya, biar banyak temen ya.
2: Biar ya kan? Banyak eksplorasinya juga
0: nah,
2: ya.
0: Nah itu dia. Cuma nyesuainnya agak susah ya.
2: Jujur, yuyur iya, yuyur janggal.
0: Jujur okay. Iya, jujur janggal.
2: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
2: Ya hari ini seperti biasa juga kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
2: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya? Soal ini nggak biasa nih. Sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak nggak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya Mas
0: Dede.
2: Nah,
0: maunya apa? Maunya ya kan?
2: Apa? Maunya apa ya?
0: Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
2: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
3: Apa ya?
2: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
0: Yes. Halo Iman. Bang Iman. Halo.
2: Iman Nine
3: bisa, Imanine bisa.
2: Imani.
0: Imanine. Biasanya apa? Biasanya apa? Imanine.
3: Imanine bisa, Iman Nine bisa.
0: Imanine.
2: Ya, harusnya Imanine aja. Harusnya Bang Iman ini berdua ya, Bang ya?
3: Harusnya berdua.
2: Harusnya berdua tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega
3: sedang Liega berhalangan karena sakit.
0: Oh, oke. Iya. Tapi enggak apa-apa.
2: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Seni Liega. Bener ya?
2: Kayak orang India tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya.
2: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong Bang Iman congrats ya. Ya untuk single barunya. Maunya apa?
0: Maunya apa?
3: Maumu apa?
0: Maumu apa jadinya?
3: Maumu apa?
0: Oh, Pak Produser salah, Pak Produser.
2: Maumu apa?
0: Maumu apa?
2: Kalau aku sih itu tadi udah aku bilang maunya duit, mau apa?
0: Kamu.
2: Iya.
0: Tolong.
2: Bang Iman, maumu apa? Ini berarti ceritanya tentang
3: ini ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru ketemu gitu, terus kayak ngerasa gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru itu, tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum tahu arahnya mau kemana. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Seni juga ya.
2: Jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
3: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Seni. Dan Seni itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah.
2: Masak-masak tapi nyanyi.
3: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
2: mengajak menikmati rasa.
3: Hatimu berubah lagi kadang manis asin pahit. Nah, itu kan kayak arah-arah yang ke situ ya.
2: Arah-arah ke masak-masakan ya.
3: Gitu.
2: Oke. Sensasi rasa.
3: Oke. Jadi ya nyambung-nyambung di situlah. Terus memang akhirnya di belakang dibikin mau jadi kita nih apa ya udah terserah lah gitu maksudnya kayak belum jelas gitu maksudnya
2: ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana tapi ya udah jalanin aja
3: gitu.
2: Jadi mau rasanya pahit manis asin asem
3: ya,
2: itu
3: terserah lah gitu kan.
2: terserah lah
3: yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya terserah lah gitu kan
2: gitu ya aku okay. ngerasain lagi nih baru-baru ini.
0: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
2: Oh iya, iya benar.
0: Nanti ada ya, sesi lagi.
2: Makanya salah deh yeah. kayaknya bintang tamunya Kak Iman deh. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, maumu apa?
0: Relate-nya sama gitu ya.
2: Iya. Karena aku ada pengen berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Maumu apa sih sebenarnya gitu
0: oh,
2: kali ya.
0: Oh iya. Bisa-bisa tuh buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
2: Oke. Okay. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
3: Baru rilis.
2: Okay. Di tahun ini bulan 2 bulan yang lalu
3: kalau nggak salah ya.
2: 2 bulan yang lalu.
3: Kalau video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
2: Maumu apa?
0: Bisa ketemu sama Senli Ega gimana?
3: Nah, itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ininya Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Seni ini. Waktu itu sama saya juga.
0: Oh, Seni yang di Indo Music Gram. Saya tahu. Sudah dengar ya. Soal lihat. Bukan, yang suka cover itu kan.
2: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
0: Emang iya ada?
2: Enggak ada.
0: Iya, tahu.
3: Jadi, waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga. Terus dia bikin konten juga. Terus akhirnya ditemuin di apa namanya? Kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin. Terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih. Gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya itu kayaknya kok matching lah gitu kan.
2: Dari kawin situ, ngeblend
3: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir ah yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen. Lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah, ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi ngobrol, terus saya kasih denger lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
2: Bukan main.
0: Kira-kira jadi nih lagunya.
2: Ini proyek Loro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
0: Coba kita sapa di line telepon ya.
2: Iya, tapi ya. Ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
0: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
2: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sebenarnya udah bergabung ya.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore yang bareng siapa nih Bung Iksan?
2: Dede Firdaus. Ya,
0: Dede Firdaus, Bang Benny.
4: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
2: Jauh banget tuh. Jauh banget
4: tuh. Oke deh, salam sehat ya perkalian saya.
2: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
4: Bilahir selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine bisa kan?
3: Boleh. Iman Nine boleh.
2: Iman Nine boleh.
4: Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama.
2: Okay.
4: Pertanyaan kedua, Bang Iman, sel daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
2: Oke.
4: Ini itu aja ya. Itu aja pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
2: Boleh. Silakan, Bung.
4: Lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue. Ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, ya Ibu Ike Semangat. Sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayut Maluku Tengah, Bung Kendi Toli, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu. Ada Saplek Beb, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu Manado.
2: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
0: Oke Bang Benny.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert.
0: Terputus. Ya. Oke. Okay. Langsung
2: ini,
0: jawab.
2: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
0: Iya.
2: Jadi Bung Benny Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya
0: ada lagu apa aja,
2: lagunya ada apa aja. Terus ya, selain lagu Mau-Mau Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
3: Ya gitu. Kalau untuk Imanine ya, project Imanine kan ada project solo project saya ya,
2: nama
3: Imanine itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya. Itu
2: solois
3: nah, itu sebagai soloisnya ada judulnya, ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh, jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
2: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
3: Ya,
2: curahan hati kayaknya nih.
3: Itu. Jadi kalau untuk Jeroxnya baru juga rilis kemarin. Jerox juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya
2: gitu. Banyak banget, makanya Bung Benny Jo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
0: lagu-lagunya,
2: di media sosialnya Imanine ya, yeah, atau I'm a Nine, yeah, whatever you call it.
3: Media sosialnya Imanine Jerox Official.
2: Imanine Jerox Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benny Jo, aslinya orang mana sih?
3: Asli kalau lahir Jakarta.
2: Jakarta.
3: Lahir Jakarta, tapi
2: darah?
3: Darah campur-campur lah, ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
2: Oh, mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looks-nya Jepang ya.
0: Oke lah, kita break sebentar ya.

0: Ori mau tanya apa Bang Ori?
1: Langsung aja ya?
0: Iya. Iya, iya, iya.
1: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
0: Amin. Oke.
1: Okay. Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke. Okay. Ada lagi?
1: Itu aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
3: Halo. Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman satu PT Indonesia, spesifikan saya Banggasan Indonesia.
0: Mantap. Udah Hanafi. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
3: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kehilan kota mana?
0: Oke, okay. Nah, tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
3: Ya saya mau nanya lagi kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontesan di pencarian bakat ini adiknya atau kakaknya?
0: Siapa?
2: Siapa?
3: Intan yang itu saudaranya si Iman.
0: Oh ya. Iya. Intan.
2: Oh ada ya. Ada. Oke. Nanti dijawab ya. Nanti. Tahu loh ini udah Novi.
0: Dia berarti searching.
2: Update
0: searching.
2: Ya. Terima kasih ya.
0: Oke. Okay, ya. Makasih udah.
3: Itu aja. Terima kasih Bang Nesa buat Bang Ian. Kemudian Bang Agagazi, Kak Ahmad, Jinikeni Kabupun, yeah. Nancy Petran. Itu aja.
2: Oke. Okay. Okay.
3: Assalamualaikum.
2: Selamat siang.
4: Terima kasih udah.
2: Terima kasih. Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya. Biar
0: iya, boleh.
2: Takut nanti lupa ya.
0: Boleh. Tapi masih ada satu lagi tuh Bang Ari. Bang Ari di Samarinda.
4: Tapi dicatat kan ya tadi ya.
0: Dicatat. Tenang aja.
2: Ada ininya. Ada.
0: Bang Ari, gimana Bang Ari?
5: Ya.
0: Iya. Bang Ari, halo.
5: Ya.
0: Silakan.
2: Iya, Bang Ari silakan dengan Bang Iman.
5: Ke Samarinda.
2: Iya.
0: All day. Pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
2: Kapan ke Samarinda?
0: Oh. Oke deh, ya. Bang Ari di Samarinda. Terima kasih banyak. Oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
2: Oke. Okay.
0: Boleh kali ya.
2: Ini kata
0: boleh
2: Bang,
0: ya.
2: Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
0: Makanya itu kita bingung maunya.
2: Produsernya di sana soalnya. Kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih mau apa ya?
0: Iya.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. Imanain, ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada sabar Teh ya. Dinda, itu ada Teh Dinda.
1: Iya, ada Teh Dinda, ya. Ada Ica, ada Upi sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja
1: nanti
0: deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Enggak
1: apa-apa ya Bang Iman, aman. Bang Iman aman.
0: Aman ya Bang Iman.
1: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica, Ica. Halo Ica.
1: Halo Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica.
0: Ica. Ica-ica di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica kita beralih. Upi.
0: Halo. Ada Upi di Bone. Halo Upi.
1: Terputus. Halo, Upi.
0: Juga kayaknya Upi
1: terputus ya.
0: Terputus
1: ya. Oke.
0: Ya udah. Berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke. Gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanine, yaitu
1: Imanine.
0: Imanine. Itu ini kolaborasi keberapa berarti? Untuk solois.
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Nah,
2: kedua
0: itu.
2: Kali. Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terus yang ini yang lagu kedua, Mau Apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke pertama lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Cocok-cocokan.
2: Kayak tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagu apa lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu sih.
0: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? lupa kan?
2: Udah Hanafi.
0: Hanafi. Dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Enggak terima enggak? Bagaimana terima enggak dulu nih?
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry Bang.
1: Enggak apa-apa. Kita enggak teman dulu ya kayaknya udah ditungguin ini. Cak, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica
0: terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi. Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita coba angkat Teh Dinda, ya. Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Isan.
0: Halo
3: ya. Ruang rindu.
1: Tuh, kan salah program kan. Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan juga Iman.
0: Iya, halo Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede inget lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: harus kesini lagi, harus kesini lagi Teh Dinda.
3: Iya, kita datang nanti bawa ini, bawa sesuatu nanti ya, kita makan.
1: Aman.
0: Ya? Oh gitu, ya, oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada nggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya sama apa,
1: Bang Iman? Bang
3: Iman. Iman, selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok masih aktif,
2: masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
0: Merdeka tuh.
3: Zirok dulu ya. Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Di berkiblatnya kemana?
2: Oke. Okay. Ini catat dulu ya, dicatat dulu.
0: Aman.
3: Berkiblat mana gitu kan ya? Okay. Gitu kan. Terus? Dua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
0: Sandy Liega.
3: Sandy, iya. Buat Sandy sama Sandy juga warna ziroknya masih ada, terus cuma agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
3: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari ziroknya. Memang apa sengaja ini? Dibuat kalau dengan Seni apa memang sengaja dibuat agak beda nih,
0: lebih cool sama down gitu ya. Oke.
3: Sepertinya itu sih pertanyaan dari Teteh. Iman,
1: siap.
3: Sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
0: Amin,
3: buat
0: Teteh.
1: Siap tadi Indah, terima kasih.
0: Sehat-sehat Teteh, Hanupis.
3: Iya, Bangga kan Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
4: Halo.
1: Halo Prabu. Waalaikumsalam. Dari Batam ya?
4: Iya, dari Batam Bang Iksan.
1: Iya. Oh, oke. Okay. Silakan sama Bang Iman.
0: Silakan Bang Prabu.
4: Iya, kedengarannya Bang, bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Imanine. Jauh jadi banget Eminem.
4: Keren sekali Eminem mampir ke sini ya.
0: Udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
2: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore?
0: Mati kita, oke siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa? Apa?
1: Ya boleh, silakan.
0: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
1: Ya udah,
0: satu kompi lah.
4: Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar Radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
0: Oke, okay, siap. Nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Yuk lanjut.
4: Iya, terus. Terus salam buat ini Kapuja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke.
4: Okay, itu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
0: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
5: Iya, kabar baik nih.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang Iman ini?
5: Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jerok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh nyanyi-nyanyi Jerok gitu semuanya. Kayak lagu duet yang dari apa tuh judulnya?
0: Yang mana?
5: Kau curi lagi.
1: Iya.
5: Iya, pokoknya kalau Jerok itu enggak usah diragukan lagi, udah bagus.
0: Iya, keren.
2: Terima kasih.
5: Ini keren ini, rocknya bagus.
2: Terima kasih.
0: Rock yang masih bisa diterima.
5: Iya, bagus itu. Aku suka tuh nyanyinya.
0: Ada lagi, Bang?
1: Udah, itu aja.
5: Salamnya buat personel Jerok, semoga sehat selalu ya.
2: Amin, amin, amin. Makasih.
5: Iya, makasih.
1: Makasih. Terima kasih Bang Al. Selamat siang.
2: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
0: Iya. Yeah. Okay. By the way tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung.
2: Adik kandung, adik kandung.
0: Memang nyanyi juga.
2: Nyanyi, nyanyi dia.
1: Oh.
2: Dia
1: apa itu? Di mana itu?
2: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun apa, stasiun TV lah, salah satu stasiun TV lah.
0: Sama aku ajangnya.
2: Kayaknya ya, mungkin ya.
0: Oh iya,
2: mungkin ya.
0: Oke oke oke oke.
2: Tapi okay, mungkin okay. Beda angkatan kali ya.
0: Iya pastilah pasti. Ya. Kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
2: Kan enggak, soalnya enggak kenal, makanya enggak ini kan.
0: Iya, tapi beda. Pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, santai, lebih santai gitu ya. Lebih chill gitu, lebih nggak terlalu ngerok, tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
2: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya, ya tetap ada, karena memang kan suaranya suara
0: gift-nya memang udah begini gitu ya, kan.
2: Memang pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda? Memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rox, dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
0: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengarnya.
2: Ya mungkin ya, saya juga nggak mikir itu sebenarnya. Waktu saya bikin
0: Genji banget
2: gitu kan, waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Nah, jadi kebetulan ya, karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih, di instrumen segala macam. Jadi memang kepikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai,
0: jadi nggak beban dengerin ya.
2: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
0: Benar-benar.
2: Kapanpun
0: benar,
2: bisa didengerin, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
0: Iya gitu. Kan memang buat beda kan, kalau sama Ciro kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
1: Ngerok banget kan ya.
0: Tiba-tiba baru mau jalan, ya ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
1: Ada lagi tadi.
0: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Terus juga dari gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya?
2: Bisa diatur-atur.
0: Kira-kira nanti kita ya. Ngeblend nggak suara? Aduh, Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
2: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
0: Yang mana? Diana.
1: Diana. Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
0: Ampun. Aduh, susu aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
1: ya, deh. Dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
0: Halo Bang Jaya.
6: Selamat siang.
1: Halo,
6: siang. Bang
0: Dede
6: Daud.
1: Iya.
2: Iya Bang Jaya.
1: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
6: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Sudah pernah ke Sokten ya?
2: Pernah ke apa?
1: Apa? Kenapa?
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Jaya.
6: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
0: Oh, berapa bersaudara? Heeh, ya? Terus apalagi pertanyaannya?
1: Bang Jaya,
6: sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Tidak pernah ke mana?
6: Sudah pernah ke Sopeng ya?
1: Sopeng. Sulawesi mungkin ya, Sulawesi ya.
0: Oke, iya.
1: Oke. Udah itu aja Bang Jaya.
6: Sulawesi Selatan.
0: Iya.
6: Ya itu ada pertanyaannya, okay. Bung
1: Kisang. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bung Jaya.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
6: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Kayak petugas sensus ya, nanyanya berapa bersaudara katanya.
0: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Tuh, tadi ditanya pernah ke Sopeng nggak?
2: Sopeng tuh
1: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya tadi.
2: Sulawesi Selatan ya. Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
0: Cuma karena saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
2: Iya, mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
0: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan J-Rox juga?
2: Saya lebih mengutamakan J-Rox.
0: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja gitu.
2: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa, secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bertrong apa gimana, tentu saya lebih utamain yang Jeroxnya dulu gitu loh. Karena kan ramean nih,
1: karena
2: gitu,
1: sama orang lain ya.
0: Karena ramean.
2: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
0: Benar.
2: Ya, dan lagi pula kan emang kita dari Jerox juga awalnya juga.
0: Awal munculnya juga jadi apa, dari Jerox.
2: Ya. Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
0: Oh, gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
2: Semua kita orang bersemua bersaudara.
0: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
2: Nanti tiba-tiba dicari ini,
0: kan? Dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
1: Kita ke Minahasa ya. Okay. Ada Cliff. Halo Cliff.
0: Halo Bang Cliff.
7: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Hai. Sore.
7: Ekspresikan karya, banggakan
1: Indonesia. Anak muda. Jadi anak muda.
0: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
7: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ya ini ya atau?
0: Imanin.
7: Oh, Imanin. Saya kira tadi main-main.
1: Main-main lagi.
0: Main-main gue.
2: Boleh dipanggil
7: Jirok kan?
1: Iya, betul Jirok.
7: Oh, kalau Jirok saya dengar ada di stasiun swasta di mana ada itu. Setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
0: Oh, iya, memang lagunya Jirok ceria semua.
7: Jirok kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
0: Betul.
7: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul Untukmu kan?
0: Maumu apa?
7: Maumu. Keren juga ya. Memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
0: Pasti.
7: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
0: Tahu-tahu jadi lagu.
7: Bumbu gitu, kemanisan, asam gitu kan? Jadi cocok lah, enak.
0: Kemanisan asam enggak tuh tiba-tiba?
7: Enak didengar loh. Apa ya pertanyaan saya apa ya?
0: Mau tanya apa, Bang Cliff?
7: Kalau saya mungkin apresiasi aja dulu.
0: Oke, baik.
7: Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
0: Amin, ya, Allah,
1: amin, amin, amin.
7: Kayak Isan Tarore.
0: Allahu Akbar, amin. Makasih Bang Cliff.
7: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan?
0: Ya Allah, amin.
7: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
0: Terima kasih
7: lah, begitu kan?
0: Ya,
7: karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
1: Iya betul.
0: Hampa ya.
7: Kita saja beraktivitas, kita saja tidur santai, ngobrol sama teman, pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan?
0: Benar.
7: Jadi lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang itu.
1: Terima kasih Bang Cliff ya.
7: Saya cuma apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia.
0: Terima kasih banyak Bang Cliff.
7: Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
0: Terima kasih
7: dan selamat sore.
0: Sore juga Bung Klim di Minahasa, di Manado.
1: Ini yang coba terputus dari tadi nih.
0: Minahasa berarti. Minahasa.
1: Ya, ini ada Ica. Udah gabung lagi ya. Ica.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Kok isi?
8: Mas Ivan, Mas Yudi, maaf ya.
0: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
8: Bang Dede, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
1: Iya. Emang tugas angkat telepon Mas Yudi.
8: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
0: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
1: Waduh.
0: Oke. Ica.
8: Ya.
0: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok atau Iman Nini?
8: Ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek, kok nggak ada mana?
0: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
1: mati lampu,
0: sakit.
1: Kan? Tadi mati lampu kata dia.
8: Mati lampu.
0: Aduh. Ya udah aku ulangi nih.
8: Tadi di awal.
0: Seni Liega lagi sakit. Seni Liega lagi sakit.
8: Aku mau nanyain ini, apa? Kalau boleh tahu.
0: Apa Ica?
8: Lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
0: Yang
8: mana? Lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
0: Oh, lagu Bang Imanine.
8: Ulang tahun itu? Siapa? Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu jamrut. Itu jamrut. Ini jerok.
1: Ini jirok.
0: Ya, ini jerox. Jadi bukan jamrut, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
8: Oke. Okay. Ini apa lagunya?
0: Banyak. Kini ku
8: ingin. Ya, lagi aja, dari mau tanyain apa namanya medsosnya, apa medsosnya?
0: Imanine.
2: Imanine Jerox Official. Oh.
0: Tuh.
2: Imanine Jerox Official. Ah, itu ya.
8: Ya udah nanti aku lihat-lihat.
1: Iya dong.
8: Bang Iksan. Ini Bang Dede ya?
1: Iya.
8: Halo Bang. Oh, Bang Dede. Yang dulu di perempat.
1: Iya, aku baru tahu.
8: Ya Allah, Bang Dede kemana aja?
0: Kok jadi
1: malah reunian?
0: Oke, okay, antar dulu boleh nggak?
1: Udah.
2: Tapi Ica udah denger lagunya
8: belum sih tadi? Salam, Mbak
0: Ica. Ica udah denger belum lagu salam. Barunya? Lagu barunya Bang Siapa? Iman.
2: Udah denger belum tadi?
8: Belum.
0: Maumu apa judulnya?
1: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
0: Biar nanti didengerin ya.
8: Aku salam dulu dong, boleh
1: nggak?
8: Iya,
1: boleh.
8: Aku salam buat halo Katami di Pusat Medan. Kalau lagi monitor, semoga sehat selalu ya.
0: Oke. Okay.
8: Buat pokoknya buat semua penyiar di seluruh Indonesia Pro 1. Depannya selamat siang, semoga sehat selalu.
1: Oke. Okay.
8: Sampai ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih, Ca. Oke, satu lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
0: Baru namanya ini baru baca.
1: Oh, iya.
8: Ivilia Kupang.
1: Iya. Silakan.
2: Siang.
8: Aku mau mau bilang terima kasih Ustaz dengan lagu terbarunya. Dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
0: Amin. Allahumma amin.
8: Tapi itu pesan aja dari Ivilia buat.
0: Oke, baiklah.
8: Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih, Ivilia.
0: Di Kupang. Dari tadi banyak support ya. Karena memang Bang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
1: Iya.
0: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
1: Karena tuh lama juga nggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
0: Sebenarnya gitu keluar gak, terus.
1: Padahal ada terus.
0: Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
1: Ya kan? Sempat vakum nggak sih, Bang?
0: Enggak.
1: Enggak ya, tetap
0: ada terus.
1: Aktif terus ya. Termasuk yang merdeka kemarin ya.
2: Enggak, kita nggak pernah vakum kok.
0: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
1: Kita Ada Madu dan Racun.
0: Dari siapa?
1: Dari siapa? Ini dia, Jiro.

0: 100% Indonesia Nasional. Balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaan kenapa tuh? Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Cia. Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong, betul. Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang Imanine. Udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga. Ada Eli di Palembang.
1: Halo, halo. Eli.
2: Halo. Halo, abang-abang ganteng.
0: Halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong kita galau,
1: Wong kita galau.
2: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya, silakan mau tanya apa nih, Eli?
2: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh,
2: live
0: mau dinyanyi? Pas banget kalau gitu, Eli. Eli tuh bergabungnya
2: lagu
0: pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja, Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa bang? Siapaannya bang?
3: J-Rock star.
0: J-Rock star. Ya kan?
1: Itu aja.
2: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti.
0: Oke oke oke oke.
1: Oh okay. Gitu. Nanti dia sih, sehingga dia mengimannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Isan.
1: Minta aja. Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you, Eli.
2: Terima kasih abang-abang yang ganteng. Sama. Salam buat buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Oke, okay, iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman ini nyanyi lagu ini, lagu Pegasus yang... Fantasy.
0: Ya Ya Allah.
1: Tapi suka
0: ya.
1: Dibawain lagu itu juga ya, Bang ya?
3: Kadang-kadang sih.
1: Itu permintaan dari ini J-Rock Stars.
3: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh gitu.
3: Tapi situasional lah itulah. Enggak selalu kita
1: gak selalu dibawain ya.
0: Oke lah, okay. Karena tadi disuruh nyanyi bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh
0: nyanyinya
1: beda.
0: Nyanyinya beda.
3: Apa nih?
4: Sirina, siapkan apa? Diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia. Gitu. Jadi dia lupa. Ada bridging-nya sedikit. Oh,
1: tapi ada,
0: gitu.
1: Kalau ada Sirina ini berarti Bang, ini tantangan ya.
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge buat ini.
0: Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok. Cuman buat Abang nyanyiin lagu maunya apa. Tapi dengan cara bernyanyi seriosa bisa gak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gua ngerok gini terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya.
0: Bukan
1: ya.
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke. Papa Roti nih ya.
0: Papa Roti. Yeah. Kalau aku Papa Razi bisa.
3: Oke,
0: Bang Iman, okay, siap. 3, 2, 1, silakan.
3: Tuh.

0: Git. Gitu ya, segitu ya.
1: Oke, oke, oke, oke. Saya enggak nyangka ya ternyata bisa nih.
2: Oh, gimana? Langsung berubah dari kakak. Bodoh langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong luar biasa buat Bang Iman.
0: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar serius saya, Bang.
1: Serius?
2: Oh, memang pernah. Berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
0: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
2: Oh,
0: kelas 2 SD waktu itu sebentar tapi.
2: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
0: Waktu itu jiwanya ya
2: di rock.
0: Iya.
2: Nah, jiwanya... tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya. Cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya, contohnya itu siapa, ngikutin siapa gitu, genre musiknya gitu musik tadi. Ya?
0: Ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
2: Aduh, dua hari dua malam nih kayaknya. Ini kita durasi dari, kita bentar lagi loh.
0: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya. Selama bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya,
2: backgroundnya
0: juga,
2: ya.
0: Ya kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan, Google Five. Gak tahu
2: ketahuan umurnya beda. Oke, thank you.
0: Itu kan dari situ terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
2: Nah, itu masih nyambung aku. Oke, terus
0: sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana SMP itu seneng sama itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
2: Nirvana
0: itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar. Itu salah satu awalnya
2: motivasinya.
0: Nah, dari situ berkembang tuh. Berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita pada saat itu, ada Green Day, ada kan ini kita
2: tumbuh-tumbuhnya
0: sama ya kan, sama kan pada situ kan. Seneng musik punk juga. Nah, di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik saya sih terutama ya. Saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya.
2: Yang sudah diserap dari kecil gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
2: Aduh, siapa lagi itu?
0: Larken Shell. Ada juga band pada saat itu ada Glay, ada juga namanya Bizu, ada Malice Mizer. Ya dari situ. Terus berkembang juga di situ kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip pada saat itu lagi zamannya hip metal ya kan, ada Limp Bizkit, ada Korn, itu juga ngalamin juga tuh dari terus Ria Red Hot Chili Peppers segala macam di musik funknya gitu kan, dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock ini tuh sebenarnya ya J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak penuh warna gitu
2: musiknya. Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya. Tapi sebenarnya kalau aku dengar-dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
0: Mungkin ya.
2: Pasti itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
0: Betul.
2: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
0: Iya
2: kan Bang ya?
0: Betul. Indonesianya juga.
2: Indonesianya juga masih terasa gitu jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan.
2: Betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend apa namanya? Membuat itu jadi satu jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
2: Akhirnya jadi Iman J-Rock inilah ya. Iman Mine ini ya.
0: Mine ini.
2: Mari kita imanilah.
0: Imani, imani.
1: Coba nih ada yang WhatsApp nih, kita baca nih ya.
2: Zaman sekarang banget namanya imani.
1: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh, boleh.
2: Aduh.
0: Oke, kiris-kiris
2: sudah. Boleh.
1: Ada Kifli dari Manokpari, Papua Barat. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, apa, Kak?
2: Terus apalagi dia?
1: Terus dua orang kapan main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh, boleh. Mm-mm. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari.
2: Nah, tuh Manokwari. Jangan lupa
0: kita tunggu undangan ya.
1: Tapi Jero pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah, pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
1: Wow, dari barat ke
2: dari
1: timur.
2: Sabang ke Merauke. Dari Sabang sampai.
0: Pernah tuh ngalamin itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi
2: kan Allahu Akbar, seru banget.
1: Mantap ya. Itu mantap banget.
2: Ujung ke
1: itu.
2: Ujung Indonesia.
1: Mantap banget fisiknya.
2: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya.
0: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu
2: punya keunikan,
0: punya keunikan gitu dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner, makanan, ya. Ya kan udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
2: Betul.
0: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
2: Palembang pempek
0: dan ada apa namanya pindang gitu kan. Terus misalkan banyak lah sebenarnya sih. Banyak
2: luar
0: banget.
2: Biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini
2: tapi yang sangat, paling suka.
0: Waduh, semuanya suka nih gimana?
2: Apa makan segalanya juga.
0: yang penting halal lah.
2: Yang penting halal ya. Yang penting halal dan nikmat.
0: Nikmat ya.
1: Suka semua soalnya setiap.
2: Berhubung yang nanya tadi dari Manokwari, makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
2: Papeda.
0: Papeda sama apa?
2: Kuah ikan.
0: Kuah ikan itu tuh.
1: Kuah ikan kuning.
2: Papeda sama kuah kuning itu tapi memang.
0: Tapi dan juga saya makan ikan apa namanya?
2: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih itu namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
1: Iya.
0: Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh. Ikan bakarnya tuh.
1: Ikan bakar.
2: Tapi
1: ikan
2: memang orang timur kalau bikin ikan bakar
1: ikan mantap-mantap.
2: Itu seng ada lawan itu. Katanya.
1: Ikannya seger-seger lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
2: Danau Sentani tadi.
1: Sentani. Iya.
2: Benar. Oke.
1: Kalau sate marangi suka?
2: Bang Dede. Oke.
0: Tapi saya belum ngomong. Saya belum nyobain marangi ikan.
2: Nanti gampang banget. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong ini G-Rox. G-Rox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi.
2: Di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah.
2: Pernah beberapa kali.
0: Pernah beberapa kali. Dua tahun lalu ya.
2: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rox dan ada juga kadang lagu Jepang juga gitu.
2: Oh my.
0: Karena yang nonton kan campur kan ada
2: Indonesia
0: dan Jepang juga.
2: Iya, luar biasa.
1: Tapi gimana wibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
1: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
1: Jepang.
0: Ya iyalah pasti.
1: Iya, pasti ya.
0: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu. Dulu istilahnya jejepangan gitu.
1: Jejepangan.
2: Jejepangan.
1: Iya benar jejepangan.
2: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga, ya kan, suka musik Jepang gitu kan, suka kebudayaannya gitu.
2: Jadi ya. Suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah.
2: Maksudnya
0: dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
2: Betul.
0: Buat liburan.
2: Betul.
0: Apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan. Dan kita juga suka sama budayanya sana kan.
2: Maksudnya, betul.
0: Ya orangnya disiplin segala macam. Udaranya juga fresh di sana gitu kan. Nah, di Indonesia tapi makanannya
2: beragam budayanya ya kan? Beragam.
0: Iya kan? Cuma kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan.
2: Benar, makan padang.
0: Macam-macam gitu lah.
2: Macam-macam.
0: Macam-macam Indonesia pokoknya the best lah.
2: Jalan dikit nemu makanan. Kalau di luar kan agak susah harus agak nyari kemana dulu gitu.
0: Itu kan salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situlah.
2: Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong lagi nih, Bang. Ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
0: Iya, maunya apa?
2: Ya,
1: maunya
2: nyanyi. Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
1: J-Rocknya lagi singlenya.
2: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
0: Iya.
2: Terus sekarang mau apa? Tadi
1: kan dengerin lagu J-Rock tuh zaman SMA ya.
2: Siapa?
1: Ya nggak sih kita ngajak lagi.
2: Tuan lu daripada gua.
1: Enggak ya, sebeda sebulan ya. Tuan Mas Yudi.
0: Oh, SMA waktu itu ya?
1: Iya, SMA.
0: Saya waktu masih SMP apa?
1: Iya.
2: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
1: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
0: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rock maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rock yang belum kita rilis juga ya. Sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi, tapi belum tahu rilisnya. Mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
2: Oh wow, congrats.
1: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
2: Belum.
0: Nah ini saya nanya sutradara dulu.
2: Nanya produser filmnya dulu nih.
0: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
2: Judulnya
0: itu
2: judul film atau judul lagunya aja deh.
0: Judul lagu ya.
2: Nah, judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
0: Oh boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya nih.
2: Ya nggak apa-apa. Jadinya gak apa-apa judul
0: ya.
2: Lagunya.
0: Judul lagu ya. Pokoknya dulu apa judul yang
2: Weleh.
0: Flownya ya. Weleh. Nah itu tahu nggak?
2: Aduh, siapa ya? Gitu.
1: Nanti kita cari tahu.
2: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
0: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet itu. Bikin macet tuh.
1: Si Komo.
2: Mau ada filmnya?
1: Filmnya? Oh gitu.
2: Iya. Ketahuan umurnya kita. Kita tahu si Komo.
1: Tahu si Komo ya.
2: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu projectnya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
0: judulnya bukan si Komo ya?
2: Judulnya
0: ya.
2: Bukan.
0: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
2: Tapi filmnya mengarah ke sana.
1: Ya. Si Komo.
2: Judulnya itu
1: yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
2: Perbaikan jalan.
1: Kita jawabnya si Komo.
2: Iya. Ya Allah. Ya udah. Ini okay. Berarti. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih. Kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Imanine harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu, itu ada gak sih?
0: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya, kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
2: Plannya
0: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
2: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya, buat tahun depan tuh harus ngapain. Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu. Sama ada lagi gak duet lagi di akhir tahun ini? Ini kan udah bulan 9 akhir.
0: Kalau J-Rock duet sih enggak sih. Tapi untuk lagu baru sih paling.
2: Lagu baru ya, J-Rock yang bakal rilis.
0: Nah itu.
2: Oke.
0: Lagu baru kan baru rilis juga nih.
1: Iya, baru rilis Merdekanya.
2: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih. Bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
0: Yang nah, solo juga akan rilis lagi nih.
2: Kapan?
0: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
2: Aduh.
1: Oh, padet ya berarti.
2: Udahlah
1: ya.
2: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Dia rilis mulu soalnya ya.
0: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya. DSP tuh pasti
1: oke. Okay. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
2: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine. Jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Thank you Bang Iman sekali
1: terima
2: lagi
1: banyak. Terima kasih Bang Iman
2: udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarore dan juga
1: saya Dede Firdaus juga pamit.
2: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

0: sore ini.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Bangka Belitung sore, menemani Anda bersama saya Reta Kurniawan, hingga nanti berakhir kebersamaan kita di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Film Sek dan juga informasi hadir menemani Anda pendengar di awal jumpa kita untuk edisi hari ini, hari Selasa di 22 September 2026. Mendengar informasi-informasi masih kita akan hadirkan untuk Anda, menemani suasana sore Anda yang saat ini mungkin masih disibukkan dengan aktivitasnya, atau untuk Anda yang saat ini sedang di rumah juga, kita harapkan tetap memantau Pro 1. Baik pendengar Pro 1, sebelum kita ke informasi, pilihan musik masih akan hadir menemani Anda bersama kami di Pro 1 yang bisa Anda dengar secara terestrial di 96,4 atau di 1413 kHz, juga bisa melalui aplikasi RRI Play dan melalui streaming kita. Kali ini kami pilihkan untuk Anda satu lagu yang dipopulerkan oleh grup 10 to 5. Tetap bersama Pro 1.

Pendengar Anda bersama Pro 1 di 96,4 FM. Saya masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Kali ini saya hadirkan untuk Anda informasi dari rri.co.id di mana pendengar BMKG memprediksi awal musim hujan periode 2026-2027 akan datang lebih lambat sekitar 529 zona musim atau ZOM atau 61,08% wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran musim hujan dari rata-rata klimatologisnya. Dan BMKG menyatakan hal ini terjadi karena dampak fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat, mundurnya musim hujan juga karena Indian Ocean Dipole atau IOD di samudra sekitar Indonesia yang berdampak berkurangnya curah hujan. Di mana pendengar dikatakan hal ini ya oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, di mana pemantauan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 Samudra Pasifik pada akhir Agustus 2026 sebesar lebih kurang 2,83, di mana nilai indeks ENSO periode Juli hingga Agustus September sebesar plus 2,63 yang mengindikasikan El Nino sangat kuat. Sementara itu pendengar, untuk di Samudra Hindia tercatat indeks IOD bulan Agustus plus 0,376 dan berpeluang menuju fase positif hingga akhir tahun. Dan hal yang sama juga disampaikan oleh Deputi Bidang Klimatologi BMKG Andra Sena Sopa Heluwakan, di mana awal musim hujan di Indonesia terjadi tidak bersamaan. Sebagian besar wilayah baru akan mengawali musim hujan pada bulan November dan Desember 2026. Nah, mendengar wilayah mana saja hujannya dimulai bulan November atau Desember, Anda baca selengkapnya ya di portal berita kami di rri.co.id, di mana BMKG mengatakan El Nino sangat kuat sedang terjadi, musim hujan diprediksi datang lebih lambat.

Tahukah Anda, rasa makanan itu bisa berubah kalau kita lagi di ketinggian? Makanya, jus tomat yang ada di darat rasanya biasa aja, tapi di pesawat rasanya lebih enak. Ternyata di dalam kabin yang kering dan berisik, lidah kita jadi susah ngerasain manis dan asin. Bisa turun sampai 30%, tapi rasa gurihnya malah jadi lebih kuat. Jadi kalau makanan pesawat rasanya hambar, bukan salah dapurnya, tapi salah ketinggiannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda berpikir, kemana perginya makanan yang kita buang?
1: Di tempat pembuangan akhir, sampah makanan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Semakin banyak sampah, makanan menumpuk, semakin besar pula risiko kebakaran bahkan ledakan akibat akumulasi gas metana.
0: Bukan hanya itu, sampah makanan juga mencemari lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengancam kelestarian berbagai jenis makhluk hidup.
1: Padahal, mencegahnya sangat mudah. Ambil makanan secukupnya, habiskan yang ada di piring, simpan makanan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan agar tidak menjadi limbah. Karena setiap makanan yang kita selamatkan adalah langkah nyata menjaga bumi dari ancaman bencana.
0: Kurangi sampah makanan, selamatkan lingkungan.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dan pukul 16 nanti pendengar kami akan hadirkan untuk Anda warta belajar Sumba. Saya akan update terlebih dahulu informasi cuaca wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Untuk edisi hari ini terkait peringatan dini cuaca wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang diupdate pada pukul 15:25. Di mana pendengar, update peringatan dini cuaca wilayah Kepulauan Bangka Belitung edisi 22 September 2026 diupdate pada pukul 15:20 masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang pada pukul 15:30 waktu Indonesia Barat, terutama untuk di Kabupaten Bangka Tengah yaitu di Sungai Selan, kemudian Bangka Barat di Kelapa dan sekitarnya, dan juga bisa meluas ke Bangka Selatan di Simpang Rimba Payung, Bangka Barat di Simpang Tritip Jebus Pari 3 dan sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi dari prakirawan BMKG Kepulauan Bangka Belitung.

Mendengar informasi lainnya, di mana pendengar Indonesia dorong aturan global untuk lindungi warisan budaya, dan tentunya Indonesia mendorong aturan internasional yang memastikan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional tidak dimanfaatkan dengan mengabaikan hak masyarakat asal. Persetujuan pengakuan terhadap komunitas hingga pembagian manfaat yang adil harus menjadi bagian dari sistem perlindungan. Posisi tersebut disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon dalam sesi ke-53 WIPO IGC on GRTKF di Jenewa, Swiss. Kegiatan ini berlangsung pada 16 September yang lalu, membahas kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional. Dan ditegaskannya, pendengar, bahwa kekayaan intelektual bagi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan, pengetahuan, dan ekspresi budaya tradisional memuat identitas, sejarah, pengetahuan, serta memori kolektif yang diwariskan lintas generasi. Karena itu, pendengar, dokumentasi dan adaptasi pengetahuan atau ekspresi budaya tidak boleh memutus hubungan dengan masyarakat asal. Pemanfaatannya juga tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan hak dan kepentingan komunitas pemiliknya. Itu, pendengar, dua informasi kita hadirkan untuk Anda bersama kami di Bangka Belitung Sore. Sajian musik dan juga informasinya untuk edisi hari ini. Dan cuaca Kota Sungai dan sekitarnya saat ini bisa dikatakan udara sedikit kabur gitu ya, pendengar ya. Dan yang pastinya untuk beberapa wilayah di Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Bangka Barat, beberapa daerahnya hari ini juga diperingatkan hujan sedang hingga lebat ya. Dan yang pastinya, pendengar, mungkin di sebagian daerah lain sudah hujan, namun sebagian daerah untuk Bangka Belitung juga masih kekurangan air saat ini. Baik, pendengar, saya masih menemani Anda. Kita masih akan hadir nantinya dengan berbagai informasinya. Pukul 16 kami akan sampaikan Warta Belajar Sumba.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: 101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Belajar Sumba.

0: Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Beras fortifikasi itu beras seperti beras biasa lah ya umumnya, tapi dia ada pengolahan tambahan. Jadi diolah kembali, dikasih vitamin-vitamin, itu namanya beras fortifikasi.
3: Nah, kalau misalnya terjadi, kita akan laporkan ke Satgas Pangan, Mbak. Kalau memang itu ada, karena kan kita di sini akan memberikan teguran kepada pelaku usaha untuk bisa kita sajikan teguran untuk menyetop peredaran beras tersebut.
4: Radio Republik Indonesia, Sungalia dengan Warta Belajar Sumba, Sari Berita. Pengawasan pangan di pasar terus dilakukan untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Di Bandar Lampung, pemantauan juga dilakukan terhadap beras fortifikasi yang masuk dalam perhatian pemerintah pusat. Meskipun belum adanya laporan terkait beras fortifikasi palsu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu akan memeriksa gudang retail guna mengantisipasi beras tidak sesuai standar. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya, Reta Kurniawan. Pendengar, mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita akan mulai dari RRI Bengkulu.

0: Meskipun belum adanya laporan terkait beras fortifikasi palsu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu akan memeriksa gudang retail guna mengantisipasi beras tidak sesuai standar. Laporan selengkapnya disampaikan Puspa Sekar Arum dari RRI Bengkulu.
1: Dengan Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional atau Bappanas menemukan 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi diduga tidak memenuhi standar dan kandungan yang tercantum pada label kemasan. Temuan ini disampaikan pemerintah dalam ekspos hasil pemeriksaan dan temuan beras fortifikasi di Jakarta pada 15 September 2026. Pemeriksaan dilakukan terhadap 27 merek beras yang beredar di masyarakat melalui pengujian laboratorium. Dari hasil pemeriksaan tersebut, 25 merek diketahui tidak memenuhi ketentuan kandungan dan mutu beras fortifikasi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Pengawasan mengacu pada SNI 9314/2024 tentang kernel beras fortifikan dan SNI 9372/2025 tentang beras fortifikasi. Pemerintah menyebut ketidaksesuaian yang ditemukan mencakup aspek administrasi, kandungan nilai gizi, serta mutu beras yang tidak sesuai dengan informasi pada label. Menanggapi temuan tersebut, Kurnia Lestari, analis perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti peredaran beras fortifikasi dengan melakukan sidak ke distributor beras retail yang tidak sesuai ketentuan. Langkah awal yang dilakukan yakni memberikan teguran kepada distributor beras yang diketahui mengedarkan produk bermasalah. Kurnia menjelaskan tindakan lebih lanjut dapat dilakukan apabila ketidaksesuaian produk tersebut dinilai merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Dinas terkait akan melaporkan temuan tersebut kepada Satgas Pengawas Pangan yang melibatkan kepolisian dan instansi terkait untuk dilakukan penanganan sesuai kewenangan.
2: Nah, kalau misal terjadi, kita akan melaporkan ke Satgas Pangan, Mbak. Kalau memang itu ada, karena kan kita di sini akan memberikan teguran kepada pelaku usaha untuk bisa nanti mungkin dari Pak Kadis, ya itu kan kebijakan dari mereka, beliau kan, untuk apa kita sajikan teguran untuk menyetop peredaran beras tersebut, dan juga kita akan meneruskannya laporannya ke Satgas Pangan agar namanya itu dibentuk Satgas Saber Pelanggaran Harga Keamanan dan Mutu Pangan. Seandainya kita temu di lapangan, kita akan melakukan teguran dan juga kita akan laporkan ke Satgas Saber tadi, Mbak, ya.
1: Sementara itu, pemerintah pusat telah mengambil sejumlah langkah terhadap 25 merek beras fortifikasi yang diduga bermasalah, termasuk pemberhentian produksi dan penarikan produk yang beredar. Bappanas juga telah memberikan surat peringatan kepada pelaku usaha pemilik 25 izin edar tersebut, serta menyerahkan temuan dan bukti pendukung kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Meskipun belum diketahui pasti peredaran beras fortifikasi palsu di Provinsi Bengkulu, pemerintah mengingatkan pelaku usaha agar memastikan produk beras fortifikasi yang beredar memenuhi standar mutu serta sesuai dengan klaim pada label kemasan. Pengawasan di daerah juga akan diperkuat untuk memastikan masyarakat memperoleh produk pangan yang aman, bermutu, dan memiliki informasi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dari Provinsi Bengkulu, Puspa Sekar Arum, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Sungai Penuh. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 3.571 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi sepanjang Agustus hingga September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
3: Lumuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 3.571 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sepanjang bulan Agustus hingga September tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Herman Rizal mengatakan data tersebut berasal dari seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Kerinci. Menurut Herman Rizal, sebagian besar warga yang mengalami ISPA masih menjalani perawatan jalan di puskesmas.
4: 36 kasus ISPA kita di minggu ke-36, 560 kasus yang tercatat. Nah, ini yang tercatat yang memang ketika orang itu terkena ISPA, mereka berobat di fasilitas kesehatan, itu yang tercatat. Di minggu ke-36 tercatat 560 kasus. Kemudian untuk tingkat pencemaran udaranya, ISPU-nya, alhamdulillah kita Kabupaten Kerinci dari mulai kabut asap ini muncul tidak pernah di atas 200.
3: Harman Dizal menyebutkan anak-anak dan lanjut usia menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Kondisi tersebut berkaitan dengan kerentanan mereka terhadap gangguan pernapasan saat kualitas udara menurun. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap menebal. Masyarakat juga diminta untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan pernapasan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan tanggapan masyarakat Sumatera Selatan mengenai antisipasi beras fortifikasi palsu yang dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Kalau soal beras fortifikasi, sebagai pembeli sih kita memang harus lebih teliti. Jangan cuma lihat dari harganya yang murah, tapi juga perhatikan kemasan. Labelnya juga, izin edar, dan kondisi berasnya. Apalagi sekarang ada khawatiran beras fortifikasi ini palsu. Menurut saya sih, masyarakat juga perlu membeli di tempat yang terpercaya. Kalau menemukan beras yang mencurigakan, jangan langsung dikonsumsi. Lebih baik dilaporkan supaya bisa diperiksa.
2: Saya pribadi kalau beli beras biasanya lihat kemasannya dulu. Kalau ada label yang aneh, tulisannya tidak jelas atau kemasannya seperti sudah terbuka, saya pasti pikir-pikir lagi. Apalagi kalau disebut beras fortifikasi, tentu harus jelas kandungan dan izin edarnya. Karena ini makanan yang dikonsumsi keluarga setiap hari. Jadi jangan sampai tergiur harga murah, tapi malah mendapatkan beras yang tidak sesuai.
3: Menurut saya, pengawasan beras fortifikasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi masyarakat juga harus ikut waspada. Karena pembeli, kita bisa cek label, izin edar, tanggal kadaluarsa, dan kondisi kemasan. Kalau menemukan produk yang diduga palsu atau mencurigakan, sebaiknya jangan dibeli, segera dilaporkan. Jadi masyarakat bisa tetap mendapat beras yang aman sesuai dengan manfaat fortifikasinya.
0: Pendengar dari Palembang, kita kembali ke RRI Sungai Dyat. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengantisipasi peredaran beras palsu di wilayahnya. Selengkapnya disampaikan Debbie Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
4: Kami akan mewawancarai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung Kurniawan terkait antisipasi beras palsu yang sebelumnya sempat beredar dan berhasil diungkapkan oleh Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu. Untuk Bangka Belitung sendiri, kami akan mewawancarainya seperti apa kondisi tersebut. Baik, Pak Kurniawan, seperti apa beras palsu, apakah memang ditemukan atau tidak di wilayah kita Bangka Belitung ini?
5: Belum ada.
4: Jadi, tapi kita terus monitor, Bang.
5: Terus monitor, kita juga kan ada Satgas Ketahanan Pangan, terus dari Kabupaten Kota juga yang kita juga ada. Jadi maksudnya itu saling koordinasi, tapi selama ini memang belum ada laporan.
4: Kemudian untuk fokus kita saat ini pada head beras seperti apa, Bang?
5: Fokus kita saat ini kami lagi bagaimana mengupayakan agar harga beras premium itu bisa lebih stabil ataupun harganya masih sesuai.
4: Tapi kalau masyarakat mencurigakan nih, misal adanya ciri-ciri mengarah ke palsu, boleh melaporkan ke mana, Bang?
5: Klinis kita bisa.
4: Bisa.
5: Bisa. Nanti kita telusuri.
4: Tapi harapan kita tidak terjadi lah, Bang.
5: Harapan kita tidak terjadi, karena kan kita kandungan itu enggak apa kandungan terus segala sesuatunya belum bisa dipertanggungjawabkan kalau dia.
4: Sementara beras kita ini distributor ada kita cek emang distributor
5: kita rutin ada beberapa kali kita mengadakan rapat juga kok dengan distributor yang ada di Bangka Belitung.
4: Himbauan bang kepada mereka bang jangan aneh-aneh lah istilahnya gitu.
5: Himbauan kepada para pelaku ya untuk pelaku maksudnya pengusaha yang bergerak di bidang apa pengadaan beras ya inilah. Mari kita sama-sama menjaga agar kondisi di sini baik dan jangan mendatangkan beras yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
4: Ada konsekuensi hukum ya?
5: Dan itu juga kita kan ada tim saber, ada tim satgas juga melibatkan teman-teman dari APH.
4: Ya, terima kasih Pak Kurniawan, Kepala DPKP Bangka Belitung. Ya, pendengar RRI dimanapun berada itu tadi wawancara kami dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung Kurniawan terkait antisipasi beras palsu di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendengar dari Pangkal Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bandar Lampung. Pengawasan pangan di pasar terus dilakukan untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Di Bandar Lampung, pemantauan juga dilakukan terhadap beras fortifikasi yang masuk dalam perhatian pemerintah pusat. Berikut laporan Nuria Novasari dari RRI Bandar Lampung.
7: Kota Bandar Lampung mulai melakukan pemantauan terhadap peredaran beras fortifikasi di sejumlah pasar. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut informasi yang berkembang terkait beberapa merek beras fortifikasi yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT untuk melakukan pengecekan di pasar-pasar tradisional. Pemantauan dilakukan guna memastikan tidak ada produk yang masuk dalam daftar pengawasan beredar di pasaran. Menurut Erwin, beras fortifikasi merupakan beras yang telah melalui proses tambahan dengan pemberian vitamin atau zat gizi tertentu. Produk tersebut dikembangkan untuk membantu meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan tambahan nutrisi. Sejauh ini, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung belum menemukan beras fortifikasi di pasar tradisional. Namun pengawasan tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila ditemukan produk yang masuk dalam daftar pengawasan pemerintah.
8: Jadi gini, beras fortifikasi itu beras seperti beras biasa lah ya umumnya, tapi dia ada pengolahan tambahan. Jadi diolah kembali, dikasih vitamin-vitamin, itu namanya beras fortifikasi. Jadi kalau untuk di lingkungan pasar tradisional, saya sudah memerintahkan, sudah bergerak cepat, memerintahkan kepala-kepala UPT untuk ngecek. Kalau dia ada beras yang fortifikasi tersebut yang dilarang, ya masuk daftar ada 25 itu untuk segera ditarik dari peredaran.
7: Erwin mengatakan beras fortifikasi memiliki perbedaan dengan beras biasa karena terdapat tambahan vitamin dan zat gizi dalam proses pengolahannya. Selain pasar tradisional, pemerintah kota juga berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk melakukan pemantauan di pasar modern. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan produk pangan yang beredar tetap sesuai ketentuan dan aman bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nurya Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi. Untuk mencegah terhambatnya distribusi pangan dari daerah pemasok menuju kabupaten kota di Jambi akibat antrian BBM, pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah TPID dan Pertamina agar kendaraan pengangkut bahan pangan mendapat prioritas dalam pengisian BBM. Berikut laporan Rizky Amalia dari RRI Jambi.
9: Harga pangan, pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID dan Pertamina agar kendaraan pengangkut bahan pangan menjadi prioritas dalam pengisian BBM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansa kepada RRI mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan guna mencegah antrian BBM menghambat kepada distribusi pangan dari daerah pemasok menuju kabupaten kota di Provinsi Jambi. Namun kendaraan pengangkut pangan tetap perlu mendapat pengawalan dari Dinas Perhubungan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota agar proses distribusi berjalan dengan lancar.
10: Nah, antisipasinya, kita minggu kemarin sudah rapat dengan tim inflasi daerah termasuk inflasi vertikal, termasuk malah kalau memang menjadi hambatan itu adalah masalah pasokan antrian untuk BBM, malah kita sudah ajak rapat itu Pertamina. Mereka akan angkutan-angkutan pangan itu agar mereka diutamakan, tidak mengikuti antri. Tapi memang harus dikawal oleh Dinas Perhubungan Kota maupun kabupaten lainnya.
9: Selain pasokan antrian BBM, Pemprov Jambi juga tengah mengidentifikasi perusahaan pemasok dan peternak mandiri yang terdampak tingginya biaya angkut. Jansa mengatakan apabila hasil identifikasi menunjukkan biaya transportasi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga pangan, pemerintah akan menyiapkan langkah intervensi termasuk dukungan terhadap ongkos angkut. Upaya tersebut diharapkan dapat memperlancar pasokan pangan sekaligus menekan biaya distribusi yang berpotensi dibebankan ke harga jual di tingkat konsumen. Rizky Amal yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI SP Bintuhan. Guna mempercepat tercapai target PAD, Pemkab Kaur akan membentuk Satgas PAD. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
11: Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir praksi-praksi DPRD terhadap APBD perubahan Kabupaten Kaur tahun 2026. Praksi Kaur Bangkit Sejahtera menyoroti tentang Pemda Kaur harus meningkatkan PAD dan jangan sampai PAD stagnan, tidak ada peningkatan atau kemajuan, dan setiap tahun harus mencapai target sesuai yang ditentukan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kaur Gusril Fauzi SOSMAP menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2026. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah untuk mempercepat pencapaian target PAD yang telah ditetapkan. Gusril Fauzi mengungkapkan bahwa Pemkab Kaur dalam waktu dekat akan membentuk tim percepatan pendapatan PAD sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah. Tim tersebut nantinya akan bekerja menggali berbagai sumber PAD yang masih memiliki peluang untuk dikembangkan. Ia menjelaskan target PAD Kabupaten Kaur pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 45 miliar. Hingga saat ini realisasi PAD disebut telah mencapai sekitar 20 miliar atau mendekati 60% dari target yang ditetapkan. Usren mengaku bahwa capaian tersebut masih menyisihkan kekurangan harus dikejar hingga akhir tahun anggaran. Karena itu upaya peningkatan PAD menjadi perhatian pemerintah daerah meskipun masukan dari anggota DPRD belum disampaikan secara khusus.
12: Kita sudah akan membuat tim percepatan pendapatan PAD. Dan target kita PAD ini 45 miliar. Sekarang hampir 60%, sekitar 20 miliar capaian sekarang. Jadi ini masih kurang, nanti sangat sekitar 60%. Artinya walaupun belum disampaikan, ini sudah jadi pikiran kita.
11: Dalam pelaksanaannya, tim percepatan PAD akan melibatkan sejumlah unsur terkait untuk bersama-sama mengidentifikasi dan menggali potensi pendapatan asli daerah. Tim tersebut direncanakan melibatkan Kejaksaan Negeri, Kepolisian, TNI, serta organisasi perangkat daerah dan unsur terkait lainnya. Untuk itu, Gusril berharap sinergi lintas sektor tersebut dapat membantu pemerintah daerah menemukan potensi PAD yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Dengan demikian, target PAD sebesar 45 miliar pada tahun 2026 diharapkan dapat dikejar melalui langkah-langkah yang terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI SPY Kanan. Dinas Ketahanan Pangan dan Satgas Pangan Waikanan memperketat pengawasan di lapangan guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang akhir September 2026. Di sisi lain, Gudang Bulog Pisang baru memastikan pasokan beras di Waikanan tetap aman dengan ketersediaan stok mencapai 4.500 ton. Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan melaporkan.
13: Pangan Waikanan bersama Satgas Pangan memperkuat pemantauan harga pangan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga hingga akhir September 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan, Dwi Handoyo Retno, kepada RRI mengatakan beberapa komoditas yang masih sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Namun selisih harga tersebut dinilai tidak terlalu besar. Dirinya menjelaskan kondisi tersebut menjadi peringatan bagi Satgas untuk meningkatkan pemantauan di lapangan. Pengawasan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga pangan.
14: Kami telah berkoordinasi dengan Satgas bahwa untuk harga pangan itu harus di bawah head kita inginkan ya. Ini memang ada beberapa juga yang melebihi, walaupun tidak terlalu banyak selisihnya. Tapi ini menjadi warning buat kita, tim Satgas, untuk melakukan pemantauan di lapangan.
13: Sementara itu, stok beras di Gudang Bulog Pisang Baru Waikanan mencapai sekitar 4.500 ton. Persediaan tersebut dipastikan mencukupi kebutuhan hingga akhir September. Kepala Gudang Bulog Pisang Baru, Lukman, kepada RRI mengatakan, Bulog masih melakukan penyerapan gabah dari petani lokal. Namun, penyerapan terkendala harga gabah petani yang berada di atas harga pembelian bulog.
15: Sampai saat ini stok 4.500 ton, kami juga masih menyerap gabah beras dari petani untuk saat ini. Untuk kegiatan bulog pisang baru, sampai saat ini masih menyalurkan bantuan pangan serta beras SPHP. Kalau untuk sampai saat ini dari program pemerintah tetap menyalurkan bahan pang sampai alokasi Desember. Kami juga menggulirkan beras SPHP, kita serahkan ke outlet-outlet bulog, warung bulog. Apabila Pemda mengajukan operasi pasar, TNI Polri juga mengajukan operasi pasar, kami siap.
13: Selain menjaga stok, bulog terus menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP. Penyaluran dilakukan melalui outlet bulog dan warung bulog. Lebih lanjut, pihaknya juga siap mendukung operasi pasar jika terdapat pengajuan dari pemerintah daerah, TNI maupun Polri. Kesiapan tersebut didukung stok beras yang mencapai sekitar 4.500 ton. Dirinya memastikan stok tersebut masih mencukupi hingga akhir September 2026. Bulog juga akan terus menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjaga pasokan masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan dari RRI SPY karena mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung untuk edisi hari ini. Saya Reta, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih bersama kami mendengar, kami sampaikan untuk Anda. Kali ini ada berita kehilangan dari Erma Suryani dengan alamat di Serminanti Sungai Liat, di mana pendengar telah hilang surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Aziz Husein yang terletak di Dusun Tutut, Kelurahan Penyamun, Kecamatan Pemali, dengan luas tanah lebih kurang 12.000 meter persegi dengan nomor surat pernyataan pengakuan hak atas tanah 593.21/84/SPPHAT/03/04/2014 tertanggal 15 April 2014. Surat tersebut hilang dan tercecer dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi menemukan surat tersebut harap menghubungi saudari Erma Suryani di nomor 0853-8148-8514 atas bantuannya diucapkan. Terima kasih. Pendengar Pro 1, saya masih menemani Anda bersama kami di kebersamaan kita untuk edisi sore hari ini, masih dengan ragam musik dan juga informasinya. Sebelum nantinya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda cek fakta. Kita dengarkan satu lagu kembali saya pilihkan untuk Anda, tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.

0: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar Cek Fakta, kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id, di mana beredar semua unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim menyediakan tautan pendaftaran untuk program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan. Unggahan itu mengajak masyarakat luas untuk segera mendaftar agar bisa melakukan deteksi dini berbagai jenis penyakit. Tim pemeriksa fakta Mavindo menemukan bahwa tautan dicantumkan dalam unggahan tersebut sama sekali tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Saat diakses, tautan asing itu justru membawa pengguna ke laman web mencurigakan yang menampilkan keterangan galat atau 404 not fun. Dilansir dari tumbekhoax.id, berdasarkan penelusuran pada laman resmi Satu Sehat Kementerian Kesehatan, pendaftaran program tersebut memiliki prosedur resmi yang sangat aman dan terpadu. Masyarakat dapat mendaftar dengan mudah melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, layanan pesan WhatsApp resmi Kemenkes, atau langsung mendatangi puskesmas terdekat. Kementerian Kesehatan tidak pernah menggunakan tautan sembarangan atau akun media sosial tidak dikenal untuk proses pendaftaran program kesehatan nasional tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar selalu berhati-hati dan tidak sembarang mengklik tautan dari sumber yang tidak terverifikasi. Pendengar, penyebaran tautan tiruan atau imposter konten seperti ini merupakan modus penipuan cyber yang berpotensi mencuri data pribadi milik pengguna internet. Verifikasi informasi melalui kanal resmi instansi terkait selalu menjadi langkah preventif paling efektif untuk menghindari berbagai kejahatan digital. Kesimpulan dari hasil investigasi menunjukkan bahwa unggahan tautan pendaftaran dari akun Facebook tersebut murni merupakan konten tiruan yang berbahaya. Seluruh warga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi korban penipuan berkedok layanan kesehatan gratis di media sosial. Peringat, demikian Cek Fakta, kami kutip dari kbrnri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Anda masih bersama Pro 1 pendengar, masih menghadirkan berbagai pilihan musik dan juga informasinya di 14 menit berlalu dari pukul 17 untuk saat ini. Pendengar, Anda sering kesemutan atau mungkin mati rasa pada tangan? Nah, ini biasanya muncul ya di malam atau pagi hari, dan ini ternyata bisa menjadi tanda carpal tunnel syndrome atau GTS. Nah, kondisi ini pendengar ya terjadi karena saraf median tertekan di pergelangan tangan sehingga mempengaruhi ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan sebagian jari manis. Nah, gejala ringan sering diabaikan, padahal pendengar ini bisa berkembang menjadi gangguan serius. Dilansir dari The Asia Business Daily, carpal tunnel syndrome berbeda dengan cubital tunnel syndrome. Pada cubital, saraf ulnaris di siku tertekan sehingga menyebabkan terasa di jari kelingking dan sebagian jari manis. Perbedaan lokasi saraf yang tertekan membuat gejala kedua kondisi ini harus dibedakan dengan cermat. Nah, gejala GTS biasanya memburuk saat pergelangan tangan berada dalam posisi sama terlalu lama. Misalnya ketika mengemudi, menggunakan komputer atau ponsel, kesemutan bisa reda sementara setelah tangan digoyangkan atau dipijat. Faktor risiko meliputi kehamilan, menopause, diabetes, gangguan tiroid, artritis reumatoid, hingga obesitas. Jadi pendengar, tidak semua mati rasa di tangan itu disebabkan oleh penyakit yang sama ya. Jadi penting sekali mengamati jari mana sih yang mati rasa, kapan gejala memburuknya, dan apakah ada kehilangan kekuatan di tangan. Nah, ini dikatakan oleh Profesor Ko Yong Yun dari Departemen Bedah Ortopedi Rumah Sakit Universitas Son Chun Yang Seoul. Jadi diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan sensasi kekuatan otot hingga tes sinar X untuk mendeteksi kelainan tulang, dan di tahap awal penggunaan penyangga pergelangan tangan saat tidur dianjurkan agar posisi tetap netral. Untuk kasus parah, suntikan steroid dengan panduan USG bisa diberikan. Profesor Ko menekankan semakin lama gangguan saraf dibiarkan, semakin sulit pemulihannya. Jadi itu pendengar ya, tahukah terkait penyebab kesemutan tangan? Nah, ternyata adalah GTS. Informasinya saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini ya, dan kita masih hadirkan untuk Anda dengan berbagai pilihan musiknya. Dan nantinya di 17.30 kami akan hadirkan untuk Anda pilihan musik bernuansa religi bersama Pro 1.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Oi.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
1: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Iya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Anda masih bersama Pro 1 menemani suasana sore Anda. Kami cukupkan menghadirkan untuk Anda dalam pilihan lagu-lagu dan juga pilihan informasi ya. Pendengaran selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda pilihan musik bernuansa religi. Sumber kita menantikan pengajian ayat suci Al-Quran untuk hari ini pada pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Karena untuk hari ini waktu maghrib di kota Sungai dan sekitarnya di pukul 17.55. Pendengar Pro 1, untuk Anda yang saat ini masih di perjalanan, hati-hati di perjalanan Anda, dan kita harapkan Anda selamat hingga sampai tujuan Anda. Baik, pendengar, nikmati pilihan musik religi yang kali ini sudah kami persiapkan dari meja tugas.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata,
1: Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak?
0: Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Oke, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Baik, pendengar perusahaan kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, di kebersamaan kita untuk hari ini kami cukupkan menghadirkan untuk Anda pilihan musik bernuansa religi. Kita akan dengarkan selanjutnya pengajian ayat suci Al-Quran, membacakan surah Zukhruf ayat 17 hingga 22 bersama Qori Asul Pamuada, dan dirangkaikan blok serta azan maghrib untuk waktu kota Songlet. Hari ini maghribnya pukul 17:55. Nantinya kita akan dengarkan muazin bersama M. Yasir Mustafa. Kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

0: Mendengar ada Mosi bersama Pro 196,4 FM. Selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti warta berita dari Pro 3. Untuk Anda pendengar yang sering masih bersama Pro 1, kita masih bersama Bangka Belitung sore, masih bersama Reta menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 96,4 FM.
1: Bangka Belitung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang lari, Pak.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan Suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
9: Ini kejadian yang ketiga kali, yang pertama di Sabang 200 ton, kemudian Batang 1 ton, kemudian masuk Surabaya ke bawah, kemudian Semarang, ini sudah masuk Jakarta.
8: Bea cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
10: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
11: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di kantor Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
10: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
12: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupas-ngupas.
13: Artinya isunya tidak benar ya Pak Bu?
12: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
10: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
15: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
14: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
16: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
14: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk CRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
17: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk CRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan CRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua CRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
18: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
17: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
19: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Because kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
17: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya, mendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul, ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya. Namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
3: So snel mogelijk prepareren.
2: Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan, di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini, 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdulisloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1, masih menemani suasana jelang malam Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kami akan hadirkan selanjutnya Mimbar Agama Muda edisi ulangan, maksud kami Mimbar Agama Konghucu edisi ulangan untuk edisi hari ini, pendengar, dengan judul Menjadi Seorang Gen Z di Tengah Perubahan Zaman. Dan tentunya nanti juga pilihan musik akan hadir menemani Anda bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam para pendengar RRI Sungai Liat dimanapun berada. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan oleh Hong Tian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Jauh Sang Piping Bunarwan, dari Majelis Agama Konghucu Indonesia, Makin Merawang, untuk mengisi acara mimbar agama Konghucu di RRI Sungai Liat. Terimalah salam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tian, Sanjai. Para Taujin yang terkasih, pada mimbar kali ini saya akan memberi tema Menjadi Seorang Junche di Tengah Perubahan Zaman. Pada zaman sekarang ini, dari tahun ke tahun yang kita lalui, banyak sekali perubahan, juga banyak sekali kemajuan yang kita lihat. Teknologi yang berkembang saat ini juga begitu luasnya. Untuk itu, kita yang hidup di zaman serba digital tentu harus ikut dalam perubahan zaman dan teknologi yang semakin modern. Zaman yang kita lalui sudah banyak yang berubah. Teknologi juga sudah banyak yang berkembang. Tetapi nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Nabi Kongce tidak pernah lekang oleh waktu. Di dalam dunia yang begitu cepat berkembang yang kita hadapi, kadang kita lupa dan tergoda untuk menjalankan suatu proses demi tercapainya suatu hasil agar terciptanya sesuatu dengan cepat. Tetapi Nabi Kongce tidak pernah lupa untuk tetap mengajarkan kepada kita tentang makna pentingnya untuk terus membina diri agar kita mempunyai kekuatan atau pondasi yang kuat dalam menghadapi perubahan zaman agar tercipta masyarakat yang tertib, aman, dan harmonis. Dalam kitab Taswi, ajaran besar Nabi bersabda, memperbaiki diri sendiri maka akan menjadi teladan bagi keluarga. Keluarga yang baik akan membentuk masyarakat yang tertib dan masyarakat yang tertib akan menciptakan negara yang damai. Para pendengar RRI yang terkasih, menjadi seorang junche merupakan suatu perjalanan yang tiada akhir. Sikap seorang junche adalah tentang semangat memperbaharui diri dan membina diri yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam agama Konghucu, seorang junche adalah seorang yang berbudi luhur, beradab, dan bermartabat, yang selalu membina diri dalam menjalankan ajaran Nabi untuk menegakkan kebajikan atau te dan menjalankan jalan suci atau tau. Seorang junche haruslah menjadi contoh dan teladan agar dapat menerapkan cinta kasih, tauren, kebenaran, yi, kesusilaan, li, dalam kehidupan nyata, dan juga seorang junche harus sesuai atau konsisten dengan ucapan dan perbuatan agar tidak melanggar etika. Ada dua pokok utama yang harus diterapkan seorang junche, yaitu yang pertama, pembinaan diri. Membina diri adalah memperbaiki diri sendiri. Apakah sudah berjalan ke jalan yang benar dan bukan selalu menyalahkan orang lain. Harus terus mengasah diri sendiri, mengontrol emosi, dan selalu waspada agar tidak menyimpang dari ajaran Nabi. Yang kedua, hidup dalam menjalankan lima kebajikan, yaitu ren cinta kasih, yi kebenaran,
Li kesusilaan, Ci kebijaksanaan, dan Sin dapat dipercaya. Para pendengar RRI yang terkasih, di dalam Sabda Suci Jilid 16 ayat 10, Nabi Kongce bersabda, ada 9 hal yang dipikirkan seorang Cunce, yaitu yang tentang melihat sesuatu selalu dipikirkan, sudahkah benar-benar terang? Tentang mendengar sesuatu selalu dipikirkan, sudahkah benar-benar jelas? Tentang wajahnya selalu dipikirkan, sudahkah ramah tamah? Tentang sikapnya selalu dipikirkan, sudahkah penuh hormat? Tentang kata-katanya selalu dipikirkan, sudahkah penuh setia? Tentang pekerjaannya selalu dipikirkan, sudahkah dilakukan dengan sungguh-sungguh? Di dalam menjumpai keragu-raguan selalu dipikirkan, sudahkah dapat bertanya baik-baik? Di dalam marah selalu dipikirkan, benar-benar kesukaran yang diakibatkannya. Dan di dalam melihat keuntungan selalu dipikirkan, sudahkah sesuai dengan kebenaran? Jadi itulah 9 hal yang harus dipikirkan oleh seorang Cunce yang disabdakan oleh Nabi Kongce. Dalam agama Konghucu, tujuan kita sebagai umat Konghucu adalah menjadi seorang Cunce yang mempunyai karakter dan kepemimpinan, juga menggambarkan seseorang yang mempunyai kedudukan sosial. Namun, seorang Cunce juga harus memiliki tingkat moralitas dan intelektual yang tinggi, yang tentunya harus berpikiran modern, maju, dan juga fleksibel dengan mengikuti perkembangan zaman dan lingkungan di mana tempat dia berada, serta selalu berusaha menjadi lebih baik demi lingkungan sekitarnya. Seorang Cunce yang memiliki pemikiran modern harus juga didasari dengan watak sejatinya dan mempunyai pemahaman spiritualitas dan religius agama Konghucu, yaitu yang terdiri dari Tian atau Tuhan, Ti atau bumi, Ren atau manusia, dan Wuchang atau 5 kebajikan. Para pendengar RRI yang terkasih, dalam kitab Chongyong bab 14 ayat 1, Nabi bersabda, jalan suci seorang Cunce itu seumpama pergi ke tempat jauh, harus dimulai dari dekat, seumpama mendaki ke tempat tinggi, harus dimulai dari bawah. Jadi dari ayat ini dijelaskan jalan seorang Cunce untuk mencapai tempat yang jauh haruslah dimulai dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Sehingga barulah dapat mencapai tempat yang jauh sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Ajaran Konghucu juga mengatakan bahwa seorang Cunce juga harus memiliki wawasan dan kepribadian yang unggul, bukan hanya etika dan moralnya saja, tetapi juga mengenai cara pandang dan pemikiran modern agar bisa mengikuti perkembangan zaman dan terus berkarya dalam menciptakan pengetahuan serta kemajuan teknologi yang modern. Di tengah perubahan zaman pada saat ini, tentu seorang Cunce juga harus mengikuti perubahan zaman yang begitu cepat dan kemajuan zaman dalam segala hal. Tetapi, seorang Cunce tidak boleh tergoyahkan sehingga melupakan ajaran-ajaran dari Nabi.
Melainkan seorang cunce harus tetap teguh pada prinsip kebajikan dan tetap bersikap fleksibel dalam setiap tindakan yang dilakukan. Seorang cunce merupakan cerminan watak sejati yang harus selaras dengan jalan suci, berhati lapang dan bijaksana. Seorang cunce dalam perkembangan zaman yang sekarang ini juga harus berpikiran modern dan tidak kaku, sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Seorang cunce juga harus selalu berpikiran positif agar semua perbuatannya dapat dijalankan dengan kebenaran dan bukan hanya merupakan sebuah ambisi untuk keuntungan pribadi dan mengandalkan emosi sesaat. Seorang cunce haruslah mengutamakan kebahagiaan dalam setiap perbedaan agar tercipta keharmonisan. Seorang cunce harus membantu sesama agar dapat sejalan dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Nabi Kongce. Menggunakan teknologi modern untuk kebaikan, tetapi bukan digunakan untuk kebencian atau digunakan dalam hal menipu. Harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak melakukan korupsi dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam diri sendiri, haruslah memiliki rasa empati yang tinggi agar tercipta kerukunan terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Para pemirsa RRI yang terkasih, demikianlah mimbar agama Konghucu dari saya, dan terimalah kembali salam peneguhan iman kita, hanya dan oleh kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tian, San Jai.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Eh, Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah tambah cantik, ey.
4: Doni,
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku nggak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Iya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Giska istri hamba, ya Allah. Biar gak marah-marah terus.
1: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
2: Astagfirullah, itu kamu gak dengar? Anak kita nangis. Udah ya, aku berangkat. Biar kamu bisa fokus.
1: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
2: Ini kamu serius mau marah di Anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
3: Gimana kemarin lusa Enifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
2: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
3: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
2: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit. Kenapa giliran gue?
3: Panjang umur tuh bini lo. Baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat Han.
2: Shh, diam ah. Paling juga ngeluh capek terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
4: Assalamualaikum, sayang.
2: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya ditungguin.
1: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
5: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
1: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon mamah gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
5: Ya Allah, Farhannya kenapa?
1: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
5: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
1: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
5: Giska tunggu ya, Mama ke rumah sekarang. Biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
1: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: FM Pro 1 RRI, Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menyapa Anda kembali kali ini dalam sajian Bangka Belitung malam bersama saya Mutiara Okta, menemani Anda nantinya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nantinya mengawali kebersamaan kita dalam Bangka Belitung malam kali ini, setelah kami hadirkan tadi mini drama untuk Anda, saat ini kita akan beralih dalam program berikutnya, dalam program Lestari Alamku bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Sungai Liat, Bapak Darman Surya S.Hud. Selamat malam Pak Darman.
4: Selamat malam.
3: Kabar baik ya Pak?
4: Alhamdulillah.
3: Sehat. Kembali hadir pendengar tentunya narasumber kita Pak Darman, penyuluh kehutanan Madya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kali ini topik kita di malam ini membahas hal yang cukup menarik karena kayaknya lahan-lahan ini kan semakin sempit ya Pak ya.
4: Iya,
3: jadi benar. Harus semakin kita padatkan pemanfaatannya, harus kita optimalkan melalui agroforestry di perhutanan sosial. Nah, kita mungkin membahas dari makna pengertiannya dulu gitu ya, Pak ya. Agroforestry ini seperti apa sih?
4: Oke, terima kasih Mbak. Mbak Muti apa Mbak Tiara?
3: Mbak Muti aja.
4: Mbak Muti aja ya. Oke. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya, rekan-rekan penyuluh pertanian, kehutanan, sahabat-sahabat alam yang masih istiqomah dengan kawan-kawan relawan yang masih bergiat untuk lingkungan dan kehutanan kita ya. Malam ini kita mengambil tema, memang kita mengambil tema agroforestry di areal perhutanan sosial. Tentunya saya belum, sebelum saya bahas ini apa agroforestry, mungkin saya cerita sedikit dulu apa itu perhutanan sosial.
3: Oke. Okay.
4: Walaupun secara tidak langsung sebenarnya perhutanan sosial ini sudah cukup lama. Sudah 8 tahun dibahas, tapi setiap kali ketemu masyarakat, masyarakat katakan, penyuluh kehutanannya masih kurang penyuluhan. Ya, memang secara teori, secara logis memang penyuluh kami memang kurang karena berjumlah untuk Bangka Belitung hanya 32, Mbak.
3: Okay.
4: Jadi 32 orang, jadi sangat kurang sekali. Makanya kami terima kasih ada RRI yang sudah memfasilitasi kegiatan penyuluhan yang secara tidak langsung ya. Nah, kita tahu sejak tahun 2020 sebenarnya PBB sudah menyampaikan ya. Kita waktu itu di Dewan Keamanan PBB menyampaikan bahwa 15 sampai 20 tahun yang akan datang kita akan mengalami 3 krisis.
3: Oke.
4: Pertama perubahan iklim, yang kedua menurunnya keanekaragaman hayati kita, yang ketiga polusi. Dan setelah kita jalani ternyata tidak sampai 15 tahun.
3: Okay.
4: Kita masuk tahun 2025 gitu kita sudah apa istilahnya mengalami hal tersebut. Mm-hmm. Nah, perubahan iklim sekarang saat ini sudah kita rasakan. Mm-hmm. Hujan tidak menentu, betul, cuaca juga nggak menentu. Sekarang kita ngadapi musim kemarau.
3: Kemarau.
4: Nah, ini mau tidak mau, suka tidak suka ya harus kita hadapi gitu. Mm-hmm. Ya, baik dari mitigasi maupun adaptasi. Betul. Nah, yang kedua kenaikan harga manhayati, kita tambah tahu ini banyak sekali tumbuhan maupun satwa kita. Baik perburuan liar maupun apa namanya tuh mengambil kanagra mati tumbuhan kita yang tidak dilindungi ya maupun yang dilindungi itu sangat ini. Nah, yang ketiga polusi. Polusi ini termasuk yang paling ganas kayaknya. Karena ternyata yang terbesar kita justru polusinya itu bukan hanya kendaraan tapi sampah.
3: Yeah.
4: Nah, ini yang sangat-sangat ini. Nah, bagaimana di Provinsi Bangka Belitung? Mm-hmm. Bangka Belitung juga sebenarnya secara tidak langsung di bidang lingkungan hidup dan kehutanan juga itu mengalami tujuh isu yang sangat krusial saat ini. Mulai ada alih fungsi lahan, ada penyusunan kualitas dan kuantitas air. Okay. Nah, saat ini kita sudah rasakan itu. Karena beli air ternyata 1 ton harganya sekarang 60.000. Nah, jadi mau tidak mau ini air untuk mandi, bukan air untuk minum gitu ya. Nah, kalau beli galon sekarang sudah 114.000, 15.000. Nah, kalau yang langsung itu 40.000. Jadi mau tidak mau kita harus ini. Dan yang ketiga ke masalah laut dan pesisir kita. Gas rumah kaca dan perubahan iklim. Nah, ini yang paling krusial, ketahanan pangan. Mm-hmm. Jadi mau tidak mau, nah salah satu untuk mengatasi ketahanan pangan ini, kenapa? Jumlah manusianya tambah banyak, nah lahan kita itu yang nggak bertambah.
3: Betul.
4: Nah, jadi mau tidak mau, efektivitas pemanfaatan lahan harus dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan. Mm-hmm. Nah, bicara masalah perhutanan sosial, sebenarnya mungkin sudah ada juga yang mengerti, sudah ada juga yang melaksanakan. Karena apa? Dari jumlah apa namanya tuh peta identifikasi perhutanan sosial, peta PIAP kita itu ada 164.000, izin di Bangka Belitung sudah mencapai 53.000. Jadi sekitar sudah hampir 30% ya.
3: Okay.
4: Nah, tapi peta ini apa namanya itu secara potensi sebenarnya kita masih ada lumayan cukup banyak gitu. Dari 164 baru 50 berarti kan ada 100.000 lagi.
3: Betul.
4: Nah, inilah areal yang sebenarnya bisa kita kembangkan untuk agroforestry.
3: Okay.
4: Karena kebanyakan areal ini memang berada di daerah daratan. Jadi bukan daerah laut ya.
3: Okay.
4: Nah, sedangkan perhutanan sosial kita yang 53.000 izin ini itu hampir 40.000 itu wilayah pesisir.
3: Oh.
4: Nah, jadi di daerah dekat laut lah.
3: Okay.
4: Dekat laut mudahnya kayak Pantai Takari kan. Air Anyir, Penyusuk gitu kan. Nah, kalau di ini tuh di Belitung juga seperti itu banyak di ini. Nah, jadi secara langsung. Nah, mungkin secara perhutanan sosial ini sebenarnya orang kadang-kadang bertanya, Pak, kami ada kebun masuk kawasan hutan, gimana ngelolanya? Nah, ini kan sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan akses legal masyarakat untuk mengelola kawasan hutan.
3: Okay.
4: Nah, sejak tahun 2016, berarti sudah 10 tahun kan? Sudah 10 tahun masyarakat diberi kesempatan dengan program perhutanan sosial itu. Intinya gini, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola ya. Harus dibawahi nih.
3: Okay.
4: Mengelola. Bukan memiliki.
3: Okay.
4: Nah, kalau memiliki kan serah kita mau dijual, mau diapakan kan memiliki.
3: Oh, yeah.
4: Nah, kalau mengelola itu berarti kita memanfaatkan sesuai dengan aturan yang sudah digariskan.
3: Okay.
4: Ya. Nah, jadi mengelola itu kita istilahnya tuh hak pakai lah. Hak pakai, hak mengelola. Nah, sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, skemanya seperti apa Pak Darman? Skemanya ada yang hutan desa gitu ya. Itu yang sangat maju sekarang daerah mungkin daerah Lubuk Besar.
3: Oh, okay.
4: Namanya daerah C2.
3: C2. C2.
4: Karena situ ada air terjun.
3: Oh.
4: Nah, itu wisatanya sangat bagus sekali. Mm-hmm. Nanti Mbak Mukti bisa cek di sana di Google. Kenapa? Tapi ke sana jangan habis lebaran ya.
3: Oke, okay,
4: kalau lebaran itu parkirnya bisa 2 kilo.
3: Penuh.
4: Oh, nah, okay. Jadi itu salah satu, atau di Bukit Paramun ya, okay. Belitung. Bukit Paramun atau sekarang yang sangat familiar sekarang itu di Desa Terung.
3: Oke. Okay.
4: Desa Terung di Belitung.
3: Di Belitung.
4: Nah, itu mulai wisatanya bagus, ininya bagus, kulinernya bagus dan itu masuk 10 besar Asia.
3: Wow.
4: Nah, jadi perhutanan sosial ini sebenarnya secara tidak langsung itu sudah memberikan manfaat ekonomi, ekologi maupun sosial bagi masyarakat. Ya, nah itu cerita hutan desa ya. Okay. Ada juga hutan kemasyarakatan. Nah, biasanya ini yang daerah pantai ya. Seperti Takari, Air Anyir, Penyusu itu HKM. Nah, ada juga hutan tanaman rakyat. Jadi tanaman rakyat ini hutan yang dikelola oleh masyarakat untuk memang lokasinya di hutan produksi. Mm-hmm. Biasanya untuk produksi kayu maupun tanaman buah-buahan.
3: Okay.
4: Nah, yang paling kita satu lagi kemitraan kehutanan.
3: Okay.
4: Nah, kemitraan kehutanan ini sering orang ini, Pak, lahan kami kan banyak. Maaf, kalau dulu ada namanya HTI ya.
3: Uh-huh.
4: Nah, kalau dulu orang katakan hidup tanpa istri kalau orang-orang kehutanan. tapi sebenarnya hutan tanaman industri itu sebenarnya kalau sekarang PPPH, jadi perizinan berusaha pemanfaatan hutan.
3: Oh.
4: Nah, sebenarnya masyarakat bisa bermitra dengan pemegang izin ini, namanya kemitraan kehutanan.
3: Oh,
4: nah,
3: okay.
4: Tapi itu tadi, sekarang banyak sekali tuntutan masyarakat, mungkin ada 3 hari yang lewat kalau nggak salah. Tuntutan masyarakat Bangka Barat, BRS, ada juga Belitung Timur, itu mohon dicabut katanya.
3: Oh.
4: Nah, ini juga masih dalam ini ya. Tapi saya tidak membahas itu. Nanti itu ada apa? Istilahnya ada stanasi nanti kita bicarakan. Nah, yang terakhir mungkin skema kelima itu hutan adat. Nah, hutan adat ini kita memang pernah mengajukan di Belitung.
3: Oke.
4: Tapi itu tadi salah kamar. Kenapa? Ternyata yang diajukan hutan adat itu di APL. Padahal kalau hutan adat harusnya di dalam kawasan.
3: Oh.
4: Nah, kadang-kadang masyarakat kita salah kaprah. Pak, kami ada hutan adat. Setelah kita cek, ya ini di luar kawasan. Saya bilang nggak usah ada izin. Urus aja kalau di luar kawasan.
3: Oh.
4: Nah, ada juga kadang-kadang, Pak, ini hutan desa di APL. Ya saya bilang nggak usah nama hutan desa, tapi hutan yang dikelola oleh desa namanya, bukan hutan desa. Jadi namanya hutan itu harus berada di dalam kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi ya, seperti kayak di Gunung Meras. Nah itu ini. Nah, secara tidak langsung sebenarnya perhutanan sosial ini telah memberikan dampak yang sangat nyata ya. Yeah. Jadi kalau kita ngelihat nilai NTE-nya, nilai transaksi ekonomi. Itu Bangka Belitung itu hampir 20-an T.
3: Oh,
4: nah, jadi secara nasional juga kita ini. Nah, jadi sebenarnya setelah memberikan dampak yang sangat bagus sebenarnya untuk masyarakat kita ya, ekonomi.
3: Ya.
4: Nah, kenapa kita kembali lagi ya yang agroforestry tadi.
3: Ya.
4: Sebenarnya masyarakat Bangka Belitung agroforestry ini sudah sangat familiar.
3: Okay.
4: Kenapa? Kalau dulu begitu mereka tebas, pertama mereka nanam padi. Ya, kalau dulu kan nanam padi dulu, tebas, tanam padi. Setelah tanam padi, mereka bersihkan. Biasanya mereka dulu nanam sahang, lada. Setelah ladanya, baru nanti nanam karet.
3: Okay.
4: Ya, tapi itu belum cerita sawit karena dulu memang
3: belum.
4: Itu ceritanya tuh kalau dak lada ya karet.
3: Yeah.
4: Karena sawit ini sekitar tahun 97-98 baru masuk Bangka Belitung ya. Nah, sebenarnya ini cara agroforestry tradisional yang sudah dikembangkan oleh masyarakat Bangka.
3: Okay.
4: Dari dulu sudah ini ya. Nah, cuma sekarang ini kita ini kebanyakan agroforestry ini melihat peluang ya. Jadi kayak kalau kita lihat daerah balon hijau ya.
3: Oke. Okay.
4: Balon hijau ada tanaman nanas, sekarang di selat tanaman sawit.
3: Yeah.
4: Nah, itu sebenarnya sudah konsepnya, tapi itu agroforestry untuk tanaman tahunan maupun yang di tanaman semusim.
3: Oke. Okay.
4: Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi kita tidak bicara agroforestry sawit karena sawit yang ditanam di atas tahun 2020, di atas itu ya, di atas 2020, sawit yang berada dalam kawasan hutan, ya izin atau tidak, itu kewenangan dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
3: Oh.
4: Nah, orang-orang kadang-kadang bertanya, oh Pak Darman, ngapa gak bisa itu? Nah, tapi kalau sawit yang tertanam di bawah, terbangun lah ya, di bawah tahun 2020, dengan luas maksimal. Luas maksimal itu 5 hektar.
3: Okay.
4: Itu bisa dengan program perhutanan sosial.
3: Oh.
4: Tapi yang ditanam sebelum tahun 2020. Nah, nanti kita bahas masalahnya, kadang-kadang banyak juga masyarakat, "Pak, ini kenapa bisa? Ini enggak bisa?" Ini
3: okay.
4: Nah, nanti kita Nah, bicara agroforestry tadi sebenarnya di Bangka Belitung seperti yang saya sampaikan tadi, apakah di perhutanan sosial untuk Provinsi Bangka Belitung sudah ada? Sudah ada. Jadi ada juga di daerah Belitung itu mereka mengembangkan tanaman semusim, ya. Ada juga tanaman semusimnya ini baik tanaman bumbu dapur dan sebagainya.
3: Okay.
4: Nah, ada juga tanaman tahunan. Nah, tanaman tahunan ini biasanya yang kita coba kemarin itu tanaman buah-buahan.
3: Seperti?
4: Seperti apokat, ya. Ini durian. Ada juga kelapa, bukan sawit ya, kelapa ya.
3: Kelapa beneran ya.
4: Karena kadang-kadang kelapa sawit Pak, bukan kelapa saja. Jadi biasanya kelapa ini biasanya kelapa dalam ya.
3: Okay.
4: Nah, atau juga ada juga nangka, cempedak yang kita kembangkan sebab tanaman MPTS, jadi tanaman multi purpose tree system, jadi tanaman multiguna gitu ya.
3: Okay.
4: Nah, yang di tengahnya itu tadi tanaman semusim, ada juga semangka, ada juga tanaman cabai, ada juga tanaman terong gitu kan. Nah, yang paling mendukung ketahanan pangan ini biasanya tanaman jagung.
3: Okay.
4: Nah, jagung produksinya ini juga juga sangat ini. Itu kalau agroforestry tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan. Nah, ada lagi yang istilahnya agro silvopasture.
3: Oke.
4: Okay. Nah, agak-agak ada aneh gitu ya.
3: Sebenarnya
4: agro silvopasture ini sebenarnya fisheri ini tanaman kehutanan dengan budidaya ikan. Kasar mudanya istilahnya itu budidaya di lahan kawasan hutan mangrove yang sudah terdegradasi, jadi di sini ada di kurau itu mangrove dengan budidaya kepiting. Nah, ada juga di lubuk besar itu mereka budidaya kepiting dengan di lahan mangrove gitu kan. Nah, ini silvopasture-nya. Nah, ada juga yang bisa sebenarnya tapi di Bangka belum ada, itu wana ternak. Jadi agro silpo pastural namanya. Itu agak susah, tapi biasanya orang, "Oh Pak, hutan dengan ternak Pak." Ya sudah. Nah, jadi hutannya ini menyediakan pakan untuk ternaknya. Ini yang
3: tapi belum ada di Bangka ya Pak ya?
4: Di Bangka belum ada. Jadi mereka masih belum investasi di sana ini. Karena ternak untuk ternak di Bangka ini, ini kan harus budidayanya pemeliharaan kan intensif. Nah, ini yang paling berpengaruh itu di Bangka ini malamnya terlalu dingin, siangnya terlalu panas. Nah, karena panas dan dinginnya ini agak jauh, jadi kesehatan ternak itu sangat cepat sekali riskan. Nah, makanya budidaya untuk agro silvopastural ini kurang di ini. Nah, bagaimana dasarnya? Sebenarnya secara Permenhub sudah ada ya. Itu melalui Permen 657 itu bagaimana petunjuk teknik agroforestry di area perhutanan sosial. Nah, intinya sih sebenarnya ini untuk mendukung ketahanan pangan kita. Yeah. Nah, yang didorong ini sebenarnya apa? Pertama itu ya memang yang kita ini kan ada juga jagung, mm-hmm. ya. Ada juga padi. Yeah. Nah, tapi kemarin sempat ini, Pak Darman, luas kita lahan untuk agroforestry. Mm. Di mana, saya bilang? Di Payung, Pak. Ya, saya bilang cek aja. Perasaan saya nggak ada kalau di desa Payung itu yang kawasan hutannya untuk ini. Setelah dicek, bekas tambang. jadi agak-agak ini. Wah, saya bilang kalau udah ada ditambang untuk tanaman jagung, tumbuh gak, Pak? Ya tumbuh kalau tumbuh, tapi itu gak berbuah gitu. Kan? Kalau tanya, tumbuh gak, Pak? Ya tumbuh, saya bilang. Cuma ya berbuahnya dengan gaknya kan. Walau alam, iya, ya. Dia kan tanya tumbuh atau tidak. Okay. Gitu kan. Jadi ada. Nah, tapi kita biasanya yang agroforestry ini banyak memang di, karena kita ada kemarin program Polu di Belitung. Ada 14 kelompok untuk mengembangkan agroforestry ini.
3: Okay.
4: Nah, alhamdulillah memang memberikan dampak yang sangat signifikan, ya, mm-hmm. baik secara ekonomi masyarakatnya maupun secara ekologi yang di kawasan maupun sosialnya.
3: Okay.
4: Nah, ini yang memberikan kesempatan pada masyarakat, mm-hmm. untuk ini. Mungkin itu dulu, Mbak, okay. sebagai pengantar, yeah. ininya.
3: Oke, baik. Pendengar, kami juga beri kesempatan untuk Anda ya yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita malam hari ini, Pak Darman Surya, penyuluh kehutanan Madya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya untuk Anda yang ingin bergabung melalui interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811 717 9111. Kita masih membahas soal agroforestry di peluang saat ini ya di areal perhutanan sosial yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Darman. Tentunya kami beri kesempatan untuk Anda dan kita lanjutkan dulu sembari menanti partisipasi Anda pendengar tentang agroforestry-nya ini sendiri. Kalau untuk peluang di wilayah Bangka dan Belitung dari kacamata Pak Darman sendiri melihat peluangnya lebih besar di mana, Pak?
4: Sebenarnya secara peluang, mm-hmm. ini kan kembali lagi, saya bilang ini pertama yang harus kita bidik ini masalah pemasaran.
3: Oke.
4: Okay. Ya, tata kelola ya, tata kelola. Apalagi kita daerah kepulauan, mm-hmm. itu sangat rentan sekali terhadap tata kelola.
3: Oke. Okay.
4: Jadi saya contohkan, begitu kita panen cabai.
3: Yeah.
4: Atau panen semangka, mm-hmm. nah kadang harga cabai itu bisa sampai 80-100,
3: betul,
4: ya.
3: Betul.
4: Nah, karena di Pulau Bangka harganya cabai bisa sampai 70-80 bahkan 100,
3: yeah.
4: nah akhirnya teman-teman yang di luar Pulau Bangka, mm-hmm. berlomba-lomba membawa cabainya ke Pulau Bangka.
3: Oh, okay.
4: Nah, ini kan tata, okay. karena pemerintah kita belum ngatur tata niaga ini. Nah, jadi otomatis mau tidak mau ini harganya kan jatuh.
3: Betul.
4: Karena hukum pasar berlaku ya. Semakin banyak barang harga semakin murah, turun, semakin sedikit barang harga semakin mahal. Nah, ini yang saya bicarakan kemarin dengan teman-teman yang ini yang harus di ini sebenarnya tata kelolanya.
3: Okay.
4: Kita sebenarnya kalau masalah ilmu budidaya petani Bangka pintar. Nah, yang paling kita. Nah, contoh semangka. Kalau daerah Lampung, daerah Palembang, kita semangka itu bisa sampai produksi 30 ton per hektar.
3: Oke.
4: Okay. Nah, Bangka bisa nggak, Pak Darman? Bisa. Nah, tapi kita harus kelola tata niaganya. Mm-hmm. Nah, yang agak lumayan sekarang yang kawan-kawan nanam, apa namanya tuh, lemon.
3: Lemon?
4: Iya, jeruk okay. lemon. Uh-huh. Atau apa namanya tuh, saya lupa, yang seperti semangka juga, apa namanya tuh. Buah-buahan yang di ini itu juga sangat ini ya sangat menarik untuk dikembangkan.
3: Okay.
4: Nah, sebenarnya secara peluang, mm-hmm. agroforestry ini sebenarnya kalau saya bilang sangat bermanfaat ya. Mm-hmm. Karena ini kan optimalisasi lahan kita.
3: Betul.
4: Paling tidak dengan adanya tanaman selak ini, mm-hmm. mengurangi biaya untuk pemeliharaan.
3: Okay.
4: Ya, rumputnya kan nggak tumbuh, kita langsung ini kan. Berarti kan itu kan mengurangi. Betul. Sudah itu yang kedua meningkatkan memang produktivitas tanah gitu. Nah, yang ketiga tentunya akan beralih nanti secara ekonomi, hmm. pendapatan kita akan juga bertambah okay. gitu kan. Nah, jadi sebenarnya pola-pola yang dikembangkan ini sebenarnya masyarakat kita Ada beberapa lokasi yang sudah memang bermanfaat bagi masyarakat, tapi ya kadang-kadang memang yang agroforestry ini kita harus istilahnya tahu ilmu budidayanya. Okay. Nah ini yang harus ini mana tanaman yang kehutanannya, mana yang tanaman semusim yang perlu ini. Mm-hmm. Nah jadi sekarang ada juga yang teman-teman mencoba kan.
3: Yeah.
4: Dulu sudah ada tanaman kelapa. Nah di bawah kelapa ini sekarang ditanam tanaman apokat.
3: Oh.
4: Nah alhamdulillah ini bagus ininya.
3: Okay.
4: Nah jadi kita ini. Nah atau tanaman kelapa ya, ada juga yang nanam tanaman seperti cempedak gitu kan, atau nangka. Nah ini kan jadi agroforestry ini harus juga lihat strata tanaman.
3: Oke. Okay.
4: Jadi dari yang tinggi, yang paling tinggi seperti apa, nanti nomor 2, level 2 apa, yang tanaman bawah mungkin tanaman-tanaman semusim atau tanaman-tanaman yang rempah-rempah.
3: Oh, okay.
4: Nah ini yang perlu mungkin kita apa perlu belajar lah, perlu adaptasi ya ininya. Nah makanya di permen itu disebutkan bahwa konsep pengembangan agroforestry ini ya pertamanya itu produktivitas sistem tersebutnya ini kan harus meningkatkan produksi.
3: Okay.
4: Jadi jangan kita ilmu budidaya nggak ada, ya kita nanam uji coba gitu ya. Nah ini kan gini. Nah yang kedua bagaimana kita keberlanjutan melalui upaya pelestarian potensi produksi dan sumber daya alam yang ada. Nah yang ketiga adopsi atau keberlangsungan dari agroforestry yang kita laksanakan.
3: Okay.
4: Nah itu Pak Mbak Muti, itu dalam hal apa? Agroforestry yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan ini, tentunya ya harus ada rambu-rambu, ya istilah orang itu aturan main, atau peraturan gitu kan. Nah, yang pertama mungkin jelas ya, kalau di hutan lindung tidak boleh.
3: Okay.
4: Jadi dia hanya boleh di hutan produksi.
3: Produksi.
4: Nah, luasnya juga kalau di hutan produksi, kalau memang tanamannya itu ada tanaman semusim. Dengan tanaman berkayunya maksimal itu kalau tanahnya datar itu 50-50, 50-50.
3: Okay.
4: Nah kalau agak miring sedikit itu yang tanaman semusimnya itu hanya 25, yang tanaman tahunnya 75.
3: Okay.
4: Nah ini perlu kita pahami ya.
3: Yeah.
4: Jadi nggak semua semua kawasan hutan perhutanan sosial bisa agroforestry gitu kan. Nah, kalau ini kan di hutan lindung perlu ini.
3: Yeah.
4: Tapi ini yang sifatnya pembukaan lahan ya, dalam arti pemanfaatan lahan yang sudah terdegradasi.
3: Okay.
4: Nah, yang ketiga juga ada juga pengembangan agroforestry ini karena nanti sananya silvopasture ya.
3: Yeah.
4: Nah, ini kan enggak boleh kita kalau buka itu langsung di sepadan laut. Nah ini kan ada kawasan istilahnya ini apa namanya itu sepadan pantai.
3: Oke.
4: Okay. Nah ini minimal itu 100 meter dari arah pasang tertinggi ke arah daratan.
3: Oh,
4: jadi okay. Pasang tertinggi dari tertinggi dari arah daratan itu tidak boleh kita manfaatkan. Nah itu masuk di sepadan pantai.
3: Okay,
4: nah ini yang kadang-kadang
3: harus diperhatikan ya.
4: Nah, harus diperhatikan aturan mainnya maksud saya perlu ini.
3: Yeah. Yeah. Oke, okay, kali ini ada penelpon Pak Darman, kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat malam.
5: Selamat malam Mbak Muti.
3: Selamat malam dengan Pak Ramadan ya.
5: Iya dengan Ramadan.
3: Iya Pak Ramadan, malam ini di Lestari Alamku membahas soal agroforestry nih di area perhutanan sosial. Narasumbernya Pak Darman, silahkan ingin bertanya boleh Pak.
5: Iya, selamat malam Pak Darman ya.
4: Malam Pak.
5: Pak, saya mau tanya tentang upaya utama pelestarian hutan. Pelestarian hutannya.
3: Oke.
5: Okay. Itu bagaimana sejauh ini Bapak melihat bahwa reboisasi kan menanam kembali pohon di area hutan yang gundul ya, atau rusak akibat bencana dan akibat ulah manusia itu.
3: Okay.
5: Kemudian tebang pilih yang menebang pohon-pohon yang apa ya yang sudah tua ya, atau memenuhi ukuran tertentu agar tidak merusak ekosistemnya.
3: Okay.
5: Terus lalu tebang tanam tunas atau bibit pohon baru ya, setiap kali melakukan penebangan kayu. Terus tentang sanksi hukum, Pak. Sanksi hukum terhadap pelaku apa itu nama Ilgal Odin ini sejauh ini Pak Darman lihatnya gimana sih? Soalnya hutan masih terus saja masih nggak takut-takut saja ancaman hukuman cukup banyak tapi cukup berat tapi nggak ada ini kapok-kapok yang malah tambah banyak atau karena personil pengawasan yang kurang atau main-main dengan hukum atau gimana sih? Lalu tentang apa lagi? Jadi pengawasan hukum sejauh ini seperti apa?
3: Baik.
5: Ya. Mungkin itu dulu ya, karena waktu juga tinggal beberapa 10 menit.
3: Terima
5: kasih banyak Pak Darman ya, dan Mbak Lestari, Lauti.
3: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Ini cukup menarik juga walaupun keluar dari tema kita malam ini ya Pak ya. Tapi mungkin ada tanggapannya begitu Pak Darman.
4: Ini
3: upaya pelestariannya tadi.
4: Jadi gini, orang-orang kadang mengatakan ini harus bisa dibedakan ya, antara reboisasi dengan penghijauan. Kalau reboisasi itu penanaman yang dilakukan di dalam kawasan hutan. Nah ini namanya reboisasi. Atau yang lebih populernya seperti itu. Nah kalau penghijauan ini kegiatan penanaman biasanya di luar kawasan hutan. Mungkin perkantoran, jalan gitu kan, tempat sekolah, biasanya penghijauan orang-orang.
3: Mispersepsi ternyata kadang ya.
4: Kalau reboisasi itu di dalam kawasan hutan, ya. Nah, bagaimana kelestarian hutan di Bangka Belitung? Kami dinas di LHK dengan segala kemampuan yang ada kami, baik melalui kegiatan yang sudah kita lakukan. Mungkin masih ingat kita tahun 2003 ada tanaman serentak ya. Waktu Pak Gubernur, saya lupa itu yang orang Aceh ini. Jadi kita tetap melakukan, tapi memang upaya pelestarian ini memang saya beberapa kali nyampaikan memang harus diikuti dengan pemeliharaan. Nah, yang kedua juga kadang-kadang kita teman-teman nanam ini tanamannya bagus, pupuknya yang kurang. Ini kan kadang-kadang ini. Jadi secara ini Pak, kita tetap berusaha ya, tetap mengajak semua stakeholder, apalagi sekarang kegiatan yang dilakukan oleh apa namanya itu perusahaan-perusahaan ya. Dengan adanya gas rumah kaca ini, itu mereka ada Jawa harus ada program namanya TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus itu melakukan itu. Yang paling gencar kalau di Bangka ini PLN, PT Timah gitu kan. Nah, yang memang penghasil gas emisinya agak tinggi ya. Nah, yang kedua Pak Darman, kok terhadap penegakan hukum kita seperti apa? Nah, kalau secara undang-undang dan peraturan pemerintah jelas ya, ada sanksi hukumnya. Kalau menebang tanpa izin itu bisa 10 sampai 15 tahun dendanya 5 miliar. Nah, begitu juga menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Jadi dalam arti memanfaatkan ya, dia tidak ada izin dan sebagainya itu ini. Nah, jangankan itu, kalau dulu ada indikasi masyarakat bawa kampak saja berburu ke dalam kawasan hutan tanpa izin, saya sudah kena gitu ya. Nah, tapi memang dalam hal penegakan hukum, pertama memang yang agak kita ini, jumlah personil polhut kita Bangka Belitung ini luas kawasannya itu 657 ribu hektar. Diawasi 30 orang. jadi makanya kita dorong perhutanan sosial ini. Nah, harapan kita apa? Kalau masyarakat sudah mereka merasakan manfaat dari hutan, mereka akan menjaga hutan. Nah, jadi contoh nyata ini itu di desa lupa saya yang di Belitung. Mereka ada budidaya madu kelulut. Dulu lahan itu masyarakat nebang kayu. Ya, tapi dengan adanya perizinan perhutanan sosial, nama madunya madu pelabu. Nah, itu satu botol yang 250 mili harganya 100 ribu. Jadi kalau 1 liter 1 juta. Jadi, nah ini masyarakat merasakan manfaat. Nah, yang kedua di apa? Di Bangka Barat ya, di Bangka Barat di Simpang Pelangas itu HKM saya lupa itu Gapoktan ini, itu masyarakat sendiri yang melakukan pengamanan terhadap kawasan kayu ini izinnya. Karena apa? Mereka merasakan dampak saya mengelola kawasan ini, saya dapat uang.
3: Hasilnya gitu. Ada.
4: Hasilnya ada. Nah, ketiga seperti Juru Seberang, ya HKM Juru Seberang di Belitung. Itu merupakan daerah tambang. Tapi begitu ada izin perhutanan sosial, dikembangkan dan sebagainya, masyarakat merasakan apa? Akhirnya yang nambang hilang sendiri. Nah, yang ketiga sekarang masih tarik ulur. Daerah Takari. Tapi di Takarinya gak ada yang nambang. Tapi di Laut Takarinya yang masih nambang itu, sekarang. Nah, tapi alhamdulillah khusus daerah HKM Takari yang dulu lokasi nambang, sekarang tidak ada lagi pertambangan. Sudah ada kegiatan penanaman mangrove. Ada juga mereka melestarikan kebanyakan memang sekarang ini penanaman ya. Karena kemarin ada juga mereka coba apa namanya itu budidaya garam. Ya ternyata kurang berhasil. Ada juga mereka juga ada juga coba kemarin ikan juga kurang ini karena salinitasnya tinggi, jadi budidaya. Nah, jadi kekurangan personil ini tadi, makanya kita dorong dengan program perhutanan sosial. Nah, kita harapan ke depan, ya kalau 657.000 itu, saya bilang dengan Pak Kadis waktu itu, Pak, saya bilang 100 orang itu belum tentu mampu. Nah, apalagi sekarang, Polhut ini, Polisi Kehutanan ini, kalau dulu enak, Mbak Muti. Mereka itu full paket pengawasan, full paket sekaligus merangkap penyidik. Kalau dulu. Nah, kasar. Sekarang dengan ada KUHP yang baru, dia hanya full paket. Full data, penyelidikan dan sebagainya. Apabila itu memang ada indikasi tidak pidana, itu harus berhubungan dengan Kokartas, polisi, Kapolda, dari Polda. Nah, ini yang salah satu jadi jembatan, maaf, mungkin kolaborasinya harus kita ini ya. Nah, tapi itu salah satu gerakan cepat dari Polhut terbatas. Ya, tapi yang jelas memang terbatasnya memang dari operasional segi, juga terbatas segi, gitu ya. Baik personil, peralatan, ya kan. Nah, kalau dulu mereka ada senjata, memang bisa di ini. Nah, sekarang mereka
3: nggak bisa lagi ya?
4: Nggak bisa lagi gitu. Jadi ini.
3: Semakin
4: Tapi kita Pak Ramadan, kita tetap berusaha ya, tetap melakukan koordinasi. Makanya kita program perhutanan sosial ini kita dorong. Nah, kita berharap nanti apabila masyarakat itu memang merasakan dampak yang sangat besar, hutan ini memberikan dampak ekonomi ke mereka, mau tidak pasti mereka jaga gitu ya. Pasti mereka jaga. Karena udah banyak terbukti gitu kan. Ada beberapa lokasi yang dulu bekas tambang, kayak yang di Bukit Paramun. Jadi Bukit Paramun itu lokasinya tambang dulu. Nah, tapi ada kata saya kira kan ada orang gila yang mau ngurus Pak Adong itu, saya bilang terus orang gila ini, orang nambang dia ngurus kayu gitu kan. Alhamdulillah lah sekarang itu sudah internasional ya. Jadi kalau paket kalau dulu ngelihat di Bukit Paramun itu mau makan satu paket itu per orang hanya 125.000. Sekarang nolnya ditambah satu. Dulunya ditambah satu sekarang. Dan itu harus registrasi. Kalau dulu kita datang bisa langsung ini satu hari, dua hari.
3: Waiting list jadinya.
4: Sekarang checklist gitu. Karena apa? Ini untuk kelestarian mantilinnya. Nah, ini yang mereka ini.
3: Ada yang dijual juga di sana.
4: Ada yang dijual yang ini. Jadi masyarakat di sana sudah memang merasakan dampak manfaat yang apa? Terintegrasi ya.
3: Iya, udah banyak cuannya.
4: Ada cuannya
3: jadi
4: gitu.
3: Jadi otomatis ya harus dijaga, karena inilah sumbernya gitu ya, Pak ya. Oke.
4: Nah, seperti di yang saya bilang itu di Madu Pelabu itu atau di Kayu juga. Kayan itu juga masyarakat sudah merasakan dampak daripada kegiatan perhutanan sosial ini.
3: Okay.
4: Nah, yang paling ramai sekarang tuh mungkin daerah Gunung Tajam, Batu Mentas ya kalau Belitung tuh. Nah, kalau yang kita memang masih fokus untuk Bangka, memang masih izin ini masih banyak menjual pantai. Belum menjual gunung gitu ya.
3: Belum ini
4: karena memang beberapa lokasi kita memang potensialnya memang daerah pantai ya, daerah pantai.
3: Oke, itu tadi Pak Ramadan ya, tanggapan dari Pak Darman narasumber kita malam ini. Mungkin Pak Darman, kita karena sudah di penghujung juga 10 menit lagi kurang lebih, kita kembali lagi ke agroforestry-nya tadi. Kalau dari sistem-sistem agroforestry-nya ini, apa aja kategori-kategorinya, kemudian juga mungkin ada rekomendasi apa-apa aja yang bisa ditanam gitu. Misalnya ini dipadu-padankan dengan ini cocok, karena kan ada yang nggak cocok nantinya justru tadi ujungnya coba-coba kan rugi ya Pak ya?
4: Iya. Sebenarnya gini, semua tanaman itu sebenarnya dia bisa adaptasi terhadap lingkungan yang ada.
3: Oke.
4: Ya. Jadi sebenarnya yang paling harus kita kuasai itu ilmu budidayanya. Ya. Pertama ilmu budidayanya, yang kedua yang harus kita perhatikan dalam agroforestry ini yang saya bilang tadi, tata niaganya. Jadi jangan sampai kita produksi ternyata saat itu barangnya justru melimpah gitu. Nah, ini kan harus ada istilahnya turunan ya. Harus ada apa istilahnya pengolahan ya. Nah, jadi secara ini saya kira di masyarakat kita sih udah familiar ya. Jadi bisa jagung, tanaman selanya itu. Kalau sekarang banyak yang baru tadi kalau nggak salah itu tanaman padi di selanya. Nah, atau juga tanaman umbi-umbian gitu kan. Baik ubi kayu maupun ubi apa? Talas gitu ya. Nah, maupun tanaman semusim lainnya seperti nanas. Nah, tapi yang banyak yang khusus kawasan hutan karena itu pengolahan tanahnya tidak begitu optimal, tidak terlalu kayak pertanian areal terbuka ya. Karena arealnya itu di sela, biasanya tanaman-tanaman yang jagung. Nah, memang mendukung ketahanan pangan
3: Ya,
4: nah, tanaman jagung ada juga yang cabai ya kan. Ada juga yang saya bilang tadi tanaman ubi jalar gitu ya. Nah, makanya salah satu mungkin saya sampaikan juga Mbak Muti, itu ada program Pak Gubernur ini itu tanaman kelapa. Nah, kita harapkan nanti tanaman kelapa ini sebagai tanaman MPTS-nya di lokasi hutan produksi ya. Nah, tanaman selanya nanti agroforestry-nya tergantung minat masyarakat. Nah, nanti bisa dikoordinasikan dengan pemegang izinnya apa yang kira-kira mereka bisa kembangkan di daerah itu.
3: Okay.
4: Nah, tapi ini kan juga harus memperhatikan faktor ketersediaan tanahnya juga. Jangan sampai gini, agroforestry tapi di pinggir laut gitu kan. Nah, ini kan berarti lahan berpasir. Nah, kalau lahan berpasir, kalau memang mau nerapkan budidaya semusim, berarti pupuknya harus lebih banyak gitu kan, ekstra dibandingkan dengan yang agak ke daratan. Nah, ini yang perlu kita ini. Tapi sebenarnya kalau saya lihat, sebenarnya kalau masyarakat Bangka sih udah familiar sebenarnya dalam hal budidaya itu, cuma memang yang harus jadi PR kita memang itu tata niaga.
3: Tata niaga.
4: Karena tata niaga ini mempengaruhi harga. Nah, kalau yang di pinggir, yang di mangrove, memang yang kita dorong ini kebanyakan memang ke arah budidaya kepiting.
3: Baik. Pak, ini ada telepon juga yang masuk dari WhatsApp dari penghujung, tapi kita coba sapa ya. Selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat
6: Assalamualaikum
3: malam.
6: Mbak Muti.
3: Waalaikumsalam.
6: Pak Darman, seniorku gitu.
4: Iya.
3: Pak Puji Pak, ya.
4: Pak Puji.
3: Di Deniang, silakan Pak Puji.
6: Iya, terima kasih nih. Menarik sangat nih temanya ya. Ini sesuai dengan Permen HUT di 657 kalau nggak salah.
4: Iya.

0: kan untuk kolam ikan gitu. Apakah itu dimungkinkan gitu, Pak? Nah, terus yang di Denang ini sebenarnya untuk HTR Denang Lestari itu banyak, Pak, komoditas yang dijalankan. Itu ada tanaman melon, ada ikan juga. Cuman yang sebagian besar kan itu belum jadi anggota. Itu yang jadi kendala. Saya sudah berkali-kali mengajak ketuanya untuk mengajak atau mendata orang-orang yang belum menjadi anggota gitu, Pak. Jadi mohon bimbingan untuk kelanjutannya ya. Atau memang untuk Denang Lestari karena sudah mungkin dianggap mandiri, sudah lepas itu bimbingan dari penyuluh. Mengingat penyuluhnya kan memang enggak banyak gitu, Pak.
1: Iya.
0: Gitu aja, Pak. Selamat.
1: Oke, terima kasih.
0: Berkarya, sukses selalu buat Amin. Pak Herman, senior saya, dan Mbak Muti.
2: Iya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Puji. Ya, silakan Pak Darman tanggapannya.
1: Nah, inilah salah satu kendala kita, ya, khusus untuk Provinsi Bakalitung, sama juga daerah lain. Itu di undang-undang maupun di PP, di dalam areal hutan lindung dilarang menggunakan alat berat. Titik. Jadi nggak ada koma lagi gitu. Jadi di dalam areal kawasan hutan lindung dilarang menggunakan alat berat. Titik. Jadi kami sudah berusaha berapa kali minta penjelasan ini. Bagaimana dengan kawasan hutan produksi?
2: Yeah.
1: Nah, di hutan produksi pun juga sama. Nah, tapi memang di hutan produksi itu apabila mereka menggunakan untuk kegiatan bukan menggali tadi ya. Jadi seandainya di kawasan hutan produksi itu ada bekas penambangan tanpa izin. Contohnya seperti itu. Kita memerlukan alat berat ini untuk istilahnya tuh meminimalisir keadaan tanah itu supaya bagus lah, supaya bagus. Nah itu dimungkinkan, tapi harus izin dulu kementerian. Jadi alat yang digunakan jenis apa? Bukan merek ya, kekuatannya seperti apa? Berapa lama? Berapa luas? Nah ini yang harus ini, dan itu harus tergambarkan di rencana kerja perhutanan sosial. Nah nanti kita melaksanakan tahun berapa? Nah nanti ada RKT, namanya rencananya kerja tahunan. Nah itu yang harus kata orang itu, Pak Darman susah banget
2: toh. Rigid ya ternyata.
1: Jadi itu
2: step by step-nya.
1: Jadi kalau seandainya itu di kawasan hutan lindung, itu sama sekali tidak dibenarkan. Ya, termasuk Pak, kami mau buat jalan Pak ini, boleh enggak? Ya kalau di hutan lindung ya enggak boleh gitu kan. Nah kalau di hutan produksi itu tadi harus membuatkan
2: ada rencana,
1: perencanaannya gitu. Seperti apa, penggunaannya seperti apa. Nah jadi salah satu memang kebanyakan kemarin itu ada juga yang HKM kita, Pak kami mau buat tambak. Tapi tidak mungkin Pak nyangkul pakai tenaga, pasti alat berat. Ya saya bilang nggak bisa gitu. Jadi harus memanfaatkan ya kolam yang ada saja, tapi penataan gitu. Jadi bukan pembuatan. Nah yang kedua, Pak ada anggota Denang Lestari ini memang belum termasuk. Bisa nggak masuk jadi anggota? Ya bisa saja. Nanti anggota yang baru ini nanti diajak. Nanti dibuatkan namanya ada istilah ini KPS dan KUPS, Mbak Muti. Kalau KPS ini kelompok perhutanan sosial, jadi dia masuk di anggota pemegang izin. Nah, bagaimana masyarakat yang belum masuk, tapi mungkin ada lahan yang sudah termasuk di dalam itu. Nah, nanti itu dimasukkan di dalam KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial. Nah, KUPS. Jadi mereka bisa gabung di situ. Nanti setelah bergabung nanti baru revisi. Juga anggotaan melalui itu tidak susah, nanti melalui revisi keputusan kepala desa. Jadi sebenarnya enggak terlalu ini. Nah, memang yang Lestari ini memang udah lama di era CIT sudah berjalan ya. Tanaman ininya juga banyak. Nah itu tadi memang saya udah berapa kali sampaikan memang perlu. Jadi ada apa?

0: Panca Lestari maupun Panca Indah Lestari, mm-hmm. ya. Itu Panca Lestari 1, Panca Lestari itu tanaman juga, ada tanaman sawit, ada juga ini. Memang perlu identifikasi yang okay. ini ya. Maksud saya keanggotaan. Okay. Ininya. Jadi memang harus ekstra lagi. Karena gini, ada ini yang kurang ajar. Dia waktu pengusulan okay. dia enggak mau ikut. Nah, tapi begitu, Pak, udah keluar izinnya, kebun Bapak masuk, bisa nggak jadi anggota? Nah, ini kan kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Dia nggak mau susah-susah, sudah masuk ini.
1: Jadi anggota.
0: Nah, jadi anggota. Tapi ada juga yang memang sampai sekarang nggak mau. Nah, makanya yang tidak mau, saya bilang memang perlu kita refreship gitu. Perlu istilahnya kegiatan yang memang, komunikasinya lebih intensif lagi terhadap masyarakat yang yaitu tadi mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Ramadan tadi dalam aspek penegak hukum kita masih agak kurang ya, jadi dia anggap izin tidak berizin sama aja gitu kan,
1: bisa juga kok.
0: Padahal kalau Mbak Muti kalau perhutanan sosial ini izinnya 35 tahun.
1: Oke.
0: Dan dapat diperpanjang 35 tahun, berarti 70 tahun. Nah, kalau ganti presiden setiap 10 tahun, berarti 7 kali presiden. Nah,
1: betul.
0: Jadi kalau sekarang orang tuanya punya izin,
1: turunkan ke anak.
0: Turun ke anak, turun ke cucu, turun ke cucu lagi masih bisa gitu.
1: Empat ini ya. Empat generasi ya, Pak ya.
0: Generasi. Okay. Makanya saya sampaikan dengan kelompok-kelompok, saya bilang sebenarnya kalau sekarang mungkin Bapak aman. Ya tapi saya bilang yang enggak amannya itu setelah Bapak meninggal, lahannya dikelola anak Bapak yang enggak berizin. Nah, itu kan meninggalkan masalah.
1: Baik.
0: Nah, ini yang harus di ini perhatikan. Jadi contoh saya berapa kali sosialisasi di daerah Taman Hutan Raya Tahura Bangka Tengah ya. Saya bilang saya sampaikan dengan pemegang izinnya. Kalau sekarang, Pak, saya bilang Bapak enggak mungkin ditangkap. Kenapa? Bupati kawan Bapak, Ketua DPR kawan Bapak, Kepala Kota ini kawan Bapak. Tapi Bapak pasti mati. Iya Pak Darman, iyalah tidak mungkin Bapak hidup terus. Nah, kalau Bapak ada izin kemitraan konservasi namanya, lahan yang Bapak kelola ini aman, itu bisa sampai 35 tahun dan bisa diperpanjang. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat kita kurang gitu ya. Dia nganggap, nah akhirnya maaf sedikit banyak ada beberapa lokasi jadi kasus.
1: Oh, baik.
0: Nah, okay. Padahal katanya ini dulu tanah atau aku, tanah nenek moyang kami gitu.
1: Tapi tidak
0: padahal
1: ada
0: dalam kawasan hutan tidak berizin gitu.
1: Tidak ada
0: nah,
1: mendukung.
0: Setelah ada penegakan hukum terhadap kawasan ini, ya secara status kan mereka tidak memiliki legalitas. Nah, ini yang mungkin perlu ya. Perlu kami tetap menyampaikan imbauan ke masyarakat. Bagi masyarakat yang sudah mengelola, kalau saya bilang menduduki ya, menduduki kawasan hutan secara tidak sah, tidak ada izin, yuk dengan perhutanan sosial ini pemerintah memberi kesempatan untuk melakukan perizinan.
1: Oke, terima kasih Pak Darman.
0: Enggak
1: kerasa karena Mbak seru Muti. Sekali dan juga tadi ada partisipasi dari Pak Puji. Jadi kita masih panjang sebenarnya ceritanya, tapi nanti kita lanjut di minggu berikutnya ya Pak ya. Oke, pendengar terima kasih atas kebersamaan Anda, tentunya juga buat Anda yang telah berpartisipasi. Tentu juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Darman Suryah, S-Hud Penyuluh Kehutanan Madya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, telah menjadi narasumber kita di Lestari Alamku edisi kali ini dengan topik agroforestry di perhutanan sosial. Sukses selalu Pak Darman, sehat selalu, salam sehat.
2: Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, kembali masih dalam sajian Bangka Belitung. Malam kali ini kita akan beralih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ungkapan rasa melalui nada, senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Oke, pendengar, kali ini saya ke WhatsApp terlebih dahulu dari Bu Kori yang sudah pertama-pertama sekali mengirimkan WhatsApp. Saya bacakan dulu, Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Mutia, selamat malam Bu Kori. Ibu Kori request lagu Keliru Bayrut Sahanaya ya. Salam buat Bang Alex, Pak Ramadan, Bung Jante, Bung Nyota, Julia, Zulfaizar, Bude Sumi, Kang Ahmad Irwan, Pak Azadin, dan lain-lain. Terima kasih Mbak Mutia, semoga sehat selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, Bu Kori ditunggu ya. Diputar jangan lama-lama, keburu ngantuk, emak. Ditunggu ya Bu ya, ini menjadi lagu penghantar tidur. Insya Allah masih dalam, bisa memantau gitu ya lagunya nanti diputarkan. Oke, kita ke menelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori tewa lagu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Bung Alex nih.
0: Selamat malam Bung Alex, sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kegiatan sehat.
0: Alhamdulillah. Bung Alex, ini di hari ini, malam ini, kita temanya bahas santai-santai aja gitu ya, tentang makanan-makanan favorit deh di malam ini.
1: Oh, makan favoritnya kerupuk,
0: Oh, ini ya, yang ringan-ringan ya.
1: Nah, itu
0: baiklah. Oke deh, ya. Di malam ini pengen request lagu apa, Bung?
1: Suratan lagunya ya, dari Tommy J. Bisa.
0: Suratan dari Tommy J. Bisa ya?
1: Ada nggak?
0: Coba saya cari. Boleh salam sapanya sembari saya siapkan dulu ya.
1: Terus kami juga orang ini, oh, salam kangen, Mbak Julia, Mbak Cumi, Bung Ramadan, Pak Yota, Mondan Galdin, Emera, Julia, buat semuanya ya. Terus buat nantinya itu Zulfaizar ya. Semoga sehat selalu sama Mariana. Kemudian sama suka siapa Mutia ya.
0: Siapa? Yo, Waalaikumsalam. Ada lagunya ditunggu ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, masih kami beri kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama di Ruang Rindu kali ini, tentunya melalui layanan interaktif 4301 atau bisa juga ya di WhatsApp 0811 717 9111. Oke, kita ke telepon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga Mbak Butia.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Azadin dari Bangka Tengah.
0: Oh ya, Pak Azadin dari Bangka Tengah. Sehat ya, Pak?
2: Alhamdulillah. Gimana tadi, ada hujan di sana?
0: Belum nih, Pak. Tadi udah ada gelap-gelapnya doang, tapi airnya belum kebagian.
2: Oh ya, mudah-mudahan nanti Allah kasih hujan
0: besok. Amin, amin. Di Bangka Tengah sudah, Pak?
2: Bangka Tengah kemarin. Hari ini Bangka Tengah kemingking ya, kena ke sana kebakaran. Alhamdulillah lebat kan.
0: Oh iya. Semoga ya Bangka Induk juga cepat segera kecipratan airnya nih.
2: Mudah-mudahan negeri kita di hujan.
0: Amin. Iya. Tapi kita juga cukup ini ya Pak ya, di daerah Padang justru ada banjir bandang.
2: Nah, beginilah karena ulah manusia.
0: Iya.
2: Kan
0: kena
2: kerusakan itu.
0: Miris sekali ya Pak ya.
2: Iya.
0: Aduh ya, yang terbaiklah, semoga semuanya diberi perlindungan ya tentunya ya.
2: Yes.
0: Ya, Pak Zadin, kita topiknya malam ini santai aja, makanan-makanan favorit atau comfort food lah bahasa anak mudanya gitu.
2: Oh, itu tempek.
0: Oke.
2: Lang itu. Kok kalau makanan saya paling suka makan banyak suka itulah.
0: Oke, enggak pilih-pilih ya.
2: Enggak, bukan yang kira-kira selera aja.
0: Oke, ya deh.
2: Halal kan.
0: Iya, siap. Pak, pengen request lagu apa malam ini?
2: Karena saya ini kurang paham tentang lagu, mengikuti kawan-kawan yang lain aja lah.
0: Oke deh, siap Pak Zadin. Kalau gitu boleh salam sapanya.
2: Nah, inilah tadi saya lupa ini sebenarnya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Kalau saya begitu kan, memori lewat lagu I Love You Full negeriku.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya buat Bang Alex tadi, Ibu Kori, Bang Yota, Julia, Emera, Maria, lagi nih Pak Buana, Bang Rustam, Bang Zulfaizar, kemudian Bang Panji, kemudian Pak Irwan dari Kantung, Kak Ahmad Irwan, Bang Ramadan, kemudian beralih ke siapa lagi, Miko, kemudian Nur Hadi, kemudian lagi nih, Salamit, Ibu rindu, sekolah ibu rindu lah pokoknya. Dan dapat di Bang Jante udah sekarang kini. Nah, ibu ini yang di Parit Lalang, Pak Ibu Sumi. Jadi yang orang baru ke siapa? Bang Yota udah atau Zala ada nih. Atau Ian, kedua atau Ian lah yang di BTM maupun yang di Pelindung itu kan, nggak salah.
0: Iya, sudah lama ya, Atau Ian nggak ini ya?
2: Ya, kalau Atau Ian yang saya lihat, udah pernah ketemu kita kan. Kemudian sekarang, pokoknya juga kita lihat dulu penyiarnya lah, yang dari tempat ke tempat. Kemudian apa lagi? Gini aja lah, pokoknya nggak disebut, pokoknya yang belum disebut, pokoknya emak sebut, bukan. Pokoknya ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap, oke.
2: Semoga yang lagi semoga yang cepat sehat. Amin. Yang lagi rezekinya sementara rezeki kalau Allah semoga diluaskan rezekinya.
0: Amin ya
2: kan, itu buat Mbak Nadia yang mau bertugas.
0: Oke.
2: Dan semoga salam sampai rumah.
0: Siap.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya buat Pak Azadin, semoga sehat selalu dan dilancarkan juga rezekinya. Oke, pendengar, kali ini kita lanjut ya ke penelpon line telepon 94301 kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Mbak Mutia.
0: Selamat malam. Saya sudah mulai hafal betul ini suaranya Bung Tajudin.
3: Iya, betul.
0: Iya, saya ini kalau malam-malam nih karena agak santai, saya berani nih nebak-nebak kalau salah ya. Mohon maaf paling gitu. Sehat ya, Bung ya?
3: Sehat, Mbak Mutia. Gimana?
0: Alhamdulillah sehat dong. Oke, okay. Bung, kalau makanan favorit atau comfort food lah biasanya. Kalau anak-anak muda kan bilang comfort food biasanya kalau lagi sakit, nggak enak badan tuh makannya itu. Biasanya apa nih jenis makanan favorit comfort yang menyenangkan bagi Bung Tajudin?
3: Comfort food itu kayak gimana tuh?
0: Dia misalnya kalau ada nih beberapa anak muda yang bilang kalau seandainya lagi sakit, lagi meriang, itu pilih makanannya kayak sup-supan, sup ayam gitu karena enak. Katanya bikin nikmat lah kalau lagi gak enak badan. Nah kalau Bung Tajudin ada gak makanan khususnya, favoritnya gitu?
3: Kalau misalkan lagi gak enak, sakit.
0: Betul.
3: Bukan apa, enggak harus berkuah sih, kayak nasi kuning juga enak sih.
0: Oh, oke. Okay. Jadi enggak harus berkuah, enggak harus hangat dan berkuah ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, tergantung selera di waktu saat itu aja.
3: Ya, nasi kuning juga favorit aku sih.
0: Nasi kuning ya. Oke deh. Nasi kuning dengan lauk komplit biasanya ya?
3: Iya.
0: Oke, okay, ya. Pengen request lagu apa, Bung, malam ini?
3: Request dari siapa ya? Itu Mbak Mutia dari judulnya apa ya itu ya? Sejarah ya?
0: Sejarah dari?
3: Dari siapa? Louis Becker.
0: Dari siapa? Mohon maaf.
3: Wis Becker. Wis,
0: oh iya. Oke deh. Ya. Boleh salam sapanya.
3: Buat semuanya aja deh yang mau gabung ataupun iya mau gabung nanti. Ini telepon kedua Mbak Mutia ya kayaknya.
0: Tadi sudah ada juga beberapa yang dari WhatsApp sudah masuk. Ada Bu Kori tadi.
3: Kalau telepon baru
0: kalau
3: dua.
0: Kalau telepon tadi sudah ada Pak Alex sama Pak Azadin.
3: Oh berarti ketiga ya?
0: Yes.
3: Oh iya, buat semuanya aja deh, buat Mbak Mutianya juga kesehatan. Sampai ketemu lagi hari apa ya, Kamis siang ya.
0: Oke deh, thank you Bung Tajudin.
3: Lagunya ada kan ya?
0: Oke, ini saya sedang carikan sejarah judulnya ya.
3: Iya.
0: Oke deh, kalau seandainya saya nggak ketemu mungkin ada opsi lagu lain misalnya. Karena ini saya cari, belum ketemu ya ini.
3: Oh kalau nggak ketemu dari... itu aja siapa ya dari Dikta. Iya, Dikta.
0: Yang judulnya?
3: Judulnya Hatiku Memilihmu.
0: Hatiku Memilihmu. Oke, coba saya cari dulu ya. Hatiku Memilihmu. Oke.
3: Oke,
0: aman ya, ada ya.
3: Terima kasih.
0: Oke, selamat malam. Terima

0: Oke, pendengar, kita lanjut ke penelpon berikutnya di line interaktif 943-01. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Mbak Muti.
0: Selamat
1: Ruang
0: malam.
1: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Wah, masih ada ternyata Budi Sumi ya. Saya pikir karena udah kemalaman, udah tidak gabung.
1: Gabung, kalau baterainya full. Kadang-kadang lupa kecas, enggak?
0: Oh, gitu.
1: Kadang-kadang
0: sehat, ya?
1: Masuk juga, karena kebanyakannya masuk, kan?
0: Sehat ya, Bude?
1: Alhamdulillah sehat, sayangku. Dirimu sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Bude.
1: Amin. Ya.
0: Bude, ini topik kita ringan aja sih sebenarnya malam ini, soal makanan-makanan favorit yang paling nikmat gitu lah. Kalau lagi bingung makannya, milih ini. Kalau lagi gak enak badan, milih ini. Ada gak yang selalu berulang gitu?
1: Aku sih pempek.
0: Pempek ya?
1: Dibikin bakwan kan mantap tuh.
0: Iya.
1: Pedas-pedas tuh, cakep lah tuh.
0: Bawan kampung Bantuan itu ya?
1: Ngejem gak keliat gak?
0: Nggak sadar udah doang mangkok.
1: Atau kempelang ya. Pemilihan aku itu ya.
0: Berarti pempek ini ya, pempek puntung ya bahasa orang Bangkanya
1: puntung,
0: ya. Iya, jadi apa namanya? Jadi bakwan kampung.
1: Kalau digoreng aku kurang suka karena enggak terasa ikannya.
0: Oh, jadi dibikin bakwan.
1: Bakwan ya.
0: Iya, oke. Yes. Oke, Budi pengen rekas lagu apa?
1: Pohon Rindang.
0: Pohon Rindang.
1: Dan Jamal Mirdad.
0: Yes, oke. Boleh salam sapanya.
1: Salamnya buat Bang Alex sama Ibu Kori ya. Sama Pak Ajadin tadi. Juga Tayudin ya. Buat Bang Putra Samba sama Julia. Ibu Kori dan Bang Alex ya. Buat Kang Ahmad Iwan di Bandung Timur. Buat Bang Ramadan ya. Ya, suami di Puput, Bang Supaiza di Sengir. Siapa lagi nih? Bunda Rindu di Ampuh ya, Bu Lin, Bang Reza, Mas Panji juga di Pasger ya. Ada Pak Irwan di Air Kantung. Siapa lagi ya? Bang John Arif ya. Aniko, Ambera, Nur Hadi, Pak Ibrahim 46. Ada lagi Bang Reman ya di Sanggamut. Bang Gente di Belitung, Ria juga di Belitung ya. Buat Bang Topan Ribeiro juga di Belitung, semoga sehat selalu ya Bang Topan. Ada siapa? Atuk Bertim ya, Bang Yokta di Bakar Barat, Atuk Dahlan ya, Rambe Kelana, ada Putra Banten ya. Buat ini di Riau ada Bang Jais ya. Maria juga di Pangkal Pinang, Maria. Gabung yuk sama siapa lagi ya. Maaf kalau lupa ya, kebanyakan teman kita bagi-bagi yang lain. Selamat ya, aku juga sampai drop.
0: Okay lah.
1: Terima kasih ya Mbak Muti.
0: Makasih kembali,
1: semoga
0: Bude.
1: Semoga selalu ya.
0: Amin.
1: Pulang
0: sehat kembali. Ya,
1: sayangku. Semoga selamat dan berjalan pulang dan pergi kamu ya.
0: Oke deh.
1: Ada lagunya ya?
0: Ada dong.
1: Oke deh, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bude. Oke, pendengar, kali ini kita beralih ya ke penelpon WhatsApp. Sudah pukul 21.32. Kali ini kita ke penelpon WhatsApp. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam. Ruang Bagi Rindu lewat lagu.
0: Iya, selamat malam pada Pak Ahmad Irwan di
2: itu sebetulnya
0: telepon
2: begini,
0: WhatsApp.
2: Ya, 301 di coba dipijit WhatsApp itu. WhatsApp yang di angka ya, ini masih sibuk.
0: Oke, ya. Baik, tapi alhamdulillah sudah tersambung di sini ya. Oke, karena memang kita enggak tahu Pak, kadang-kadang enggak tahu ya kalau di udara tuh enggak, siapa
2: begini,
0: aja yang akan.
2: Begini. Yang satu ya HP yang satu telepon WhatsApp, yang satu lagi di 301.
0: Jadi beradu mana duluan yang diangkat ya?
2: Masuk 301 dari tadi juga. Ternyata WhatsApp yang masuk.
0: Kalah berarti telepon Pak Ahmad Iron sama Budi Sumi. Budi Sumi masuk.
2: Iya. Sebelum Pak Ajadin juga saya dulu tadi kan.
0: Berarti belum hoki di telepon 94301-nya. Hokinya di WhatsApp.
2: Yang ini telepon WhatsApp, yang satu lagi telepon 01. Jadi yang ini yang pas diterang. Yang tadi enggak masuk. Ya udahlah, itulah. perjuangan yang sangat melelahkan sekali.
0: Pak, ini tema kita ya,
2: tapi terbayar juga walaupun perjuangan, karena ada Mbak Mutia yang siaran sekarang.
0: Iya, saya sebenarnya sengaja ini kan setelah Bude Sumi ha bertepatan ada juga nih notifnya Pak Irwana. Pas ini
2: ruang rindu mah urusan lagu mah tidak dirindukan, penyiar yang dirindukan sama-sama terutama Mbak Mutia. Ya, iya.
0: Oh, gitu.
2: Mbak Mutia yang cantik siapa yang punya, kata nanya.
0: Bude, masih dengerin enggak ya Bude Sumi ya? Masih lah harusnya.
2: Ya, iya. Pan berkenan ke batang hari kan. Mengkudu dari Surabaya aku merana setiap hari karena rindu sama Mbak Mutia.
0: Oh, waduh, Bude. Mana ini Bude Sumi ya? Oke, Pak, kita temanya ini makanan favorit gitu yang sering diulang-ulang, repeat order gitu. Biasanya apa, Pak?
2: Cireng.
0: Oh, khas Jawa Barat sekali. Oke, ada lagi?
2: Cireng kuah serabi itu kan.
0: Oh, bisa kah? Sekte mana itu, Pak?
2: Iya, kalau martabaknya martabak Bangka itu aja.
0: Oh, oke.
2: Okay. Kan di sini ada yang jualan martabak Bangka, kebetulan kan. Istrinya orang sini, suaminya orang Bangka.
0: Oh, oke. Okay. Okay,
2: itulah okay. Seperti jodoh, walaupun jauh lewat lautan, daratan, gunung terlewat, udah jodoh bisa ketemu juga.
0: Iya, benar.
2: Kan garam dan asam di gunung kan.
0: Oke deh, pengen request lagu apa,
2: siapa
0: Pak?
2: Siapa tahu kalau Mbak Mutia masih lajang dapetin orang Jawa Barat, kan tidak tahu jodoh.
0: Iya, enggak kan. Ada yang tahu benar.
2: Kalau Mbak Mutia belum punya pasangan.
0: Iya, sayangnya.
2: Itu kalau sudah mah tetap aja misalnya. Jadi satu untuk selamanya itu kan gitu.
0: Oke deh Pak, pengen request lagu apa?
2: Lagunya Semalam di Malaysia.
0: Waduh, oke, jauh sekali.
2: Aku pulang dari rantau bertahun-tahun di negeri orang. Oh, Malaysia.
0: Oke deh, sip. Bentar aja. Salam sapanya, Pak.
2: Ya, barusan buat Bude Sumi ya, yang sudah masuk, terus Pak Ajadin ya, Bang Ramlan, okay. Bang Jante juga tak lupa ya, kemudian juga Pak Rambe Kelana udah masuk belum, Bang Jul Paijar, ada juga yang Pak Tajudin ya, nggak di Minahasa ya, buat Bang Ramadan, Bang Leman, Ibu Kori, Bang Alek, Ibu Yuli, Udia. Kemudian Putra Sambas, Putra Banten, Bang Irwan juga, buat Embera atau buat Bang atau Ian ya, begitu Bang atau Beltim, Bang atau Udin juga, bukan ada tiga kan, kemudian juga Pak Suhamid, ada Bang Yota tuh kan, kemudian juga ada juga buat siapa lagi, buat Nenek Galo, Mbak Ria tuh kan, saat masih banyak ah pokoknya ya. Buat semuanya aja ya, okay. Mbak Mutia, tanpa terkecuali pokoknya ya, itu kan. Okay. Pepaya jangan dipetik tuh kan, naik roda dari Belawan, bukan? Mbak Mutia wanita cantik, jangan tergoda gombalnya Irwan.
0: Iya memang, nggak akan tergoda.
2: Iya harus pokoknya. Iya. Siapa yang dekat kalau tergoda iman sama amal, berarti imannya patut dipertanyakan, lemah. Yang kuat ilmu tidak mungkin.
0: Iya. Terus yang ngegoda juga, udah stop, jangan sering-sering.
2: Itu dan naruh laki-laki pasti kesana ada.
0: Gitu. Berarti Bude Sumi ini bisa menjadi catatan ya Bude ya, janjinya, janji di awal tahunnya itu perlu kita pertanyakan ya. Oke, waalaikumsalam. Ya mendengar, masih ya bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kali ini Kak Hamidi hadirkan dulu ya lagu-lagu pilihan Anda. Tapi sebelum itu saya bacakan dulu satu pesan dari Bung Panji di Pasgar. Ruang Rindu, Assalamualaikum Mbak Mutia, salam sehat. Makanan ringan kerupuk sih kalau makanannya oke. Request lagunya Setulus Hatiku. Makasih ya, sama-sama Bung Panji. Salamnya ini untuk Bang Alek, Bu Kori, Bang Azadin, Pak Tajudin, Bang Erwan, Erkantung, Bandung, Bang Ramadan, Lambe Kara, Leman, Rambe Kelana, Bude Sumi, Mbak Ria, Julia, Mama Ratih, Maria, Bang Jul, Bang Zulfaizar, Bang Niko, Bang Yota, Tok Dahlan, Pak Ibrahim, Pak Puji, Bang Jante, Bang Reza, atau Ian, atau Beltim, Juan Arif, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, Bung Panji, terima kasih kembali. Saya hadirkan dulu ya lagu-lagu requestan Anda, pendengar. Untuk itu, tetaplah bersama. Nanti kita lanjutkan lagi sesi interaktif kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta kami hadirkan bersama Pro 1 RRI Sungai Liat, mengutip dari portal rri.co.id/batam. Beredar unggahan video dari akun Instagram Singano Swantara berisi klaim program medical check-up gratis dari program pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG yang disertai screening DNA disebut sebagai bagian dari pandemi jilid 2. Unggahan beserta narasi Kemenkes antek-antek global. Sales Big Pharma sedang mempersiapkan agenda pandemi jilid 2 screening DNA total control. Jangan terjebak dengan program gratis kesehatan bagi yang ultah karena tujuannya agar semua orang mengikuti aplikasi Satu Sehat. Tim pemeriksa fakta Mavindo turnbackhoax.id menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan dari laman resmi Kementerian Kesehatan mengenai cara daftar cek kesehatan gratis. Kemenkes menjelaskan bahwa program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan melalui deteksi dini dan pencegahan penyakit. Program ini mulai dilaksanakan pada 10 Februari 2025 dan menyasar masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, kali ini saya kembali bacakan WhatsApp dari Mama Rati ya. Assalamualaikum Mbak Mutia, ini Mama Rati baru gabung, minta lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Salamnya buat semua ya, terima kasih. Oke, Mama Rati ditunggu ya requestannya. Setelah ini kami masih akan lanjutkan juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tetaplah bersama pendengar.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Kak, aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Ya, pendengar, masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kali ini ke WhatsApp yang sudah masuk dari Mbak Julia. Saya bacakannya. Assalamualaikum Mbak Muti. Waalaikumsalam. Ini Mbak Julia dari RY. Apa ya temanya tadi? Soalnya Mbak Julia monitor Kang Uday di dia terpasundan, jadi gak mau Mbak Muti. Request lagunya The Power of Love by Celine Dion. Oke, salam sapanya untuk Ibu Kori, Om Alex, Mama Rati, Bude Sumi, Kang Ahmad Irwan Bandung, Pak Irwan Air Kantung, Bang Niko, Pak Ramadan, Pak Leman, Mas Panji, Pak Sadin, Putra Banten, Mas Panji, Om Rombe Kelana, Pak Yota, Pak Romlan, Pak Zulfaizar, Maria, Bu Rindo Ibe. Wah, banyak sekali ini ya. Bang Jante di Belitung, Bang Topan Libero yang lagi bertugas, spesialnya untuk Mbak Ria dan Bang Putra Samba. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke deh, terima kasih, ditunggu ya Mbak ya lagunya. Oke, pendengar, kali ini saya ke penelpon yang masuk ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ragu.
0: Oke, Ember, apa kabar? Oke, semoga sehat selalu ya Ember Raya, cepat sehat ya. Oke. Ember Raya pengen request lagu apa malam nih?
1: Hah?
0: Pengen request lagu apa?
1: Bebasak lah.
0: Ya?
1: Obi Basak.
0: Lagu dari siapa ini?
1: Obi Basak. Obi Basak.
0: Obi Basak? Yang judulnya apa?
1: Masih ada Obi Basak.
0: Oke deh, siap. Salam sapa boleh?
1: Salam buat Maria. Arya.
0: Oke.
1: Dia Ayu Buku. Samin.
0: Oke.
1: Radin. Buat Radin. Buat Pak Iwan.
0: Oke.
1: Buat Sumi. Buat Sabit, buat Kasih Sempan, Irin.
0: Oke.
1: Ayo dijampuin, Mimbi, Mas Sultan.
0: Yuk.
1: Buat Ayu, Buruku, Wali Bukhari.
0: Oke.
1: Omang Deng.
0: Ya.
1: Mas Sultan, Mamlan. Buat Bumiru. Buat Ria gitu.
0: Oke. Okay.
1: Buat Julian saya. Buat Abi. Bapak juga bakal salah.
0: Oke lah. Buat semua ya.
1: Ya mesti ya. Bakal salah.
0: Amin. Yuk. Terima kasih. Bang Emberal sehat selalu ya. Doa yang sama juga. Buat Embera sehat selalu. Ya pendengar, kali ini kita ke penelpon terakhir ya, karena keterbatasan waktu kita di Ruang Rindu ini. Saya ke penelpon di WhatsApp di edisi kali ini menjadi penelpon penutup kita. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Yo, malam Mbak Muti.
0: Iya, selamat malam
2: Ruang Berbagi Rindu, mulai lagu.
0: Oke, sehat ya Pak Ramadan ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, tadi bergabung juga di Lestari Alamku.
2: Iya.
0: Iya, Pak Ramadan, boleh kita request langsung aja, pengen lagu apa nih malam ini?
2: Oh iya, lagu dari Rinto Harahap ya.
0: Oke, Rinto Harahap, judulnya?
2: Judulnya Kota Kenangan.
0: Kota Kenangan.
2: Kota Kenangan, ingat kenangan manis kayak kata Maudi Ayunda. Ada manis-manis sih. Kayak kata Maudi Ayunda, kayak ada manis-manisnya.
0: Oh, itu brand itu brandnya, itu bukan Maudinya.
2: Kota Kenangan.
0: Iya, Kota Kenangan. Apa Rinto nih? Harahap. Kota Kenangan
2: Rinto
0: yang menjadi Harahap. Yang menjadi ininya, Pak.
2: Oh, yang menjadi ini. Oh, itu. Kalau makan masalah topik ya.
0: Iya.
2: Tapi kalau ya lagi nggak enak badan ya makan mie kuah, tapi dia bukan mie instan, bukan mie yang
0: apa, bakmi godok.
2: Iya, bikin sendiri atau yang masih mentah itu.
0: Oh, gitu.
2: Tapi pakai tambah ayam ataupun apa. Tapi jangan memancing bau yang bisa membuat mual gitu loh.
0: Gitu.
2: Ya. Ya, jangan kan biasanya... ada makanan yang kadang-kadang bikin mual itu.
0: Bumbu apa Pak biasanya jadi yang dipakai?
2: Ya, taburkan ya bawang merah ya atau ada sop apa gitu. Pokoknya ada deh. Pasti ada di toko itu.
0: Tidak
2: mual kan gitu.
0: Iya, oke. Pak Ramadan. Terima kasih ya Pak ya, menjadi
2: tambah buah juga, terakhir. Tambah buah juga, Mbak.
0: Oh, buah potong gitu. Makan langsung gitu ya.
2: Ya, buah potong kayak tidak buah kayak anggur kayak pir kayak apa gitu lah.
0: Iya, biar cepat ini ya mengembalikan imun tubuh ya.
2: Iya, betul.
0: Iya, oke deh.
2: Terima kasih ya, Mbak. Salam semua aja ya.
0: Iya, siap Pak. Terima kasih Pak Ramadan. Sehat selalu.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Pak Ramadan. Terima kasih.

Nah, itu tadi ya, deretan penelpon kita yang sudah hadir di Ruang Rindu. Terima kasih untuk yang telah berpartisipasi saat ini. Saat lagi ya, saya hadirkan lagu requestan, melanjutkan tadi lagu-lagu pilihan yang Anda sampaikan di Ruang Rindu edisi kali ini di 22 September 2026.

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar dalam sajian Bangka Belitung malam. Kali ini sudah pukul 23.13 waktu Indonesia Barat. Mengutip informasi dari portal rri.co.id, Kementerian Kesehatan mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat karhutlah sejak Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, kini tersisa 4.533 kasus yang tercatat berdasarkan pemantauan kesehatan hingga 22 September per hari ini. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Ten Suyanti menyatakan bahwa sebagian besar warga terdampak telah kembali sehat. Data tersebut berasal dari pemantauan surveillance kesehatan di 7 provinsi prioritas penanganan karhutla. 7 provinsi yang menjadi prioritas meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dari keseluruhan kasus tersebut, Kemenkes mencatat 40.363 kasus terjadi pada kelompok balita. Asap karhutla mengandung partikel halus PM2,5 dan berbagai polutan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Paparan asap dapat memicu ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronis, iritasi mata hingga peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke. Kemenkes juga mengingatkan kelompok rentan perlu mendapat perhatian lebih selama terjadi paparan asap karhutla. Kelompok tersebut mencakup anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma dan PPOK serta pekerja yang beraktivitas di luar ruangan. Kemenkes juga meminta fasilitas pelayanan kesehatan mempersiapkan layanan untuk menangani penyakit terkait karhutla. Pemantauan mencakup ISPA, pneumonia, asma serta iritasi mata dan kulit yang berkaitan dengan paparan asap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Benar, sebagai informasi penutup dalam perjumpaan kita di sajian Bangka Belitung malam kali ini, kembali kami berikan informasi mengutip dari portal rri.co.id, Lidi Nipa Bangka Belitung diminati pasar internasional dan membidik Prancis. Olahan Lidi Nipa asal Bangka Belitung kini mulai diminati pasar internasional. Hal ini diungkapkan oleh pengrajin Lidi Nipa, Eva. Produk seperti piring, tempat tisu, vas bunga, dan pernak-pernik perhiasan mendapat respon yang cukup baik saat pameran. Eva mengatakan bahan baku Lidi Nipa masih cukup tersedia di Pulau Bangka, namun pengambilannya butuh keahlian khusus dan kewaspadaan dari hewan buas di perairan Air Payau. Peluang ekspor ini turut didampingi oleh Karantina Bangka Belitung. Kepala Karantina Bangka Belitung, Herwin Tarti, mengatakan produk lokal perlu didorong dan mempunyai nilai tambah. Produk seperti olahan Lidi Nipa perlu terus didorong agar memiliki nilai tambah, memenuhi persyaratan negara tujuan, dan mampu bersaing di pasar internasional. Ia menjelaskan kesiapan produk jadi satu faktor penting untuk membuka akses pasar ekspor. Pelaku usaha juga perlu memperhatikan sortasi bahan baku, kebersihan, pengelolaan, sehingga pengemasan. Persyaratan teknis negara tujuan juga perlu diketahui sejak awal. Hal itu penting bagi pelaku usaha yang membidik pasar, apalagi Prancis. Karantina Bangka Belitung memberi pendampingan lewat konsultasi dan edukasi persyaratan karantina. Pendampingan juga meliputi identifikasi persyaratan negara tujuan hingga sertifikasi. Dan pendengar, kami kembali hadirkan single pilihan menemani Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama di Pro 2 RRI Sungai Pro 1 RRI Sungai Liat.

dianugerahkan Sang Pencipta kepada kita di dunia. Semua yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita di dunia akan kita kembalikan kepadanya pada saatnya nanti. Bukankah ketika kita dilahirkan ke dunia, kita tidak dibekali harta benda sedikit pun, bahkan selembar benang pun tidak melekat di tubuh kita. Dan pada saat kita meninggalkan dunia ini, semua titipan Allah berupa harta benda selama kita hidup akan kita tinggalkan, yang kita bawa menghadap Allah hanyalah bekal amal usaha kita dan harta yang pernah kita infakkan di jalannya. Itulah hakikat dunia sebenarnya.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka.

Dari Umi Serung pun Swalai Bangka Belitung pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.9 Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Medan di Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Baik, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan mendengar di kesempatan pagi hari ini, seperti biasanya Bangka Belitung Pagi, kami akan temani Anda hingga pukul 10 pagi. Hari ini mendengar, saya bersama Noraisa dan rekan operator Wikan serta Beni di studio, serta rekan operator kami di Pemancar Kemang yang akan menemani Anda di pagi hari ini. Untuk Anda, Bangka Belitung Pagi, pukul 6 kita akan hadirkan Warta Berita Daerah. Lalu juga pukul 7 ada Warta Berita Sentral, Opini Publik, dan Halo RRI kami temani Anda. Ya, di pukul 5 seperti biasanya pendengar, ya, kita juga akan menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi. Namun sebelumnya seperti biasanya pendengar, kita akan hadirkan rangkaian Murotal untuk menemani Anda. Selamat mengikuti.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini pendengar, tentunya juga kita sudah bersama narasumber kami di pagi hari ini langsung dari studio mini Masjid Agung Sengelat. Kita sapa dulu ada Ustaz Saiful Zohri. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya Pak Ustaz ya. Ya, dan tentunya juga pendengar ya, kali ini kita bersama Pak Ustaz Saiful Zohri dan akan membahas topik terkait dengan nilai seorang teman. Untuk Anda yang mau bertanya dari mulai sekarang melalui pesan singkat dipersilakan, namun untuk Anda yang langsung ingin berinteraksi bersama Pak Ustaz juga dipersilakan setelah pemaparan di pagi hari ini. Silakan Pak Ustaz untuk pemaparannya dengan topik nilai seorang teman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wallahu ta'ala fil quranil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ya ibadila khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Al-Quran Surat Az-Zuhruf ayat 67-68. Saudaraku rahimakumullah, dihentinya kita untuk senantiasa membasahi bibir kita dengan zikir kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita matematikakan dengan ilmu matematika betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam tertujukan kepada junjungan kita manusia yang super segala-galanya, manusia sang komandan menghadapi musuh-musuhnya, manusia terdahulu ketika membantu sahabat-sahabatnya, manusia yang paling tersenyum ketika ketemu dengan antar sesama, manusia yang paling khusyuk, yang paling rajin ibadahnya. Begitu banyak contoh-contoh yang terbagus ini untuk kita semua. Dialah Nabi yang ummi, manusia pilihan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, nilai seorang teman, boleh jadi ketika kita menyebut nilai seorang teman, terkadang kita menyebutnya sahabat karena mereka memang lebih begitu dekatnya kepada kita. Kalau kita sebut siapa manusia yang paling hebat dalam berteman, susah mungkin kita mencari contoh yang terhebat, yang terakrab, yang selalu bersama-sama di kala suka dan duka. Pasti ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, yang juga seorang mertuanya. Kemudian saudaraku, Kenapa demikian? Inilah nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai karena ibadah, nilai-nilai persahabatan karena menjunjung kemanusiaan, nilai-nilai karena menyatukan silaturahim antar sesamanya yang sudah dicontohkan kedua sahabat yang sungguh luar biasa ini. Kenapa Abu Bakar ketika Rasulullah dalam keadaan susah dia mendampinginya kemanapun, bahkan rela meninggalkan harta bendanya demi mendampingi seorang sahabatnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka harus meninggalkan kota kelahiran mereka dan harus pindah ke kota yang non jauh di sana yang jauhnya melebihi 450 kilo berjalan kaki selalu bersama-sama dalam keadaan diintimidasi dalam rangka meninggalkan harta bendanya dalam rangka menjauhkan keluarganya. Tetapi inilah nilai kecintaan, nilai sebuah persahabatan yang sesungguhnya. Ini menjadi contoh bagi kita, saudaraku rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, di mana kita? Sekali lagi, di mana dan bagaimana kita terhadap seorang teman? Apakah kehadiran kita memiliki nilai? Apakah kehadiran kita membuat manfaat yang besar bagi mereka? Ataukah kedekatan kita kepada mereka karena ada sesuatu yang harus kita cari yang kebetulan yang bersangkutan, seorang pejabat, seorang kaya raya, seorang yang tenar, sehingga kita dekat dengan mereka? Kalau seandainya ada masalah menimpa mereka karena banyak hutangnya, mungkin kena ada masalah lain, karena sakit, karena dibenci orang, apakah kita masih dekat kepada mereka sebagaimana dulunya? Kita sendiri yang menjawabnya. Apakah sudah ada di sana? Saudaraku rahimakumullah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Demikian kata Allah dalam firman-Nya surah Az-Zukhruf pada ayat 67. Siapa sesungguhnya teman-teman karib itu? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Teman-teman karib itu teman-teman kita yang sesungguhnya pada hari itu saling bermusuhan. Kita nih pada hakikatnya saling bermusuhan. Lalu kata Allah, siapa yang tidak bermusuhan teman karibnya? Illal muttaqin. Illal muttaqin, kecuali mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kedekatan kita kepada mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala, bantuan kita untuk mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala, kesedihan kita terhadap mereka karena Allah ta'ala. Lalu Allah mengingatkan kepada kita, ya ibadila khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu. Pada hari mana? Nanti kita ketemu dengan hari kiamat, hari kita berkumpul di padang yaumil masar, saat ketika orang-orang yang betul-betul cinta kepada temannya, kepada sahabatnya atau koleganya sering kita sebut, tapi dan kita lakukan karena Allah, maka wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati ketika kita berkumpul nanti, kita jadi tidak susah lagi. Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan berserah diri. Itu alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang yang betul-betul cinta mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an, aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya, dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ini artinya illal muttaqin, kecuali orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Itulah orang yang akan memiliki nilai, akan memiliki manfaat, akan memiliki kegunaan bagi sahabat-sahabatnya, bagi kawan-kawannya. Kenapa demikian? Sebab teman yang paling baik itu ialah apabila kamu melihat wajahnya. Kita lihat wajahnya, inilah wajah yang polos, wajah yang bersih, wajah yang ikhlas. Kita ingat wajahnya, lalu kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inilah sahabatku, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kedekatan kami dengan dia, ya Allah, membuat kami dekat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertolongan dia dan aku, dia sahabatku, ya Allah, sehingga bantuan antara kami berdua, bantuan antara kita dan mereka sahabat kita, ya Allah, karena Engkau, ya Allah, sehingga bernilai jadi ibadah. Saudaraku rahimakumullah, masyaallah, ketika kita mendengar kata-katanya, maka kata-kata dari seorang sahabat sejati, seorang sahabat yang memiliki manfaat untuk kita, ketika kita mendengar bisikannya, kata-katanya, omongannya, masukan-masukan dari dia, maka kata-katanya menambah menjadi ilmu agama, menambah ilmu bagi kita. Sedikit mungkin kata-katanya, tetapi itu menjadi kata-kata mutiara, kata-kata emas, kata-kata intan berlian bagi diri kita. Artinya apa? Membekas kebaikannya di dalam diri kita, dan terngiang kata-kata indah itu di dalam bayangan pikiran kita. Begitu indahnya. Tidak, artinya apa? Tidak menyakiti orang, tidak menyakiti teman. Artinya apa? Tidak menghina, tidak membuat gaduh, tidak mencaci maki, tidak menakuti teman-teman sahabat-sahabat kita, sehingga menjadi nilai agama, nilai agama bagi diri kita. Inilah contoh, inilah yang dilakukan, yang diberikan contoh, sering kita menyebutkan bahwa Nabi itu hadir itu untuk menyempurnakan akhlak kita, menjadi teladan bagi kita. Sering kita sebut, dan beliau sudah mencontohkan, tidak ada orang yang tersakiti dari kata-katanya. Begitu manis, begitu indahnya, begitu menyejukkan, begitu menyenangkan, sehingga kita sakit pun kata-kata yang indah itu tidak hanya menambah ilmu agama, tapi kata-katanya yang indah itu pun dapat mententramkan ketika hati kita sedang gelisah, ketika diri kita sedang sakit, ketika diri kita sedang galau. Kata-katanya itu menentramkan, menenangkan, tidak menakutkan, tidak mengintimidasi. saudaraku rahimakumullah, penting seorang teman yang dapat memberikan kemanfaatan kepada kita setiap gerak-geriknya, setiap langkahnya. Seakan-akan teringat kita akan mati. Kenapa kita teringat akan mati? Bahwa penduduk-penduduk surga nantinya la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Penduduk-penduduk surga itu tidak akan berkata bohong lagi, tidak akan menyakiti lagi nantinya. Ada minuman-minuman di sana, ada gelas-gelas yang bagus yang dihidangkan kepada kita, waqasan dihaqo. Sebelumnya disediakan nantinya hidangan-hidangan, minuman-minuman yang indah, yang bersih. Siapa yang menghidangnya? Bidadari-bidadarinya. La yasmauna fiha lagwa wala kidzaba. Tidak akan mendengar lagi omongan-omongan yang tidak pantas. Wa kadzabu bi ayatina. Orang tidak akan lagi membohong-bohongi ayat-ayat Allah. Ini artinya apa? Ketika kita teringat akan mati. Begitulah bahasa indah, bahasa surga, nikmatnya. Ketika kita berteman seakan-akan kita, ya Allah, berada dalam surganya Allah. Begitu indahnya, menunjukkan terus. Saudaraku rahimakumullah, maka betapa banyak keuntungannya ketika kita berkawan, ketika kita berteman dengan orang-orang baik. Maka kalau demikian, supaya teman kita memberi nilai yang baik untuk kita, memiliki guna untuk kita, seleksi atau selektif. Jangan semua ditemani. Kalau sudah tahu dengan tabiatnya, ada orang yang selalu mukanya bukan lagi dua, mukanya jadi tiga. Menghadap kita bagus, menghadap yang satunya kita jadi jelek. Menghadap yang satu lagi, kita dan yang satunya jadi jelek. Kena mukanya banyak. Ketika menguntungkan dia begitu ingin, bagus, manis. Ketika tidak menguntungkan, selalu mencaci maki. Ketika diberi bantuan, senyumnya tidak habis-habis, bahkan membungkuk-bungkuk, menunduk-nunduk. Ketika tidak diberi, mencaci maki, mencibir kesana kemari. Ini bukan teman yang bagus. Sodikuka man sodakoka, suatu ungkapan yang sangat indah. Sodikuka man sodakoka, sahabat sejatimu adalah senantiasa jujur. Kalau dia jujur, berarti kalau dia jujur, kalau salah diingatkan. Sudah tahu teman kita salah, tetapi kita betulkan, tidak apa-apa, tidak salah, tidak. Padahal salah. Ini bukan teman yang baik juga, teman yang akan menjerumuskan kita. Maka ketika ada masalah lalu kita dinasihati oleh teman kita, jangan marah, jangan benci kepada dia. Dia ingin menyelamatkan kita ketika kita tidak betul diselamatkan. Jangan marah, mestinya berterima kasih. Sodikoka man sodakoka, sahabat sejatimu adalah senantiasa jujur. Kalau salah tentu diingatkan. La man sodakoka, sekali lagi, la man sodakoka, bukan orang yang senantiasa membenarkanmu. La man sodakoka, la man sodakoka, bukan orang yang senantiasa membenarkanmu. Kita salah, benar. Kita keliru, tidak apa-apa. Kita sudah sesat jalannya, teruskan kata kita. Itu bukan teman. Tidak akan memiliki nilai apapun, tetapi akan menghilangkan nilai-nilai yang ada pada kita. Karena terusan kejahatan yang kita lakukan diteruskan oleh dia, dibetulkan oleh dia. Sementara kita salah, mestinya kita dibetulkan. Ini sangat penting. Maka selalu menasihati, selalu membenarkan. Kalau kita salah, dia beri masukan agar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan itu sendiri. Ada pepatah juga menyebutkan, khairul ashabi man yadulluka alal khairi. Maka sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman itu adalah orang yang selalu menunjuki pada kebenaran. Jalan kebenaran selalu dibetulkan, menunjukkan kepada kita. Ini supaya kita tidak keliru. Akhirnya inilah teman yang akan menyelamatkan kita, akan membuat kenyamanan, ketenangan, kedamaian ketika kita berada di alam yang kita tempati ini. Dan insya Allah akan memberikan jalan menuju ke lapangan, menuju jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Saya mungkin ini perlu disampaikan, semoga ada manfaat.
1: Iya, baik. Dan tentunya juga untuk pendengar yang mau saja bergabung di line interaktifnya di 94301 juga dipersilakan. Ya, Pak Ustadz, ini sebelum kita ke pesan singkat, ke line telepon dulu yang sudah bergabung di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi Pak Ustadz beserta teman di utaranya.
1: Dengan ibu siapa ini?
3: Dari Mama Rati, Pagarawan.
1: Oh, Mama Rati, silakan Mama Rati.
3: Nah, ini yang mama tanyakan gini Pak Ustadz ya. Kalau kita berteman, ada 3-4 orang, ada yang misalnya 2 orang tuh yang tidak sepaham dengan kita, untuk menyatukan kita menjadi sama, menjadi satu ide gitu, acaranya gimana? Itu yang pertanyaan pertama. Yang keduanya, seandainya kita kenal sama seseorang, istilahnya untuk lebih dekat gitu Pak Ustadz ya, tetapi ada halangannya, dan juga apa kita sampai memutuskan silaturahmi, apakah itu satu dosa Pak Ustadz? Atas pencerahan dari Pak Ustadznya, Mama banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua pertanyaan ya Pak Ustadz ya. Yang satunya ini teman yang jadi memisahkan visi misi, yang keduanya sampai memutuskan satu rahmi. Satu lagi boleh Pak Ustadz, ini dari WhatsApp-nya. Ya, ini dari WhatsApp di 08524651. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, tapi nggak ngasih nama nih ya Pak Ustadz ya. Izin bertanya Pak, semisalnya kita berteman sudah lama, suka senang bersama-sama, namun ketika sudah dipisahkan jarak, kami jarang bertemu kembali. Tiba-tiba menghubungi lagi dikarenakan hanya butuh sesuatu saja, dan terkesannya hanya butuhnya saja, tidak seperti dulu lagi. Ini seperti apa? Apakah Pak Ustadz, apakah dilanjutkan kembali silaturahminya atau tidak? Terima kasih. Oke, silakan Pak Ustadz.
2: Ya, makasih. Mulai dari Mama Rati, Mama Rati. Ya, kadang-kadang ini yang sangat penting buat kita. Maka mencari teman adalah guru Roma Irama itu, mencari teman tidak mudah, kata beliau. Memang kalau mencari teman yang campur baur lah kita mudah, tapi nyari teman yang sejati itu memang tidak mudah. Terkadang memang kata Mama Rati di 3 orang, kadang 4 orang kita berkawan akrab, tapi terkadang ada 1 di antara kita, ada kadang-kadang 2, mungkin kalau kita bertiga, 1 yang tidak sangat sukanya itu kita berdua akur, teruskan yang akur ini kepada yang tidak suka, kita sama-sama memperbaikinya. Tetap diperbaiki, jangan diputuskan. Insya Allah jangan diputuskan. Tapi kadang bisa jadi kalau kita tuh 50-50, kawannya berempat, tiba-tiba 2 tidak akur kepada kita lagi karena ada masalah. Sering terjadi seperti itu. Tetapi dari semuanya pasti ada tantangan, berarti ya pasti ada tantangan. Yang penting buat kita begini, ketika ada teman kita tidak suka kepada kita, kita jangan lawan. jangan lawan, kita juga tidak suka. Kalau itu, apa bedanya kita dengan mereka? Dia tidak suka, lalu kita juga tidak suka. Mestinya walaupun dia tidak suka, kita tetap biasa saja. Dia tidak lagi ngontak kita, tidak mau lagi, putus mungkin putus nomor kontaknya. Kalau kita pakai kontak, kita cari lagi, kita kontak lagi, begitulah seterusnya, begitu seterusnya. Artinya kita berusaha untuk menuju jalan surga, biarlah dia memutuskan kita, dia ingin ke neraka. Tetapi jangan sampai kita ikuti dia ingin ke neraka, kita ikut juga, kita putuskan juga. Jadi ketika kita tidak putus, kita tetap dalam keadaan kebaikan, dalam jalan menuju surga. Kita berusaha untuk, dalam bahasa agama kita, untuk islah, mendamaikan sesuatu yang terputus. Kita ingin damai dengan mereka. Innamal mu'minuna ikhwatun. Lalu kata Allah, fa aslihu bain akhwaikum. Orang mukmin itu bersaudara-saudara kita ini. Kalau ada masalah, kata Allah, fa aslihu bain akhwaikum. Damaikanlah antara kedua kita ini, kita atau kawan kita, damaikanlah antara kita. Sebab itulah jalan yang terbagus, la'allakum turhamun, kalau kamu ingin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tetaplah terus berbuat baik dan seterusnya. Jadi silaturahimnya tadinya antara kita dengan mereka, boleh jadi satu kali kita ingin memperbaiki hubungan, dia belum terima, masih sakit hati, entah apa salahnya, kadang-kadang tidak diungkapkan. Kita coba kedua kali, kita mohon maaf dan seterusnya dengan bahasa-bahasa kita yang bijak. Tidak usah mencaci maki, tidak perlu mencaci maki, itu sebab mendatangkan dosa bagi kita. Insya Allah sekali belum, dua kali belum. Boleh jadi supaya untuk menyambung silaturahim, jangan sampai memutuskannya, perlulah kita orang yang lain mungkin, siapa yang akrab dengan dia, untuk membetulkan apa yang harapan kita. Kita minta apalah kalau kita itu namanya jubir, juru bicara. Negara agak punya juru bicara ketika tidak akur. Nah, juru bicaranya sampaikan kepada dia, sampaikan salamku ke kawanku itu, kata kita. Atau sampaikan ini ada pesan dari kawan ya, sampaikan ini pesan dari kami, ini undangan kami. Jadi tetap terus menerus, insya Allah semoga nanti mereka akan kembali lagi seperti akrab, seperti sedia kala. Insya Allah itu harapan kita. Itu artinya kita sudah mengikhlaskan sesuatu yang tidak bagus, lalu kita damaikan diri kita dengan mereka. Makasih ya Mama Ratia. Kemudian ada teman lama, tapi karena mungkin tempatnya sudah jauh, nih hamba Allah, teman kita jauh, mungkin karena pindah tempat, pindah tugas bisa jadi, atau pindah rumah. Tetap usahakan sekarang. Orang dulu mungkin kalau ketika kita terpisah agak susah kita mencarinya, karena kita harus mencarinya kemana, kawan kita, atau tahu dia mungkin sekarang kita ada di Sungai Liat, mungkin dia mana, mungkin ya di sebagian sana, mungkin di ujung Bangka Selatan sana, atau di Jebus sana mungkin. Sekarang kan ada HP.
1: Ada HP.
2: Yo, kita cari hubungannya. Hubungannya jangan diputuskan, sayang sekali hubungan. Tetap diteruskan lewat HP, nyari dengan temannya. Begitulah seterusnya. Maka tadinya ketika terputus pun cari hubungannya, sehingga antara kita dengan mereka tetap berlanjut. Itulah namanya kawan sepanjang masa, kawan sehidup semati. Karena kita melihat wajah mereka adalah begitu rasanya dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, Pak Ustadz, ini sudah ada yang bergabung kembali ya, di line teleponnya, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Pak Rusli ya?
4: Iya, Pak Rusli.
1: Iya, silakan Pak Rusli.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gini, Ustaz, jadi kaitan dengan hubungan sama manusia, betul kata Ustaz, harus kita jaga tuh. Karena Islam mengajarkan cintailah Tadarama itu seperti kita mencintai diri kita sendiri. Mm-hmm. Itulah baru muslim sejati.
5: Mm-hmm.
4: Tapi terkadang mungkin maksud saya diantaranya, kita ini tidak berhasil memerang ego kita. Kita terlampau merasa diri kita yang paling baik, yang paling benar, paling bagus, sehingga minta orang sujud-sujud kepada kita. Inilah salahnya kita. Tapi kalau kita kembalikan bahwa saya ini banyak kekurangan, jelas nama manusia tidak ada yang sempurna, pasti kita akan sabar menghadapi misalnya ada orang yang membenci kita. Ini pengalaman, maaf, mohon ampun pada Allah. Saya katakan, saya ini sentantahnya Pak Ustaz dizolimin, dipitnah segala macam. Tapi saya tidak pernah, saya berusaha, ya Allah beri jalan keluar supaya dia sadar. Saya doa terus, saya mengalah, akhirnya dia malu. Jadi tergantung kita, jangan kita anggap orang itu keras hatinya, jangan. Tapi kita anggap dia akan lunak suatu saat hatinya. Kita bersabar, kita dekati dengan cara kita, ya. Kita tunjukkan sikap kita yang sopan, walaupun dia bagaimana, akhirnya dia akan malu. Saya yakin, seyakin-yakin, tinggal kita mau tidak berbuat sedemikian. Jadi kalau kita sabar menghadapi orang itu, insya Allah dia akan luluh juga. Karena manusia itu selagi hatinya terbuka, belum tertutup pintu hatinya, saya yakin dia akan kembali baik dengan kita. Ini pengalaman. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak Ustaz, satu lagi nih dari WhatsApp ya, biar sekarang langsung dijawab. Ini ada Ibu Ria Komaria. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya punya rekan, kelakuan dan tindakannya ini selalu merugikan, bahkan tidak amanah dan tanggung jawab. Sudah sering kali kami ingatkan tapi tidak diterima. Bahkan dia menjelek-jelekkan kita dan mengancam menyantet. Salahkah jika kita tidak peduli, dan apakah yang harus kita lakukan? Ya, silakan Pak Ustaz.
5: Ya, makasih Ibu Ria ya,
1: Ibu Ria.
5: Makasih. Insyaallah Pak Haji Rusli, inilah kalau orang tua, Pak Haji Rusli, orang tua, pendidik, orang tua dari anak, orang tua bagi sahabat-sahabat kita, bahasa bijak itu, cara bijak menyikapinya ini sungguh luar biasa. Karena memang di dalam diri manusia itu hanya dua sifat kan, baik dan buruk, itu saja, baik buruk, baik buruk. Nah, bagaimana sementara Allah menyediakan untuk kita, masing-masing kita ada hati dalam bentuk hati, tetapi ada hati, kalau tadinya hati dalam bentuk fisiknya kolbun, tetapi ada hati dalam bentuk memahami, hati yang bersih dan hati yang memahami, itulah afidah. Lalu ada pikiran, diberikan oleh Allah sama. Jalannya diberikan oleh Allah sama juga untuk kita. Tinggal bagaimana di dalam diri kita ini memahaminya. Lalu Allah ingatkan. Bagaimana Allah mengingatkan? Wala tusair haddaka linnas. Wala tusair haddaka linnas. Janganlah kamu itu merasa hebat kita itu, lalu kita memalingkan badan kita, atau memalingkan wajah kita tidak mau melihatnya, atau memalingkan kaki kita agar tidak kesana, saking kita merasa kita lebih dari mereka, seakan kita hebat. Lalu ini ada seperti itu, kata Allah, wala tusair haddaka linnas. Lalu kata Allah, wala tamshipil ardi maroha. Kalau kamu berjalan di muka bumi ini, jangan seakan kamu itu meloncat, tidak menginjak lagi permukaan bumi ini, seakan kamu itu terbengkawang-awang ke langit, saking hebat kita tidak mau ketemu dengan dia, terlalu kecil ini, begitu tinggi tai paunya mungkin ya bahasa kita itu, sehingga kita orang lain sekecil. Inilah sifat, inilah disebut dengan anania atau ego. Dari ego kitalah yang lebih, karena ego kita tinggi, menganggap orang tiadanya, sehingga akhirnya kita sombong, takabur. Sementara takabur itu bukan milik kita, bukan pakaian kita. Takabur itu, sombong itu milik Allah, karena Allah pemilik segala-galanya. Ya wajar kalau Allah sembuh. Yang kita kan sama dengan yang lain saja. Maka tinggal inilah, karena ada hati yang bersih, ada yang tidak bersih. Tadi tugas kita disuruh untuk selalu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yuk kita ingat terus Pak Jerusli. Nah, tugas kita hanya adalah sabar. Sabar. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Begitu kata kalau pepatah-pepatah Arab menyebutkan. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu dapat menolong kita dalam menghadapi berbagai masalah, berbagai pekerjaan yang kita lakukan, berbagai masalah yang kita hadapi. Dengan sabar akan menolong kita. Bapak sudah, Pak Haji sudah memberikan contoh, sudah mencontoh kepada mereka dengan kesabaran, tapi kita tetap ingat kepada dia, tetap ingat, tetap mendoakan dia. Maka itulah salah satu keuntungannya. Ketika kita, ketika dia berbalik menjadi orang bagus, kan salah satu andil kita, Masya Allah, kita sudah menyelamatkan satu orang yang tadinya sombongnya, yang tak ketulungan taipaunya dari mulai dunia sombong. Lalu kita selamatkan dia di dunia, insya Allah dia selamat dengan kita berlaku tetap sabar, tidak melawan, sehingga dia berbalik arah. Tadinya tidak ingin lagi, sekarang menjadi sayang kepada kita. Mungkin ya kalau ada judul lagu dulu, antara benci dan rindu. Tapi hadis Rasulullah menyebutkan, cintailah orang itu sekedarnya saja. Boleh jadi suatu saat orang tersebut akan kita benci. Begitu juga, bencilah orang itu sekedarnya saja, kata Rasulullah. Boleh jadi suatu saat dia akan menjadi orang yang kita cintai. Semoga, makasih Pak Haji Ruslidan sudah memberi contoh yang luar biasa buat kita semua. Lalu kembali kepada Ibu Ria Kumaria. Ada orang kelakuannya, kita berbuat baik kepada mereka, tapi kelakuannya tidak baik kepada kita. Ibu, tetaplah Ibu Kumaria ya, tetaplah kita berbuat baik kepada mereka. Terserah, artinya omongan apa mereka kah, gara-gara kah, nanti tadi kalau disebutkan kusantin kah, mereka cara mereka, kita cara kita. Jangan diikuti, jangan ikuti. Ibu tetap baiklah, terserah kelakuan orang tidak baik. Berharap itu kata Pak Arsuli dan tadi, suatu saat insyaallah dia akan menyesal. Harapan kita kan dia akan menyesal atas kelakuan dia. Yang penting bagi kita tetaplah berusaha. Kalau dalam apa ya, kalau dalam bahasa hadis Muslim Bukhari itu menyebutkan, almar'u ma'aman ahabba, almar'u ma'aman ahabba, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Setiap kita nantinya akan berkumpul. Makanya ketika kita mencintai seseorang, lalu orang itu mungkin membenci kita, tetapi kita tetap melakukan. Kecintaan kita tidak akan terputus, karena sahabat ini sahabat dunia dan sahabat akhirat. Mungkin dia ingin memutuskan, kita tetaplah berbuat baik. Harapan kita tadi, harapan kita tadi adalah berharap, almar'u ma'aman ahabba, kita berharap ini suatu saat teman kita ini yang sudah jelek tadinya, mungkin menjelek kita, mungkin ingin mencederai, mencelaka kita tadi, kita berharap suatu saat dia akan hadir lagi bersama kita dengan penyesalannya. Kan kita kan kadang-kadang sering nyesal kalau kita berbaik terus kepada orang, dan mungkin orang berbuat jahat terus kepada kita, kecuali hati yang beku, kecuali memang hatinya sudah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya sudah tidak ada lagi, tidak akan mungkin mendapat hidayah dari Allah. Tapi kita sangat berharap bahwa suatu saat dia akan bersama kita. Dan bersamanya berharap kita tidak hanya di dunia, kita berharap nantinya apa, as-sahibu sahibun, as-sahibu sahibun, kita berharap supaya dia itu nanti sahabat kita tertarik. Dengan cara yang kita lakukan, kita tidak membalas segala kejahatannya, omongan apapun yang lakukan, kita tidak membalasnya. Kita berharap as-sahibu menjadi sahibun, yang namanya sahabat tadinya mungkin tidak menarik buat kita karena dia benci, sekarang menjadi sahibun, bisa menarik dengan cara yang dilakukan tadi, dengan sabar tetap berhubungan bagus, maka akan menariknya sahibun, dia akan tertarik dengan cara kita yang baik itu, seperti kata Pak dicontohkan oleh Pak Haji Rusli Dandri. Insya Allah itu mungkin ya ibu Ria Kumaria, ibu ya, insya Allah.
1: Iya. Baik, berat. Ini
5: sekali lagi mencari teman tuh susah, tetap bagus, tapi ini tugas kita untuk meluruskannya ya.
1: Ya, baik, kita ke line telepon dulu ya Pak ya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
6: Pak Sabihis ya.
1: Oke, silakan Pak Sabihis.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam sehat Pak Haji.
5: Amin, alhamdulillah.
6: Jadi bagaimana Pak Haji, seorang teman itu, kita memang bertukar pikiran. Karena bertukar pikiran ini saya sebagai menegur juga, karena perbuatan dia itu dipandang dengan mata batin, dengan mata kepala pun sudah menyalah syariat, terutama sekali tidak mengerjakan sholat. Nah, dan saya pun menegur atau memberi supaya menyuruh sholat juga, tetapi seseorang itu tidak mau, bahkan sampai memutus hubungan shiratal rahim. Nah, sampai sekarang dia tidak pernah lagi ke rumah saya ini, justru karena saya menegur dan saya menyuruh sholat itu Pak Haji. Nah, teman begini bagaimana ini Pak Haji? Cuma itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, satu penelpon lagi ya dari WhatsApp. Ini sudah tergabung, ada Bung Rambe Kelana. Silakan Bung Rambe Kelana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Setelah mendengar keterangan Syekhul dari ingin dipakai. Nah, ini yang mau saya tanyakan begini Pak, masalah sesungguhnya nilai teman yang saling setia itu lebih dari saudara kan?
5: Iya, ramai-ramai.
7: Haji Romairama. Jadi di sini kebanyakan Pak terjadi dalam kehidupan ini, kita bisa baik dengan orang lain atau orang sementara saudara menjauh. Jadi mohon pencerahannya Pak. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ustaz. Ya.
5: Pak Sabihis, ada doa yang sangat bagus ya. Mungkin ini doa dari orang-orang alim lah ya. Ada doa yang sangat indah begini. Allahumma waffiqni limuwafaqatil abrar. Ya Allah, bimbinglah aku untuk bersahabat dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Kita berusaha ya Allah. Ya Allah, bimbinglah aku ya Allah agar aku dapat berbuat bersahabat dengan orang yang selalu berbuat kebaikan, supaya kita dapat orang yang berbuat kebajikan. Lalu wahabibni murafaqatul asrar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari persahabatan dengan orang-orang yang berbuat kejelekan. Dia selalu berbuat kejelekan. Hindarilah aku ya Allah, jangan sampai aku juga ikut berbuat kejelekan. Tapi berharap dengan kalimat yang pertama tadi, agar orang yang jelek pun dengan berteman dengan kita, maka suatu saat ia menjadi orang yang sangat bagus, harapan kita. Maka kita selalu berharap, wa awini bi rahmatika ila daril qurar. Curahkanlah rahmatmu ya Allah kepada kami, kepadaku sampai hari kiamat, agar kami ini dibimbing terus ya Allah. Tadinya teman itu sebenarnya salah satu tempat kita untuk tukar pikiran. Ketika ada masalah kita tukar pikiran yo. Lalu salah satunya juga kalau dia keliru kita meluruskan, tidak mau sholat tadinya kita luruskan, ternyata niat bagus kita, tugas kita sudah betul, karena mungkin karena dia merasa dibilang ya kita sholat, tidak mau sholat, diajak sholat, dia benci kepada kita, bahkan menghilang dari kita. Berarti dua kali kejelekan orang tersebut yang ia dapat. Satu, dia memang sudah tidak sholat, sudah melanggar aturan agama. Kesalahan yang kedua, memutuskan hubungan silaturahim, artinya hablum minallahnya rusak, terputus, hablum minannasnya terputus bagi dia. Tetapi bagi Bapak Sabis tetap berusaha, ketika dia mungkin menjauh, nanti benci kepada kita, tetaplah kita berdoa, ya Allah, mungkin kita tidak bisa lagi berbicara, tidak mau lagi kepada dia, tetapi kita minta, ya Allah, bimbinglah mereka, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, bantulah dia, ya Allah, dan seterusnya doa kita. Sebab doa sahabat, doa ketika kita berdoa selalu mendoakannya. Bila dia mendoakan sahabatnya, sedangkan seorang sahabat itu tidak mengetahui, dia tuh malam-malam berdoa untuk sahabatnya yang sudah memutuskan, yang tidak mau tadi, yang diset marah, dia berdoa terus kepada Allah, sementara orang itu tidak tahu bahwa kita berdoa terus untuk dia. Maka saat itu malaikat akan mengaminkan doa tersebut sambil berdoa, mendoakan orang yang berdoa tadi. Kita didoakan oleh malaikat, kita mendoakan untuk dia supaya dia kembali, supaya dekat lagi, jangan putus. Nah saat itu ketika kita mendoa mereka, dia diaminkan oleh malaikat, lalu malaikat mendoakan kita supaya kita tetap tegar, supaya kita tetap kuat, tetap menjalinkan hubungan. Jadi kebaikan tidak akan rugi kita tetap menghubungi, walaupun mereka tidak menghubungi kita, mereka ingin memutuskan, kita ingin menjalinkan hubungan lagi, mereka membatu hatinya, kita ingin mencairkannya, mereka ingin merobek-robek kalau kertas itu menjadi berserakan, sementara kita ingin merekatkannya dengan mungkinnya dengan lem. Dia berusaha untuk membuat tali itu menjadi kusut, tapi kita berusaha untuk meluruskan lagi tali yang kusut sehingga menjadi bagus kembali, menjadi indah kembali. Ini harus kita usahakan, sehingga kebaikan-kebaikan kalau kita lakukan demikian, kebaikan kita tetap pasti bertambah dan bertambah terus, tidak akan mengurangi. Itulah insya Allah orang-orang yang beruntung. Semoga, terima kasih ya Pak Sabihis. Lalu Bang Kelana, saya teringat dengan lagu Roma itu ya, bahwa berteman itu lebih dari seorang saudara. Tapi terkadang saudara kita sendiri jauh dari kita. Sekali lagi, inilah segala tugas-tugas kita semua. Makanya secara umum dalam Islam itu ada nyebutnya islah. Yo, kita damaikan. Tugas kita mendamaikan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum. Lalu kata Allah, wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Ketika ada kita yang tidak akur, tidak saling menyayangi antar sesama lagi, maka tugas kita damaikan, kata Allah. Lewat apa? Dengan cara kita masing-masing. Ada orang itu mungkin dengan cara yang bijak, dengan kata-kata yang lembut. Ada yang ingin pakai bentak-bentak, ingin marah-marah baru dia nurut, atau bentuk apa, atau lewat orang teman kita yang lain nanti menjalinkan hubungan, kita minta membetulkan lewat mereka dan seterusnya. Tetapi mendamaikan itu adalah bagian dari tugas kita, karena kita adalah saudara seiman, seagama. Berharap dengan kita berdamai, kita berharap damai ketika kita melakukan, artinya saat itu kita sudah betul-betul bertakwa kepada Allah. Dan inilah langkah kita kalau kita ingin menjadi orang yang mendapat keberuntungan, mendapat rahmat dari Allah, mendapat keberuntungan. Artinya jika ada orang yang melakukan kejahatan, jangan engkau balas pula menghinakan. Kalau orang menghina, jangan dibalas menghina, karena itu kata Roma itu tiada berguna. Dan itu bahasa agama, semuanya perbuatan setan. Setan tidak akan menguntungkan bagi kita, pasti ingin memisahkan antara dua sahabat yang akrab. antara dua sahabat yang selalu membantu satu sama lain, antara sahabat-sahabat yang selalu berkumpul dalam suatu majelis, setan pasti ingin memisahkan kita, dan tugas kita untuk menyatukan kembali. Semoga itu mungkin langkah-langkah yang tetap kita lakukan. Makanya tadinya as-sabru yu'inu ala kulli amalin, sabar tuh jangan sampai hilang. Ista'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong bagi kamu ketika menghadapi berbagai masalah. Semoga kita selalu dalam keadaan hati kita bersih, sehingga ketika ada orang yang tidak suka kepada kita, kalau hati kita bersih, kita tetap menyintai mereka. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu berat buat kita.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya di pagi hari ini. Dan saat lagi pendengar, Warta Berita Daerah akan kami sampaikan untuk Anda. Kita akhiri dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari kabupaten kota itu dari kabupaten juga ada. Jadi maksudnya itu saling koordinasi. Selama ini yang belum ada laporan.
1: Jadi terkait dengan kelangkaan di eceran juga, memang ada beberapa dan banyak yang di eceran tidak ada. Jadi nanti akan kami telusuri apakah ada tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakat.

Sari berita, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bangka Belitung belum menemukan adanya beras fortifikasi palsu di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Polres Belitung akan mendalami dugaan penyelewengan BBM menyusul kelangkaan di tingkat pengecer. Berita selengkapnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda hari ini edisi Rabu 23 September 2026. Selamat mengikuti.

0: Pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Bangka Belitung belum menemukan adanya beras fortifikasi palsu di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
1: Belum ada.
2: Jadi terus monitor, kita juga kan ada Satgas Ketahanan Pangan, terus dari kabupaten kota juga ada.
3: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan hingga saat ini belum ditemukan adanya peredaran beras palsu di wilayah Bangka Belitung. Meski demikian, Pemprov Babel bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan di lapangan. Kepala DPKP Bangka Belitung Kurniawan mengatakan pengawasan terhadap komoditas beras dilakukan secara berkesinambungan melalui koordinasi lintas sektor. Selain mengawasi kualitas dan keamanan pangan, Kurniawan menuturkan fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga kestabilan harga beras di pasaran agar tetap berada di dalam koridor harga eceran tertinggi atau HEB. Terkait rantai pasok, DPKP Babel secara rutin menggelar pertemuan dan rapat koordinasi bersama para distributor beras di wilayah Bangka Belitung guna memastikan pasokan dan kualitas beras tetap terjaga dengan baik. Ia menambahkan, penanganan masalah pangan ini turut melibatkan Satgas Pangan dan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi adanya pelanggaran hukum apabila masyarakat menemukan indikasi atau kecurigaan mengenai peredaran beras palsu dengan ciri-ciri yang tidak wajar. Ia meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan ke pihak berwajib.
2: Belum ada. Jadi terus monitor, kita juga kan ada Satgas Ketahanan Pangan, terus dari kabupaten kota juga yang kita juga ada. Jadi maksudnya itu saling koordinasi. Tapi selama ini memang belum ada laporan. Fokus kita saat ini kami lagi bagaimana mengupayakan agar harga beras premium itu bisa lebih stabil ataupun harganya masih sesuai. Harapan kita tidak terjadi, karena kan kita kandungan itu enggak apa kandungan terus segala sesuatunya belum bisa dipertanggungjawabkan kalau dia.
3: Sebelumnya, Kementerian Pertanian menarik peredaran dan mencabut izin 25 produk beras produk beras fortifikasi yang terbukti tidak sesuai kandungan label. Langkah ini diambil setelah hasil uji laboratorium menunjukkan adanya manipulasi produk. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, 81 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Kabupaten Bangka disiapkan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Berikut laporan Ratna Agusari.
4: Nah, sejauh ini kan ada syarat untuk pembangunan itu dia harus 1000 meter persegi.
5: Sebanyak 81 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bangka disiapkan untuk menjadi sesatu penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan

0: kelurahan. Dari 81 KDKMP tersebut, sebanyak 62 merupakan koperasi desa Merah Putih dan 19 koperasi kelurahan Merah Putih. Pemerintah Kabupaten Bangka terus mendorong agar pembangunan hingga operasional KDKMP dapat dipercepat sehingga keberadaan koperasi tidak hanya sebatas memiliki badan hukum, tetapi juga dapat segera menjalankan ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, Eli mengatakan pihaknya terus melakukan upaya percepatan terhadap proses pembangunan KDKMP.
1: Karena Pemda ternyata punya peran untuk membentuk tim terkait verval itu, dan kita sudah bentuk tim dengan SK Bupati, dan sekarang masih fase pemberian. Inilah pemberian materi melalui Zoom meeting dari kementerian terkait bagaimana percepatan proses itu.
0: Tercatat dari 81 desa kelurahan KDKMP di Kabupaten Bangka tersebut, 53 koperasi selesai pembangunan dan 28 koperasi masih dalam proses penyelesaian lahan. Eli mengatakan percepatan proses verifikasi dan validasi menjadi bagian penting agar pembangunan KDKMP dapat segera dilanjutkan. Dengan demikian, koperasi diharapkan dapat segera beroperasi dan menjalankan fungsi ekonominya di tengah masyarakat. Keberadaan KDKMP diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat peran koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Namun untuk mencapai tahapan operasional secara optimal, pembangunan fisik dan pemenuhan berbagai fasilitas penunjang masih terus dilakukan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Pemkot Pangkal Pinang resmikan rumah halayak huni di Kelurahan Air Kelapa 7 bantuan Arsari Group. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
3: Meresmikan rumah layak huni bantuan dari PT Arsari Tambang Group ya.
4: Pemerintah Kota Pangkal Pinang meresmikan rumah layak huni milik Usman, warga Kelurahan Air Kepala 7, Kecamatan Gerunggang pada Selasa kemarin. Peresmian rumah tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, bersama Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna. Saparudin mengatakan rumah layak huni tersebut merupakan bantuan dari Arsari Group sebagai bentuk pedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan hunian yang lebih layak. Ia mengatakan pemerintah Pangkal Pinang menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah membantu serta berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi penerima.
3: Meresmikan rumah layak huni bantuan dari PT Arsari Tambang Group ya. Jadi ada beberapa PT yang membantu kita di Kota Pangkal Pinang. Nah, ini ada rumah layak huni, dan tentu kami pemerintah Kota Pangkal Pinang mengucapkan terima kasih terutama masyarakat yang menerima bantuan itu, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat.
4: Selain bantuan rumah layak huni, Arsari Group juga memberikan bantuan untuk tempat ibadah, yaitu masjid dan gereja di wilayah Pangkal Pinang. Sementara itu, Usman, penerima bantuan rumah layak huni, mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia menceritakan kondisi rumahnya sebelumnya mendapat bantuan masih berupa rumah papan. Usman kemudian mengajukan bantuan melalui pihak kelurahan.
5: Alhamdulillah, dipacak diucap dengan kata-kata lah pokoknya. Saking bersyukur dari rumah jiat sampai rumah bagus, alhamdulillah lah pokoknya. Tetap bersyukur.
4: Ini rumah tersebut telah berubah menjadi hunian yang lebih layak dan nyaman bagi Usman dan keluarganya. Usman pun menyampaikan rasa syukur atas perubahan kondisi rumahnya setelah mendapat bantuan tersebut. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, program bantuan stimulan perumahan swadaya di Pangkal Pinang merampungkan 86 unit rumah. Sementara itu sebanyak 138 unit rumah masih dalam proses. Kembali Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
6: Sekarang sudah selesai 86, informasi dari Pak Kasatker.
4: Sebanyak 86 unit rumah dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari pemerintah pusat di Kota Pangkal Pinang untuk tahun anggaran 2026-2027 telah selesai dikerjakan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Pangkal Pinang Berhaul Miswarto mengatakan penyelesaian 8 unit rumah tersebut berdasarkan informasi yang terimanya dari pihak Satuan Kerja atau Satker. Ia menyampaikan pemerintah Kota Pangkal Pinang nantinya juga akan menggelar peresmian terhadap rumah-rumah yang telah selesai dibangun melalui program tersebut. Sementara itu, sebanyak 138 unit rumah lainnya saat ini masih dalam proses pengerjaan.
6: Sekarang sudah selesai 86, informasi dari Pak Kasatker, Pak Fahmi, sudah 86 selesai. Nanti kita akan ada peresmian juga. 86 selesai, 137 sedang progres.
4: Arholemius menambahkan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, terdapat total 327 unit rumah yang masuk dalam program BSPS di Kota Pangkal Pinang. Program BSPS merupakan bantuan pemerintah untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga memiliki hunian yang lebih layak dan memenuhi standar kelayakan tempat tinggal. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sengilat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, pemerintahan Kabupaten Bangka bersama kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, Bangka Belitung membentuk gugus tugas Kampung Redam. Selengkapnya Irwan Al-Rahman melaporkan.
1: Kita akan membentuk yang hari ini kita laksanakan, yaitu membentuk Desa Kampung Redam, Rekonsiliasi Perdamaian. Jadi ini merupakan inovasi Pak Menteri.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka bersama Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia HAM Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat pembentukan gugus tugas Dewan Pembina Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian atau REDAM di ruang pertemuan Parai Tenggiri Kantor Bupati Bangka. Rapat dilaksanakan sebagai langkah awal pemerintah Kabupaten Bangka dalam menindaklanjuti program Kampung REDAM yang diinisiasi Kemenham melalui Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Kanwil Kemenham Bangka Belitung Suherman mengatakan pembentukan gugus tugas Dewan Pembina Kampung Redam bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan Kemenham dalam menjaga stabilitas sosial, meminimalisir konflik kemasyarakatan, serta mengedepankan kolaboratif yang melibatkan pemangku kepentingan. Rapat koordinasi tersebut juga membahas rencana pembentukan tim gugus tugas yang nantinya bertujuan melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan program Kampung Redam di Kabupaten Bangka. Susunan tim diketuai Kepala Kanwil Kemenham Babel dan unsur pemerintah daerah.
1: Kita akan membentuk yang hari ini kita laksanakan, yaitu membentuk Desa Kampung Redam, Rekonsiliasi Perdamaian. Jadi ini merupakan inovasi Pak Menteri yang saat ini kita dalam proses pembentukan ada dua gugus yang akan dibentuk. Yang pertama adalah gugus Dewan Pembina. Nah, di dalam surat edaran Menteri Hak Asasi Manusia, mungkin nanti kita bisa rapat bersama, nanti Pak menentukan apakah harus melibatkan Bupati, Pak Sekda, apakah melibatkan Kodim, atau juga Kapolres. Nanti akan kita bahas sama-sama apakah memang harus kita hadirkan mereka sebagai Dewan Pembina.
2: Sementara itu, Sekda Bangka Asep Setiawan memberikan dukungan program Kampung Redam yang diharapkan mampu menjadi wadah yang aktif menjaga ketentraman dan keharmonisan hidup bermasyarakat di Kabupaten Bangka.
3: Ini pembinaan Kampung Redam, jadi seluruh pembina dan program Kampung Redam wajib mendapatkan persetujuan dari Direktorat Pelayanan, dan ini ya secara kelembaganya seperti itu. Jadi untuk penguatannya, jadi kita tidak asal bentuk juga, tetapi ini betul-betul program pusat yang sasarannya kita wujudkan di lini terbawah, yaitu di tingkat desa dan kelurahan.
2: Setelah susunan gugus tugas Dewan Pembina Kampung Redam dibentuk, selanjutnya akan diteruskan kepada Kementerian HAM yang nanti secara resmi dikukuhkan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, di Atlantas Polda Kepulauan Bangka Belitung akan tambah 10 titik etli. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
4: Masih dua rencana sudah kita ajukan juga di awal bulan Januari, ya, di Januari awal tahun.
5: Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung berencana menambah jangkauan penindakan pelanggaran berbasis elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLI. Direktur Lalu Lintas Polda Babel Kombespol Oscar mengatakan saat ini titik ETLI yang aktif di wilayahnya baru berjumlah dua lokasi, yakni di Kota Pangkal Pinang. Untuk memperluas jangkauan, Ditlantas telah mengajukan usulan penambahan 10 titik kamera ETLI baru secara langsung ke Mabes Polri. Penentuan lokasi pemasangan 10 titik ETLI baru tersebut nantinya akan disesuaikan dengan hasil evaluasi wilayah rawan kecelakaan dan pelanggaran ataupun black spot.
4: Masih dua rencana sudah kita ajukan juga di awal bulan Januari, ya, di Januari awal tahun 2027.
6: Penambahan titik ya?
4: Akan 10 titik yang akan kita dipasang nanti sesuai dengan nanti kita lihat nanti potensi kerawanannya di mana, juga di black spot yang nanti akan kita evaluasi kembali sehingga bisa kita update kembali. Dan nanti mudah-mudahan dengan upaya itu kita bisa secara teknis gitu ya, ETLI itu bisa menekan terutama angka kecelakaan lalu lintas.
5: Sementara itu, Kapolda Babel Irjen Pol Victor Syahbing menyoroti langkah efisiensi penindakan penegakan hukum dengan meminimalisasi tilang manual atau langsung di lapangan dan mendorong penerapan ETLI serta edukasi melalui media sosial.
7: Ya, salah satu
6: konflik antara singgungan yang dimaksud antara polisi dan masyarakat biasanya tidak jauh daripada penegakan hukum melakukan tilang langsung ya. Sehingga walaupun yang dibuat oleh petugas lalu lintas itu kan sudah sebenarnya aturan yang harus diterapkan, sehingga memang etle itu atau penilangan melalui elektronik itu mungkin salah satu cara untuk menghindari hal tersebut. Sekaligus juga itu masih penting dilakukan untuk meningkatkan budaya tertib dan budaya patuh hukum yang dilakukan oleh masyarakat.
5: Sementara itu, proses keputusan terkait usulan penambahan 10 titik etle ini diperkirakan rampung pada Oktober mendatang. Dari Pangkal Pinang di Biniruan di RRI.
0: Pendengar, Polres Belitung akan mendalami dugaan penyelewengan BBM menyusul kelangkaan di tingkat pengecer. Selengkapnya Alif Juliantoro melaporkan.
7: Ya, jadi terkait dengan kelangkaan di eceran juga, memang ada beberapa dan banyak yang di eceran tidak ada. Jadi nanti akan kami telusuri apakah...
8: Polres Belitung akan menelusuri dugaan penyelewengan hingga kemungkinan penimbunan BBM menyusul kelangkaan stok di sejumlah pengecer di tengah penerapan sistem ganjil genap di SPBU seluruh Tanjung Pandan. Wakapolres Belitung Kompol Bagus Krisna Eka mengatakan, pihaknya menerima informasi adanya sejumlah pengecer yang tidak memiliki stok BBM. Kondisi tersebut akan ditelusuri untuk memastikan penyebabnya. Ia menegaskan Polres Belitung akan melakukan penindakan apabila ditemukan adanya penyelewengan BBM di lapangan. Di sisi lain, Bagus menghimbau masyarakat tidak melakukan panik buying, sebab berdasarkan informasi dari Pertamina, ketersediaan stok BBM di SPBU tidak mengalami masalah. Menurutnya, penerapan sistem ganjil genap kemungkinan membuat sebagian masyarakat khawatir tidak dapat mengisi BBM pada hari berikutnya. Akibatnya, warga yang sebelumnya belum membutuhkan BBM memilih melakukan pengisian lebih awal.
7: Ya, jadi terkait dengan kelangkaan di eceran juga, memang ada beberapa dan banyak yang di eceran tidak ada. Jadi nanti akan kami telusuri apakah ada tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan penimbunan BBM.
9: Untuk mencegah terjadinya penyelewengan, Polres Belitung juga telah menempatkan personil di setiap SPBU untuk melakukan pemantauan. Polres Belitung memastikan pemantauan akan dilakukan untuk menjaga distribusi BBM tetap berjalan sesuai ketentuan dan mencegah adanya praktek penyalahgunaan di lapangan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sengilat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Wow, Gap, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini pendengar ya. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, semoga sampai tujuan. Untuk Anda yang lagi di rumah nih, lagi beres-beres atau mungkin lagi masak ya, selamat masak dan selamat beres-beres aja. Hari Rabu ini ya mungkin udah banyak kegiatannya ya, udah banyak to do listnya nih, mau kemana, mau aktivitas apa aja ya, semoga dilancarkan. Ingat, awali semua kegiatannya tentunya dengan doa pendengar. Baik pendengar, kali ini informasi kami kutip dari rri.co.id dan informasi internasional kali ini kami hadirkan untuk Anda. Ya, di mana Qatar juga pendengar sedang mengupayakan mediasi untuk hidupkan kembali perundingan Amerika Serikat dan Iran. Ya, Qatar mengatakan upaya mediasi untuk menghidupkan kembali perundingan antara Amerika Serikat dan Iran masih sedang berlangsung, dan bahkan tim mediator Qatar ini lebih membahas ke bagaimana proposal selama hampir 2 pekan ini memulai kembali perundingan antara Washington dan Teheran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar juga mengatakan bahwa berbagai gagasan telah dipertukarkan selama hampir 2 pekan. Qatar juga menjalankan upaya mediasi bersama Pakistan untuk mendorong dua pihak kembali di meja perundingan. Melansir dari Anadolu bahwa ternyata tim mediasi Qatar berkomunikasi dengan pihak Teheran dan Washington juga. Bahkan para mediator juga bergerak antara sejumlah ibu kota dengan harapan bisa mencapai kemajuan dalam upaya menghidupkan kembali perundingan pendengar. Baik pendengar, itu dia informasinya dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung, selamat bergabung dan selamat beraktivitas di pagi hari ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 19. Saat lagi pukul 7, warta berita sentral kami hadirkan untuk Anda pendengar. Ya, kali ini pendengar informasinya, di mana Polda Kalimantan Selatan melaporkan ada 5 korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 yang telah dievakuasi dan berhasil diidentifikasi. Adapun kelima korban tersebut merupakan warga dari luar Kalimantan Selatan, dan bahkan Kabid Dokes Polda Kalsel mengatakan kelima korban diidentifikasi melalui beberapa metode, mulai dari properti, rekam medis, ciri sekunder, gigi, dan lainnya. Dimana juga pendengar ya, bahwa tim DVI ini sudah menerima 9 jenazah. Ya, 5 korban yang sudah teridentifikasi ini ada Anas asal Bangkalan Jawa Timur 48 tahun, Bagus Mahendra asal Klaten Jawa Tengah 20 tahun, Aldo Nur Ramansyah asal Surakarta Jawa Tengah 19 tahun, Jumrit asal Lamongan Jawa Timur 25 tahun, Iputu Angga Sudiana asal Mataram Nusa Tenggara Barat 21 tahun pendengar. Itu dia yang sudah teridentifikasi dari 9 jenazah yang diterima oleh tim DVI pendengar.

Untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia-Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.